0: Walau walau koma cici radio Kota FM dan DJ Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Rebo ya. Tanggalnya tanggal 14 Juni 2016. Ketemu mana mbak aku cak becona di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai ikut jam 10 awan dulur aku ngancani sampai nambik guyonan ya. Gak usah sumpah, gak usah bingung. Dalek panggungnya hiburan langsung aja sampai stage nang wolu wolu koma siji radio Kota FM. Dan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Radio Kota FM. Selamat pagi kayak dulur-dulur yang baru gabung mbak aku cak bercerita dari program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Alhamdulillah dulur untuk hari iki dino iki Surabaya cuacane cerah ya. Meskipun mendung beberapa menit yang lalu. Tapi yang pasti iki gawe awak dhewe semangat untuk beraktivitas melanjutkan kegiatan tanggung jawab dino iki.

Dan Sobat Kaca FM, beberapa hari ya dorong dino wingi pas hujan niki Surabaya kan banjir. Meskipun niki musim musim kemarau ya. Dan penyebab banjir nang Surabaya selama 2 hari lagi disampaikan nang Wali Kota Surabaya. Ya apa? Tetap nang ini 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Pasar Kota, Pantunan Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Jumat, Kota FM, penyebab banjir yang Surabaya selama 2 hari pasca hujan deras musim kemarau terungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi iki membeberkan bahwa banjir karena adanya 31 titik proyek gorong-gorong. Selain itu dulur banjir di kawasan Ngindin Intan sampai awan iki masih banjir seperti seorang dewasa. Nangun Ngindin Ngindin Jaya juga masuk perkampungan, air gak kunjung surut. Terus nangun Manyar bumbungan genangan tinggal semata kaki orang dewasa. Dadari menjelaskan banjir juga dipengaruhi oleh sejumlah pekerjaan pembangunan dan normalisasi saluran drainase yang sedang berlangsung di berbagai titik kota. Pekerjaan proyek ini meliputi pengerukan saluran, pemasangan box culvert hingga perbaikan rumah pompa di sejumlah lokasi kayak Jalan Ahmad Yani, Tanjung Sari, Simomer, Imam Bonjol, rumah pompa di Noyo hingga Rungkut. Pada proses pengerjaan sebagai saluran ditutup sementara, oleh sebab itu aliran air tidak berjalan optimal ketika hujan. Selain itu dulur, kondisi pasang air laut juga memperberat penanganan. Tingginya muka air laut menyebabkan aliran sungai menuju laut terhambat, bahkan dalam beberapa kondisi yang telah dipompa kembali terdorong ke daratan. Dan situasi ini membuat sistem pembuangan air tidak dapat bekerja maksimal. Eri Cahyadi menegaskan proyek drainase yang dikerjakan bukan proyek kemangkrak, tapi bagian dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk penyelesaian.

Dan sebagai TPM 31 titik Nagone Surabaya terendam banjir ya setelah diguyur hujan selama kurang lebih 2 hari selama musim kemarau. Wali Kota Edi Cahyadi pun jaluk sepuro Nagone warga Surabaya atas banjir tersebut. Cahyadi lantas mengajak warga untuk berdoa karena merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

561 14 16 567 6923. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Matur nuwun untuk Anda masih ataupun yang sudah gabung ya, sudah stay tune di 88,1 Radio Kota FM dan Dutu Surabaya dan program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

90,7 Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Reni Rencina, sudah gabung di Pasar Kota ya, Waterworld yang ada di kawasan Medan. Semangat bertugas, Cak. Salam Rabu sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo Pasar Kota Pariang Surabaya, rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Pak Sirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko Bangkalan hadir. Selamat pagi Mas Sutartong, salam sukses selalu. Mas Bubu yang ada di kawasan Medan, matur nuwun. Cak Bejo, dodol semangka sing tuku arek Surabaya, gak usah bingung, gak usah ngoyo. Ayo bareng-bareng parekan kene rek nang ngene Pasar Kota. Iki balasan parekan Surabaya sing gak kalambuy sekai sampean. Parekan semangat golek rezeki tuku timun nang Pasar Kupang, gak usah ngelamun garai utang. Mangan cukup sambal iwak pe, metu keringet sing penting rezekine dhewe. Iwak betik ditalini rafia, gak usah awake ku apik bakalan bales wong sing setia. Melaku-melaku nangan jiran, ati ngeluh dalak dampe tipis pisan, lumpia goreng dicocol petis, sejok pada ngerusulah mending guyang-guyu sing manis. Numpak bimu mudah nang pasar turi, urip pisan ojok digawe susah, bendino bengi. Pancen bener jari sampean rezeki kuwi sono sing ngatur, tugasnya wak dewe mung ikhtiar lan donga sing kenceng. Lek sumpek pancen paling enak golek hiburan lan guyu bareng, Cak Asmawiyawi matur nuwun. Pasar Kota Pancuran Pariang Surabaya, selamat pagi Sobat Kota FM yang baru gabungan di 88,1.

Kurkoli, selamat pagi. Sehat ya? Ya apa kabare? Radio ini biasanya ngirim radio. Ya. Nang desa besok numpak kebut cak bejo budal teko Rembang kate mancing. Seisuk tanganku abu cak bejo madai bubut kembang dek cokot semut kenyang. Lho, rezeki niku Bang, cak Allah. Abah Kosim matur nuwun ya. Selamat pagi, saya selalu Abah Kosim. Dan sobat kita FM, luar biasa pemerintah kota Surabaya Pramuka Kota Surabaya menggelar kegiatan pemecahan 3 rekor museum rekor dunia Indonesia Muri sekaligus nang di Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu wingi dulur. 3 rekor Muri ku diantaranya baso kaki orang tua, pengukuhan Garuda dan demonstrasi semapur. Pemecahan Muri ini turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Cak Armuji. Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua Harian Kuarca Pramuka Kota Surabaya Siti Mariam. Kegiatan ini diikuti ratusan ribu peserta yang terdiri dari 65 ribu peserta Garuda golongan siaga, penggalang, penegak, dan padega. Sementara basuh kaki orang tua diikuti sebanyak 130 ribu peserta dan demonstrasi Simapur diikuti sebanyak 41.337 peserta. Pengukuhan Garuda siaga, penggalang, penegak, dan pendega dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Eri. Dan di momen ini, Cak Eri memberikan apresiasi kepada Pramuka Kota Surabaya. Dirinya menilai Pramuka mampu menggerakkan semangat arek-arek Kota Surabaya.

Pengukuhan Garuda Siaga Penggalang Pandega dan Pandega dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Sabtu wingi, dan Wali Kota sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabica Pramuka Kota Surabaya menyampaikan setelah kegiatan ini pemerintah Kota Surabaya akan berkolaborasi dengan Pramuka. Bentuk kolaborasi antara Pemkot dengan Pramuka nantinya yaitu bersama menggerakkan Kampung Pancasila.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya 561 14 16 567 6923. Sampean juga bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 08 8 81. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak ya untuk seluruh pendengar Kota FM. Selama 26 tahun ini kita sudah bersama-sama ya, dan kita sudah saling berbagi, dan tentu menjadi suatu hal yang luar biasa kita ketika kita bisa bersama-sama merayakan kebersamaan ini. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Naik onta ke Pasar Atum, Bang Bejo yang ada di Pasar Kota. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang.
1: Pagi Bang Bejo, sehat ya?
0: Alhamdulillah. Langsung.
1: Arik Bang Bejo.
0: Oke.
1: Gruba jangan teng tenanan, wadone ayu tenan, ora seneng tawur-tawuran, seneng golek seduluran. Inilah aslinya semua admin saya.
0: Oke, sip.
1: Amang Projo,
0: enggak. Oke.
1: Buat Bang Bejo, terima kasih.
0: Lagunya apa?
1: Carikan yang dari simpati Bang. Suci dalam debu.
0: Suci dalam debu ya. Oke. Okay.
1: Dalamnya ikut Cak Gianto Rimbo dan Pak Sugeng.
0: Siap.
1: Dan Bunda Odong-odong. Untuk okay. Bang Bejo, doakan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Bisa ke Mekah, ke Medina.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bang Uco ada di kawasan Mojokerto. 561 14 16 567 6923. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
2: Pasar Kota Parikan Pantunan Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
2: Suku Kembangkom nang Sidoarjo. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Kadang salam di petik nangone pinggir lapangan. Waalaikumsalam, Mbak Yati kula takok napa sampean wingi mboten kebanjiran?
2: Alhamdulillah mboten, Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
2: Ini cuma udan anu gerimis.
0: Gerimis lho, enak sampean mboten banjir lho, dulur-dulure awak dhewe banjir.

0: ditinggal ijen sak gak karuan sak walang wayah.
1: Lho ya apa rek ditinggal ijen tapi nah gak dicak maki anu kula laporo Pak RT mawon nggih.
0: Ala cak bejo.
1: Ya apa ya apa pun sarapan.
0: Sampun cak bejo lho dhek kluwe.
1: Wah enak itu kalau dhek kluwe marono ati sisa wingi mboten dimasak. Aduh.
0: Nggih anjane cak bejo.
1: Top wis nggih.
0: Nggih. Cak bejo. Tuku kemeja cak bejo warnane putih. Warnane putih di, terus digawe. Atiku sudi cak bejo ditinggal mule. Ditinggal mule tapi wong pacar wis gak melok duwe.
1: Ya apa ya apa? Pacar kok balak-balik ilang ayo. Lek kepikir mboten balak-balik ilang sih penting kulkas.
0: SDE. Tuku nongko cak bejo warna kabeh 5. Enak cak bejo lagi rasane. Sepintino cak bejo ditinggal ketok nang moto. Gih. Tapi diangen-angen wis gak karuan rasane cak bejo. Duh,
1: ya napa ngene iki lho wis anjene iku lho wis. Wis gak iso ngomong ku. Sabar mawon. Yo ngene
0: cak. Yo ngene cak bejo.
1: Nggih ya napa.
0: Tenonge lak dilumano cak bejo. Omongnya lak digenan.
1: Nah, ngoten lho. Nontok san horak ku Pak. Numpak sepeda. Sampeyan sakniki pun mboten usah bingung, gak usah sumpek, gabung ae kali kula nang ndi pasar kota.
0: Nah, iya Cak Bejo.
1: Nggih to.
0: Nah, engko aku iki engko nek ambek dhek iku lek ora me dodol tenan gak ono entek Cak Bejo. Ngomong kok gak ono entek. Karuan kok ngene nang Jombang kampung Sengon. Lemah geneng ake wedine. Dadi gak sambang nek kering ingon Cak Bejo. Ancik wong gak seneng wis apa mesine ngono lho Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Ya wis.
1: Lagune napa?
0: Aku kok request iki Cak Bejo yo. Request tembang tresno Cak Bejo yo.
1: Tembang tresno.
0: Oke. Okay. Teko cewek ya Cak Bejo.
1: Nggih niki kula jareke mboten enten 47 no.
0: Lho. Tembang tresno ning lambemu iku Cak Bejo.
1: Salami monggo.
0: Ya Cak Bejo, salami kae Bang Kobar iku mau.
1: Nek dereng ketemu mangke diganti napa?
0: Oh, engko lek gak ketemu Cak Bejo. Wis diganti cae. Tamu undangane Cak Bejo gak apa-apa.
1: Wis ngoten mawon wis boten usate tembang terus. Tamu undangan dinteni lho. Mesti nggawa napa? Nggawa amplop.
0: Tapi surang-surang ini sik gorong ana wae. Mending enteni sabar Cak Bejo.
1: Mungkin enteni Agustus.
0: Ya wis. Salam nang Bang Kobar iki ngomong ya Cak Bejo ya. Pak Kasian, Pak Sugianto Rimbu, Pak Deanto, apa Kosim, Cici Aini, Bunda Bulan, Bunda Fatona, Bunda Rusu. Ya apa kabar iki? Bunda Kalista wingi.
1: Nggih, wingi sampeyan.
0: Iya, aku wingi senggol Bunda Kalista. Aku pengen sareng Bunda Kalista yang ngeliati lho. Ya, sehat-sehat saja ya Bunda ya. Terus iki gawe sapa Cak Bejo, Bunda Sutira. Terus iki Bunda Slamet Lebak. Ya wis. Oh, yo Mbak Ika ngersi Cak Bejo lali. Yo wis. Hai Cak Bejo sehat-sehat selalu yo. Muga-muga Cak Bejo sehat wal afiat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Mbak Yanti Randu Tejo. Sudah gabung di pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Mas Hartono Jakarta Utara hadir Mbak Dumayanti pagi Mas Bejo warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Bu, selamat Cak Bejo hadir Lebak. Terus pun dikabari untuk Bunda Slamet. Selamat pagi beli cameng Mustika, salam sehat selalu di Bejo Ganteng Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih bertugas. Bertugas juga belum untuk beli cameng ya. Kalau hari ini lagi bertugas semoga diberikan kelancaran.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Tarkota pantunan parian Suroboyoan. NJ monggo. Halo, langsung mawon. Kota FM. NJ matur nuwun. Dan sebagai kata FM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur Rabu dino iki didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada potensi hujan ringan yang berpeluang terjadi di sejumlah daerah. Dan isuk mau Surabaya di beberapa wilayah juga hujan deras ya. Tapi tetap awak dewe meskipun perkiraan cerah dan berawan, awak dewe harus benar-benar waspada terhadap kondisi cuaca yang selalu berubah. Pasar Kota, pantunan parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdut Surabaya. Asik-asik. Luruskan lurus
0: Pak Rusdi, gedangnya pun siap niki.
1: Wah, ini tambah tukar meneh Mbak Naku, Pak Tata tambah tukar meneh lho. Tapi gedangnya matengnya paling meneh Pak, gak apa-apa, ini kerek luruh ya, kerek rongin dili.
0: Oh, berarti selalu always lagi ya, setia iya. Selalu.
1: Selalu always, tidak pernah never. Tapi kadang-kadang sometime.
0: Gigi. Sehat Pak Rusdi, sehat Gigi.
1: Alhamdulillah, Pak Bejo. Tuku parfum warnane biru. Assalamualaikum, Pak Bejo. Apa jek lemu?
0: Kadang salam tuku nang ngene pasar pacet. Waalaikumsalam, Pak Rusdi. Alhamdulillah, kula sakniki pun sing set.
1: Oh.
0: Sing set lagi.
1: Iya, Pak Bejo. Oh. Mangan tahu campur kok diimbi wak bandeng. Ayo dulur-dulur ngerora di kota supaya tambah seneng.
0: Asik-asik luruskan.
1: Iya betul.
0: Wow,
1: aku rekasi kucak bejo ini.
0: Kenapa?
1: Ojo suwe-suwe ikan rejana.
0: Ojo suwe-suwe.
1: Iya betul.
0: Lek suwe-suwe, suwe-suwe kemang ini.
1: Kemang ya, kak di kendok-kendok kan
0: nemu kemangnya aja. Maksudnya ngadek ini gue kemang. NG.
1: Anu tak bejang ya?
0: Napa?
1: Anten radio nih, anten ragu nih, anten gini.
0: Sampun siap.
1: Gini, anu salam ini kita mau ada kita nih Mbak Yati gini, Mbak Yati, Pak Soto, Bunda sini Mbak Jenda TV.
0: Mm-mm.
1: Wah, mau bumbek putu nih emang yo. Namanya nomor nyaman 26. Putu nih lucu ya. Di sini ada Mbak Jo, Mbak Jo, ini ku Pak Gianto, Pak Igang Gresik, Mbak Imang Song, Pak Jainal, Pak Bu Gedang, ya, Mbak Bunda, siapa Bunda Mami,
0: Bunda Mami,
1: Bunda siapa dari Bunda Ruju, Anipo, hey, Dastira, sinter mulai, weh, jamur doh mana cak pecong ye, pres cak pecong ye,
0: oke.
1: Terima kasih Pak Cok.
0: Matur nuwun, Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Matur nuwun. Pasar Kota pantunan parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota pantunan parian Suroboyoan. Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, delosor.
2: Delosor. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Solikin. Kabar Bangkalan gimana, hujan kayak Surabaya kah?
2: Alhamdulillah, di Madura sebagian hujan, tapi tempat aku enggak hujan.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Hari ini gimana, mendung atau cerah ini?
2: Hari ini enggak cerah.
0: Oke.
2: Katanya di Surabaya ini ya banyak kolam renang ya?
0: Oh, enggak terima kolam renang tambak. Hampir.
2: Enak itu, waterpark sepanjang jalan itu.
0: Hampir di kota Surabaya kemarin, 2 hari, Senin sama Selasa kemarin, Cak Solikin.
2: Iya.
0: Ya ini juga menghambat teman-temannya awak dewe yang kerja ini.
2: Iya, tapi sekarang udah ini ya, udah surut ya.
0: Alhamdulillah. Oke, tarik Cak
2: Solikin. Tarik, ini titik bukan pedang. Kalau diukur hampir serupa. Cuma ada yang ku sayang walaupun tidur takkan ku lupa. Ambil palu pukul batu. Batu hancur menjadi debu. Cintaku hanya padamu. Takkan luntur tetap menggebu-gebu.
0: Iya, iki lho cowok lanang sing ngene iki lho pertamane ngene. Engkene wis lek wis dadi ado lali.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Cak Solikin?
2: Lagunya Cintaku Luar Biasa.
0: Cintaku Luar Biasa. Oke, salami.
2: Ya, salamnya yang barusan ada Pak Rusti, ya. Juga ada Bunda Fatona, Mas Ali, Bunda Farha, Cak Kobar, Cak Gigi, Cak Rembo, Cak Yanto, Cak Ini, Mawar Berduri, Cak Ima, sampai itu Kak Hafid. Cak Selamat, Cak Kasian, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Okay. Lagunya dari siapa itu, Mas?
0: Dari Diandra sama Irwan, Cinta Luar Biasa.
2: Yang lain nggak ada ya?
0: Yang lain ini ada Rimba Mustika, Tenny Sejagat, Alta, ada, iya.
2: Tenny nggak ada ya?
0: Cirayut ada. Cantika nggak ada.
2: Kalau Fendi gak ada ya, ya udah kasih Irwan aja nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya, oke siap.
2: Untuk Cak Beco, semoga selalu sehat, keluarga, dan terima kasih. Amin. Yuk langsung pamit, Goloso.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Solikin. Oke, mau gabungan ditunggu dulu ya, saya mau muter yang berikut ini.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM, Abah Kosim tuku cincin numpak cekupi, Cak Solikin selamat pagi. Mantel nun, Abah Kosim sehat-sehat gi. Selamat pagi juga untuk Bu Pur yang ada kerikilan. Assalamualaikum, Cak Benjol sehat. Di sini cuacanya lagi redup, di sana gimana sama? Ya, hari ini di kawasan Citandui meskipun sedikit cerah tapi suasananya agak redup ya, agak mendung-mendung. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Iya, Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Nenggone Mbak Romerum tuku telo. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Kadang salam tiga campuran sego kari. Waalaikumsalam, Jos Pundi keluarga Pak Sugeng kabari.
1: Alhamdulillah.
0: Saya ini
1: pakai udeng warnanya coklat, Pak Sugeng selalu sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Cuaca dan pasar cerah ini. Cerah. Secerah hatinya Pak Sugeng.
0: Ya, sik.
1: Surabaya
0: kali dinten wingi Senin kalian Selasa injing iku dawer sampai banjir.
1: Tadi, adem ta.
0: Lho, mboten trimo adem mengkeret niki.
1: Mengkeret. Mengkeret kaya apa ya mengkeret?
0: Anyep sikire.
1: Lah iya.
0: Injing ya lho apa diudani terus ben injing ya, Pak.
1: Iki cuaca enggak menentu ya dan jaya. Dan pasar ngene iki suwe ra udan begitu udan ya mulai wae esuk sampai pengi meneh udan
0: terus mriki niki wis udan terus injing niki wae nggih udan tapi mboten sampe banjir cuman gerimis tapi nggih lumayan terus. Monggo Pak Sugeng tarik
1: apa ya tarikane
0: apa
1: pakai udan Udeng numpak taksi neng Galurung. Apa ngerti Galurung ta?
0: Galurung niku pundi?
1: Galurung niku daerah Pulau Mriko cedhong kok iso.
0: Nggih.
1: En bakso geng produksi bakso durung rampung.
0: Lek durung rampung nggih monggo dirampung. No.
1: Nah, iki tak tinggal on air lah. Mendekis ya.
0: Pak Sugeng nate pireng namine Mas Niko Damara.
1: Mas enten?
0: Mas Niko Damara.
1: Undi niku, Pak.
0: Pendengar, Pak, pendengar Kota FM. Nate mireng
1: napa? Pendengar saking pundi?
0: Saking mriko lho daerah utara mriko lho Sidotopo.
1: Napa acara bejo?
0: Mboten niku namine pendengar Kota FM namine Mas Niko Damara.
1: Nggih nate kadange atase nate kula.
0: Sampun
1: mateng nggone wisuk nggih.
0: Nggih, sampun sedo kalau wingi dina Senin.
1: Walah innailah.
0: Mantun maghrib sakit.
1: Mas Niko Damara.
0: Nggih.
1: Pun sedo nggih mugi dipun paringi.
0: Amin.
1: Sampun sedo.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tapi amal kesucian itu nggih.
0: Nggih. Oke.
1: Nggih, salamé kagem sedaya mawon ya Bejo nggih.
0: Nggih.
1: Wis lagune dereng ta.
0: Lagune dereng.
1: Lagune dereng sing niku wau sinten wau sing request lagu aja suwe-suwe niku wau.
0: Aja suwe-suwe niku wau anu napa?
1: Cak Kuning ta.
0: Cak Solikin. Niku napa Mas Pak Rusdi?
1: Oh, niku mawon lagune kula.
0: Ngeten
1: niku mawon nggih. Siap. Mbak Ike Nurjana.
0: Satu
1: zaman pengen tahun 80-an ya.
0: Enje, leres. Siap.
1: Gimbo nangatan matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun Pak Sugeng. Enje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Sugeng yang sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dulur, iki ana pemutaran serentak ya dari Irma Darmawangsa iki. Jadi Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian iki lagune Turun Naik awal perjalanan karir Irma Darmawangsa di dunia musik iki langsung mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Kesuksesan ini berlanjut dengan dirinya lah Gusir Gebang Gusir yang semakin melejitkan namanya. Irma kemudian sering tampil di berbagai acara televisi mempersembahkan suaranya yang khas dan energik. Gak cuma berhenti di dunia tarik suara dulur, Irma juga menjajal dunia akting yang menandai langkah pertamanya di industri perfilman. Selain itu, wajah Irma juga kerap menghiasi layar kaca dalam berbagai sinetron sejak tahun 2018. Dan prestasi Irma sudah tidak bisa diragukan lagi dari akting sampai tarik suara yang khas dan sudah mempunyai beberapa album. Karya barunya masih bisa dinikmati di tiap tahun. Di tahun 2026 ini merilis single terbarunya yang berjudul Turun Naik berkolaborasi dengan pasangan viralnya Irfan Sebastian. Dan single ini menceritakan tentang kehidupan turun naik kadang di atas kadang di bawah serta dipadu dengan aransemen musik khas Irma yaitu dangdut disco yang membuat single ini semakin dinikmati. Dan kita langsung aja dengerin lagunya dari Irma Darmawangsa.
2: Saatnya pemutaran serentak. Lagu terbaru perdana di 88,1 Kota FM Surabaya.

seperti roller coaster. Bisa di atas, bisa juga di bawah. Itulah hidup seperti roller coaster. Jangan pernah menyerah, tetaplah berusaha. Itulah hidup seperti roller coaster. Bisa di atas, bisa juga di bawah. Itulah hidup seperti roller coaster. Kalau mau kaya, jangan tinggal.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 98,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Matur nuwun untuk Sobat Kota FM yang sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya arek Jawa Timur Suroboyo.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak Dianto.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, mugi-mugi paringi sehat terus nggih.
1: Nggih amin. Nggih. Sebaliknya nggih. Panjenengan sekeluarga pinaringan sehat panjang umur rezeki lancar nggih.
0: Amin. Amin. Oke, langsung Pak.
1: Oh, dalu terus apa? Tak becok mriki diinformasikan kawasan Sidomukti Krian.
0: Injing wau niki Surabaya terus.
1: Oh ini, tapi boten banjir nih informasinya kok mireng-mireng banjir.
0: Ke banjirnya 2 hari kemarin Pak di hari Senin sama hari
1: Selasa. Oh ini, tapi pun anu ini surut nih.
0: Surut nih, lah terus tiang-tiang boten banjir, air menggenang.
1: Oh ini, nopo nih kung nih pengaruh sampang.
0: Gorong-gorong Pak di pengerjaan gorong-gorong, di berbagai wilayah Kota Surabaya.
1: Ini.
0: Oke.
1: Kami kali mriki wonten gorong-gorong
0: ya. Ngaten nggih. Iya.
1: Inggih, ten ngene ngajengi jalan desa maupun jalan kabupaten.
0: Nggih.
1: Inggih.
0: Monggo Pak Di.
1: Nggih, Cak Bejo pados guyonan. Nggih. Mari anda Bejo Pasar Kota Pantunan Surabaya.
0: Surabaya.
1: Nemu karung. Di sini aki digawa nang pasar Aloha.
0: Nggih.
1: Dikekno balik catur.
0: Mm-mm.
1: Sobat kota, gak usah bingung soal masalah rezeki. Tugasi awak dewe, sahabat-sahabat kota yang selalu mendengarkan parian pantunan Surabaya cuma dungo berusaha dan berikhtiar rezeki wis ono sing ngatur.
0: Benji. Sekarang saya bingung ya Pak D.
1: Langge Kak Bejo, cukup nyetel kula selalu. Mandar muka nggih saged ngikuti lindune. Saged mboten sepaneng. Rungokne Pasar Kota Pantunan Surabaya.
0: Anjir. Wonten malih
1: Pak. Lanjut Kak Bejo.
0: Nggih monggo.
1: Inggih Kak Bejo. Kalau kita enggak punya harta, enggak apa-apa. Kita punya doa, Kak Bejo. Kalau kita tampangnya biasa, enggak apa-apa. Kita punya doa, Kak Bejo. Yang sangat luar biasa, pokoknya bisa tentram, ayam, nyetel. Analog Radio Kota FM 88,1 Pantunan Surabaya hidup bahagia sejahtera makmur damai.
0: Nggih. Oke. Lagune napa Pak Di?
1: Ini gak bejo lagune topeng.
0: Topeng nggih.
1: Versi Roma Irama gak bejo nggih.
0: Siap.
1: Nggih. Sing sampun mandep kathah nggih Cak Bejo.
0: Alhamdulillah sampun kathah.
1: Nggih, sing biasa maringi pesan saking salam ten lindune sing paling kathah niku sinten Cak Bejo?
0: Niku hampir semua Pak De sama.
1: Oh, hampir semua. Nggih, kula ngikuti kemawon Cak Bejo nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih. Sing antri nggih kathah mangke. Sampun malih, tetep malih 1 jam.
0: Siap.
1: Nggih. Ngaten kemawon pari ancang kula menawi wonten kekirangan meskipun menyinggung dalam perasaan maupun dalam hati jumpun jenih ingkang kata kula tak bejo matur sembah nuwun monggo dipun lanjut aktivitasnya sesuai amanah dan tanggung jawab. Jawab semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian.

Halo, 0,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi aja guys, dulur-dulur Sobat Kota FM, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi Mama Eli Agustince yang ada di kawasan Pekarungan Sukodono absen. Matur nuwun Mama Eli, selamat pagi, salam sehat selalu nggih. Mama Kori juga selamat pagi dari daerah Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Cak Bojonegoro, selalu hadir. Selamat pagi untuk Imanku Iman sudah gabung di Pasar Kota. Mama Ajis yang ada di kawasan Glugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Hadir pagi Pasar Kota, salam semangat pagi dari Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo. Untuk semua teman-teman Sentong, selamat bekerja dan kompak selalu buat penyiarnya, terima kasih. Cak Agus, saya merine Cak Agus, nanggone Citandui Cak Agus. Cak Agus, pangsut ya, doping do, bondo koping ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota hadir Mojokerto bareng dulur-dulur fans Kota FM semuanya buat jam-jam tugas. Terima kasih untuk Mbak Ana Andri, Abang Waisel yang ada di kawasan Gianyar, Samplangan. Selamat pagi Gianyar Bali, hadir Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bojo, salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abang Waisel. Selamat pagi juga untuk Cak Saat Budiono.

Lagi Mbak Britike kemarin, sehat selalu ya Mbak Britike ya, sudah hadir di Pasar Kota. Selamat pagi juga untuk Mas Samir Udin, matur nuwun Mbak Britike kemarin. Selamat pagi Mas Bejo, salam sehat dan bertugas.

Dan sekali lagi Sobat FM, kalau kemarin-kemarin orang yang menginformasikan yang lewat media sosial, WhatsApp, kemudian telepon-telepon Anda, Facebook dan sebagainya mengenai pemadaman listrik 3 hari nonstop di Surabaya dan daerah se-Jawa dan Bali, dan ini ternyata kabar itu kabar bohong, hoax ya. Jadi menurut PLN berita itu tidak benar, karena kemarin berseliweran ya, ada info yang mencantumkan logo PLN, PT PLN, dan di mana isinya seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar 3 hari nonstop. Dan narasi tersebut menyebar di berbagai platform ya. Dan menanggapi hal itu, PT PLN Persero langsung memberikan klarifikasi. PLN menegaskan bahwa informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali yang akan mengakibatkan pemadaman selama 3 hari nonstop adalah tidak benar.

14 16 567 6923, Sobat Kata FM, monggo untuk Anda atau Sobat Kata FM yang ingin bergabung ya di program Pasar Kota pagi hari ini di kalender yang ke-24 di bulan Juni rong yang menelikur, langsung aja kode 5614 16 567 6923, atau Anda juga bisa gabung langsung di WhatsApp Radio Kota FM 0817505888881.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.

Walau-walau koma si Cira Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan. Sehat ya. Wasik. Selamat pagi juga untuk Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong. Semangat untuk hari ini. Cak Ari, Panturan Parian Curoboyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Tarik, Cak. Nang Prapen terus nang Jagir, nang Pasar Krian terus nang Legundi. Absen Cak Bejo penting hadir. Gak melak parian aku Cak, sing penting unjuk gigi. Salami buat Mas Samsul Adi dan Mbak Putri Widayanti, Cak Rimbu, Mas Aditya, Mas Ali, Pak Sugeng, Mbak Imang Song, Cici Andi dan semua fans Kota FM. Bres, sukses selalu. Cak Bejo, matur nuwun lagu ini sampun keputer nggih. Cak Miskan kebrawan nang ngarepi siola dodolan roti kismis senia dodolan panas-panas gawe topi. Alhamdulillah Surabaya isuk-isuk wis diudani gerimis. Muga-muga keberkahan konco sing ndelek rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, salami kagem Cak Rimbu, Samsul Adi dan Mbak Putri Widayanti. Ternyata sama Samsul Mangujang, Cak Ambul Servis, Cak Jor Manganti, Pak Jalan Tamrin dan sedoyo mawon. Matur nuwun kagem Cak Miskan wonten ke Braunji.

Langsung mawon jenengan ingkang badhe gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya kalian kula Cak Bejo jam 7.00 jam 12.00 siang. Pun mboten usah kesuwen, langsung ditutul-tutul nomor teleponnya. Terus juga jenengan saged gabung di WhatsApp WhatsApp Radio Kota FM.

0: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Sobat Kota FM untuk kebersamaan kita selama 26 tahun ya dalam mengarungi perjalanan ini, dan luar biasa kebersamaan kita semakin mempererat dan semakin mengakrabkan antara penyiar dan juga pendengar radio Kota FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, aku Bang Lanti ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Halo, siji radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Nang lasem tuku kreco. Assalamualaikum cak bejo. Matur untuk Mas Agung ya. Selamat pagi. Matur sudah bergabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Dan sebagai kita FM, tanpa mengurangi rasa hormat, saya harus pamit dari program pasar kota Pantunan Parian Surabaya yang sudah menemani jenengan mulai jam 7 atau jam 7 awan. Ngapunten sangat menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
7: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
6: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
8: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
6: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Good day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bihi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun.
0: Perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
3: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba padamkan tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya? Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
2: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
3: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
2: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: tadi kan sama. Ya. Siapa sih catamin-catamin nah, ini sebenarnya?
1: Catat-catat itu apa sih gitu kan? Kok kayak minuman?
0: Aduh segar ya kan? Itu kayaknya efek terlalu panas, kita pengen minum. Iya udah kalau gitu langsung saja.
1: Langsung saja.
0: Dipersilakan untuk DJ Hans dan juga DJ Nano, boleh nah. Ya silahkan.
2: Oke. Alright, thank you pastinya buat okay. Alvin sama Kiki ya, luar biasa banget pastinya. Kita juga masih di yang namanya perayaan ulang tahun yang ke-26 dari Global FM, Kota FM betul. Dan juga DJ FM ya Hans.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Ya, sendiri luar biasa banget. Oke. Okay. Wih, okay. Suara kita lumayan mirip gitu kan. Jadi mungkin ini Sobat Gak Global, Sobat Youngster sama Sobat Kota juga bingung. Yang mana suaranya Nano, yang mana suara Hans ya. Hans,
1: betul
2: ini
1: sekali.
2: Dia. Okay. Itu dia. Tapi yang pasti live dari Cita Dwi 14, 12 sampai 14 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya.
1: Together,
2: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
1: Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya, kita merayakan yang dengan momen yang cukup seru, 26 tahun together kita bersama dengan MMG ya.
2: Betul, betul sekali gitu kan ya.
3: Datang di spesial ulang tahun ke-26. Dalam semangat Together, kami mengajak Anda merayakan satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Live dari Citan Dui 12.14 Surabaya.
2: Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Luar biasa sahabat, sekali.
1: Iya, luar biasa sekali. Sahabat Merkuri, yang seru, Sobat Global, Sobat Kota. Mungkin pada kaget ya, kenapa kok bisa satu station jadi satu sekarang gini
2: betul,
1: ya.
2: Betul sekali gitu kan. Karena sesungguhnya memang ini dari empat radio ini, kita emang satu manajemen kan.
1: Iya, satu manajemen.
2: Betul sekali. Sebetulnya kita ada berapa? 25 radio.
1: 25 radio itu?
2: Iya, total ya. total, tapi yang di Surabaya total. Cuma 4 aja.
1: 4 aja, betul.
2: Jadi kita rayain buat 4 radio aja.
1: 4 radio gitu. Aja hari ya, ini ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Dan
2: betul.
1: Ini momennya cukup seru karena hari ini kita bakalan ngobrol seru dengan beberapa bintang tamu. Yang pertama ini ada dari Cata
2: Band. Betul sekali, weh. Boleh tepuk tangan ya karena di sini udah buat Cata. Cata, luar biasa. Cata ini aku kira awalnya dia adalah merek teh-tehan.
1: Iya, cukup unik sebenarnya namanya internasional banget gitu aku
4: betul, pertama
1: kali.
4: Harusnya Cati kali ya.
2: Nah,
4: ya
2: mungkin
4: cati,
2: begitu.
4: Ya.
2: Cati gitu kan. Cuman aku juga mikir, maksudnya Cata ini artinya apa? Apakah ini dari band Spanyol gitu kan?
1: Gitu.
2: Bacanya Cata atau Keida atau apa gitu.
1: Gitu ya.
2: Kita kan gak tahu. Iya kan.
1: Atau mungkin ini ada kaitannya dengan nama personilnya mungkin ya. Cata disingkat C-A-T-A gitu siapa. Nah, siapa tahu.
2: Mungkin begitu. Mungkin begitu. Boleh mungkin dikenalin dulu teman-teman Cata kali ya. Ini ada siapa aja di sini? Ada tiga orang nih.
1: Tiga orang.
2: Gaskan langsung bisa dikenalin dulu aja boleh.
5: Oh iya, saya Bernard di vokal dan ini ada Rusman di bagian gitar dan ada Bang Rocky di bagian drum.
1: Luar biasa.
2: Sebenarnya vokalnya siapa? Parrot.
5: Bernard.
2: Salah dengar. Oke. Ada Bernard vokal.
1: Mungkin pertama-tama bisa dijelasin kenalan buat semua empat radio sekarang yang lagi denger ini. Kan belum banyak yang tahu tentang Cata dan juga baru ya. Mungkin bisa kenalan dong ke Sobat Merkuri, Sahabat Merkuri, Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota hari ini.
5: Ya, Cata itu dari bahasa Spanyol agak timur dikit ya, yaitu bahasa Sansekerta tepatnya.
2: Oke. Serius?
5: Iya, bahasa Sansekerta yang artinya hati atau perasaan. Tapi kita juga bisa diakrimenkan sebagai catatan kata-kata.
2: Catatan kata-kata. Siap-siap, catatan kata-kata yang ditulis gitu kan, yang menjadi sebuah lirik.
4: Betul.
2: Yang akhirnya di aransemen menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Mafioso.
4: Yo.
2: Mafioso. Mafioso. Lamin Yamal. Obrigado. Nice.
4: Portofolio.
2: Oke. Tapi ngomongin tentang Cata sendiri, Cata ini kan artinya unik juga gitu kan ya. Walaupun ternyata dari para personelnya yang agak serem ada Bang Rocky di sana.
1: Bang Rocky.
2: Iya kan. Maksudnya gak cocok gitu loh dengan nama Cata itu ada personelnya dirimu kurang cocok sebenarnya. Mas Rocky. Tapi it's okay gitu kan ya. Mungkin melengkapi. Iya kan. Tapi yang founder siapa? Yang pertama kali mendirikan.
1: Yang mengide gitu.
2: Yang ide deh.
6: Kalau kami sendiri ya, kebetulan memang saya sama Mas Rocky duluan
2: gitu
6: yang ketemu. Bermula dari perkumpulannya teman-teman musisi Surabaya gitu kan. Terus akhirnya kita

0: nyambung. Ya gimana kalau kita bikin band yang membawakan karya sendiri yuk gitu lah. Akhirnya gak lama kita ketemu sama si Bennett ini dan ya udahlah terjadilah cerita.
1: Oh berarti awalnya Mas Rocky sama Mas Rusman nih berarti
0: betul,
1: ya? Betul ya.
0: Betul,
1: mana waktu itu ngobrolin apa namanya konsep ini kalau dulu kan Bung Karno, Bung Hatta itu kan waktu itu di ini ya.
2: Bung Karno.
1: Ya, lama banget ya.
2: Iya.
1: Bung Karno, Bung Hatta itu waktu apa namanya mengadukan Indonesia itu kan kalau gak salah waktu itu di rumah tua gitu kan ya. Di Pegangsaan Timur. Kalau apa Mas Rusman sama Mas Rocky di mana dulu?
3: Awalnya kita... malah pengen buka warkop ya.
0: Iya.
2: Jauh ya, cukup jauh ya.
1: Iya. Awalnya ngeband iya malah jadi buka warkop.
0: Buka warkop.
1: Iya, gimana konsepnya?
3: Tapi Rusman mintanya malah buka nasi pecel.
1: Nasi pecel yang bukanya tiap pagi.
0: Iya betul.
3: Kan? Tapi nasi pecel yang ada live bandnya.
1: Oh, awalnya begitu ceritanya.
3: Akhirnya gimana kalau kita bikin band
0: bandnya aja dulu gitu kan.
1: Berarti nasi pecelnya nyusul. Oke.
0: Sangat cocok logi sekali ada ya.
1: Cocok logi betul. Berarti pecelnya belum ada nih. Oh, tiwas berat. Rame kita ya. Agak lapar soalnya, agak lapar kita. Oke.
3: Okay. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ya.
0: Iya, betul banget.
2: Terima kasih.
3: Ulang tahun buat DJ FM,
1: yep.
3: Kota FM, yep. Global FM.
1: Udah.
0: Ya,
1: udah
0: tiga. Ya.
1: Kalau Merkuri, karena Merkuri ini kan sebetulnya adalah om kita, om.
0: Oh.
1: Ya, kita panggilnya om.
0: Sesepuh.
1: Ya. Sesepuh. Ya. Enggak sepuh-sepuh banget sebetulnya.
0: Oh gitu.
1: Ya tua lah, tua. Iya tua, karena dia kan sebetulnya udah dari tahun 70-an Merkuri ya.
0: Oh,
1: ya, kan?
0: Mantap.
1: Ibu ya, kita panggilnya om lah.
0: Betul.
1: Iya kan, gitu. Jadi terima kasih ini ucapannya gitu kan ya.
0: Siap.
1: Mungkin bisa apa namanya, langsung bikin lagu. On the spot gitu ya, buat ulang tahunnya DJ FM, Global FM, dan Kota FM mungkin boleh.
2: Bisa lah, bisa lah.
1: Bisa lah. Akapela aja, agak vokalisnya Bennett kan?
2: Iya.
1: Iya boleh.
2: Nah, langsung kan. Spontan.
1: Uhuy.
0: Spontan ya, tanpa uhuy.
1: Spontan aja kita. Coba. Boleh. Akapela, kamu apa akapela gitu? Hah, bagus.
2: Beatbox.
1: Beatbox. Oke.

0: kok jadi lagu ulang tahun. Keren.
1: Namanya dicoba ya namanya.
2: Agak maksa dikit enggak apa-apa ya.
3: Mas, sorry, efek gitarnya tolong dimana?
2: Ois!
3: Iya, tolong. Efek gitarnya.
2: Tolong itu ya.
3: Iya, tapi keren sih, keren.
0: Emang kalau musisi itu beda ya, langsung bisa spontan gitu.
3: Langsung bisa, langsung spontan itu gitu kan. Nah, ngomongin tentang yang namanya spontan. Bikin lagu, kalian tuh apakah termasuk yang spontan juga atau harus dipikirin
0: benar-benar? Harus beberapa bulan gitu. Mungkin ada topik atau apa yang relate gitu baru bisa dibikin.
2: Kalau kami sih bikin lagu biasanya harus puasa mutih 7 hari.
3: Puasa mutih.
2: Terlihat. Enggak juga sih Bang. Ya, jadi
1: juga
2: tergantung sih, betul.
1: Kembang 7 rupa.
2: Makan kembang, kembang desa juga.
3: Ada info tak mau.
1: Jadi di Canta ini yang produktif ini gitaris kami.
2: Iya, kebetulan kalau dari sisi producing lagu memang kebetulan saya yang suka nulis-nulis sih gitu Bang. Kalau ditanya berapa lama atau durasinya ya macam-macam sih. Ada lagu yang memang spontan gitu kan. Kita cuman kayak bayangin sesuatu terus asal humming gitu kan dulu kan. Kita humming dulu baru ada juga yang liriknya dulu baru dapat notasinya. Ada yang dulu lah itu tergantung. Ada yang benar-benar harus dipikirin bareng-bareng juga ada.
3: Hans, tapi kamu tahu enggak ini apa namanya personelnya Cata ini ternyata mereka enggak pure bermusik. Jadi mereka itu emang punya usaha sendiri juga kerja juga profesional.
0: Oh gitu.
3: Mereka pengusaha dan juga profesional juga.
0: Berarti band ini sampingan doang ya?
2: Sialah.
3: Jangan gitu dong. Jawabnya maksudnya bukan sampingan bro, tapi gitu.
2: Enggak sih kalau jawaban diplomatisnya. Bukan sampingan, tapi ya itu tadi loh. Ujung-ujungnya kita mau bikin pecel sebenarnya bareng. Nah itu,
3: awalnya,
2: ujungnya betul. Bisnis.
0: Tapi pecel ini beneran gak sih? Ini pendengarnya nanti ketipu nih ya. Ini
2: berharap loh. Ya. Nanti kita undang mas kalau
0: Siap. Openingnya ya.
2: Iya.
3: Oke. Tapi belum pecel, yang pokok pecelnya. Tapi ini emang mereka tuh punya kesibukan masing-masing juga ya. Mas Rusman ini makanya aku pengen nanya aja, gimana cara membagi kesibukan antara kerjaan dan juga bikin lagu gitu kan di musik. Secara Rusman ini kita tahu dia kan punya SPPG juga.
2: Banyak saya, 27.
3: 27 SPPG, betul.
2: Amin aja kali ya.
3: Iya. Kalau Bernard ini dia punya tempat pijet. Maksudnya family reflexology.
2: Betul.
0: Oke.
3: Kalau Bang Rocky...
1: Ya. Buat saya yang tegang nanti saya rilekskan kayak gitu.
3: Nah itu, yang terlalu tegang dirilekskan.
2: Betul,
0: dilemesin aja yang merilekskan aja gitu ya.
3: Iya. Lah gimana cara ngebaginya gitu kan antara kerjaan sama bermusik gitu?
2: Kalau saya pribadi, karena SPPG saya udah autopilot ya.
3: Oke.
2: SPPG saya sudah ada tim yang sudah settle gitu. Saya tinggal controlling dari jauh aja gitu sih.
3: Gitu aja, jadi maksudnya gak akan mengganggu yang namanya band-bandan gitu.
2: Betul, sambil saya nulis lirik atau latihan gitu kan. Terus saya udah bilang, Bang ini ada yang gak beres, ya udah beresin. Gue bayar lu buat beresin itu udah.
3: Iya. Namanya juga bos.
2: Iya,
3: suruh aja.
0: CEO emang beda.
2: CEO ya gak menyamar gitu.
3: Iya. Langsung to the point ya kan. Kalau Berat gimana Berat sendiri? Kesibukan ya?
1: Bagi terapis yang kecetet-cetet itu biar saya urusin. Itu mas, dengkulnya agak menggiring dikit deh, itu tugas kamu.
3: Udah
1: autopilot juga sebenarnya.
3: Autopilot juga ya. Oke. Berarti, tapi emang waktu itu... merintis bisnisnya susah dong
2: waktu awal-awal ya.
3: Oke. Tapi kalau Mas Rocky sendiri ngebagi kesibukan sama band apa nih? Gimana nih?
1: Ya semuanya kalau Rusman kan autopilot. Kalau saya auto nahkoda.
3: Auto nahkoda.
1: Gimana tuh konsepnya tuh?
3: Baik. Auto
1: nahkoda. Kebetulan saya bisnis sumbu kompor.
3: Sumbu kompor. Masih ada itu ya bisnis itu?
1: Ini saya bawa.
3: Biasanya sumbu kompor itu kan putih ya. Ini kalau misalkan sobat kota, sobat global, youngster sama sahabat Mercury dan Dwi nih. Ini ternyata sumbu kompor. Coklat kehitaman.
2: Gitu. Karena saking matangnya dia.
3: Jadi intinya apa namanya secara bagi usaha lah ya. Antara kerjaan sama ngeband gak ada masalah ya.
1: Karena kalau bagi saya kan ngeband ini juga salah satu yang prioritas. Segala sesuatu yang prioritas ya harus dikondisikan.
3: Harus dikondisikan.
1: Bukan disisakan.
0: Biasanya kumpulnya di Sabtu Minggu nih pasti ya. Atau enggak?
2: Enggak sih kita enggak tentu ya.
0: Enggak tentu ya?
1: Kita malah rencana mau... satu rumah ya.
0: Satu rumah.
2: Siap. Terakhir.
3: Oke, satu kakak juga atau pecah kakak itu?
2: Pecah kakak.
3: Oh ya, kok serem ya? Iya.
1: Gono gininya gampang.
3: Loh ya, tiga keluarga di satu rumah ya kan. Serem juga ya, serem. Aku bayanginnya serem gitu ya. Tapi hari ini Hans Canta bakal perform juga. Di spesial 26 dari ulang tahunnya Kota FM di Global FM ya. Luar biasa, bakal ada berapa lagu nanti
0: berapa
3: bakal
0: dibawain. Berapa lagu kira-kira ya. Nanti dibawakan?
2: Kita rencana mau bawain 4 lagu sih.
3: 4 lagu. Iya. Okay, kok banyak?
2: Siap. Oh mau kurang
3: dah. Jangan-jangan maksudnya, kok dikit? Lebih banyak lagi.
2: Oh siap, nanti.
3: Iya, lebih banyak lagi.
2: Siapin berapa seribu ada ya?
3: Masa SPPG 27 lagu cuma 4 ya kan? Jangan gitu dong.
0: Termasuk lagu baru tadi gak?
2: Oh iya,
3: boleh.
2: Kita siapkan lah. Kita ada rencana single kedua dan kebetulan ini salah satu privilege buat Kota Global dan juga DJ ya, karena kita akan bawain.
3: Iya, betul-betul. Ini pastinya cuman kita, baru kita yang bakal diputarkan lagu ini. Betul. Judulnya apa emang lagunya?
0: Spill.
2: Judulnya Pak Rocky sebagai penulis lagunya?
3: Ya.
0: Embun.
2: Embun, pakai N.
3: Emang pakai apa lagi? Emang embun pakai N sih.
2: Iya makanya.
3: Iya kan, embun. Iya kan.
2: Jangan sampai gak pakai.
3: Why embun gitu, ini menceritakan gitu. Atau menceritakan tentang apa?
4: Sebenarnya itu kebetulan saya yang nulis lagu ciptaan saya. Jadi ini sebening embun. Jadi mengungkapkan bahwa betapa bersyukurnya saya memiliki pasangan.
3: Baik.
4: Dan saya menggambarkan lewat lagu bahwa cinta saya ini sebening embun.
3: Oh.
4: Tulusnya. Oh.
0: Saya pikir rajin bangun pagi.
3: Iya.
0: Lihat embun salat subuh gitu. Makanya.
3: Iya
0: kan? Terus lari pagi.
3: Lari pagi
0: gitu.
3: Terinspirasi subuhan, embun. Lihat gitu, embun itu terus jogging. Ya.
2: Makan pecel
3: kan
2: tadi gitu, kan.
3: Makan pecel.
4: Emang kelihatan Cata ini tampang-tampang sehat semua.
2: Nah,
3: tampang tampang seger. Tampangnya pagi banget. Morning person banget ya.
0: Morning person banget.
3: Embun banget lah pokoknya. Iya. Bukan kayak dulunya kayaknya iya. Tapi kayak gara-gara usia sih ya. Kayak gara-gara usia akhirnya juga enggak gitu.
2: Iya,
3: tapi
2: masih muda gitu.
3: Jadi masih muda. Oke, baik. Menceritakan tentang pasangannya Mas Rocky yang dan bersyukur. Mungkin kita semua bersyukur ya.
0: Betul. Ini lagu pertama atau bukan?
2: Lagu
0: pertama kali single keluar.
2: Bukan.
3: Oh bukan.
2: Kalau pertama kita kedua. Kalau yang pertama kita udah rilis, judulnya apa?
4: Memulai lagi.
3: Betul. Memulai lagi. Okay.
4: Rusman yang ciptakan.
3: Betul.
0: Tapi itu nanti bakal dibawakan juga kan?
2: Yes, of course.
3: Of course ya.
4: Karena sebentar lagi akan rilis ya. Bentar lagi akan rilis ya?
2: Iya betul. Bisa di request juga di radio DJFM. Ya, gitu. Okay. Kalau teman-teman pengen dengerin single kita yang pertama, mau lagi bisa banget di request di jam 11 kalau gak salah ya.
0: Jam 11 sampai jam 1 siang.
3: Support musisi lokal. Tapi jujur aku udah nawarin ke mereka, ayo ke Global kapan? Sampai hari ini masih belum, gak tahu kenapa ke mereka. Iya.
2: Ya karena kita masih bagi waktu antara SPPG tadi.
3: Oh itu dia.
2: Sama tukang pijet,
3: tempat
2: pijet.
3: Tempat family refleksologi.
2: Tadi,
3: ya betul sekali. Tapi kita tunggu ya maksudnya untuk bisa ke station yang lain gitu.
2: Kita bakal
3: coba di Global juga ya.
0: Mungkin yang terakhir ada harapan atau

0: ucapan untuk 26 together ini.
1: Iya, silakan.
2: Semoga DJ FM, Global FM dan Kota FM menjadi sahabat pendengar di Surabaya.
3: Amin.
2: Memberikan persembahan yang sangat-sangat dinanti dan bermutu tentunya.
1: Amin, amin.
4: Amin, amin. Amin, amin. Yes. Jaya terus lah pokoknya ya.
1: Terima kasih. Mas Rocky, terima kasih. Mas Pera, thank you. Mas Rusman, thank you.
0: Selamat melanjutkan. Nanti kita ketemu lagi di performance ya.
1: Oke, okay. Siap. Thank you, Jata.
4: Sukses selalu.
1: Sukses terus, Mas Rocky, Jata juga. Terima kasih banyak ya. Alright, dan pasti buat sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global, dan juga Sobat Kota gitu kan ya. Kita masih dalam rangkaian 26 tahun gitu kan dari Tinggi Radio ini. Dengan yang namanya Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.
0: Betul sekali. Setelah ini jangan kemana-mana lagi. Setelah ini ada lagu dan juga nanti bakal kita ke talk show yang kedua ya.
1: Yes, betul sekali. Kalau gitu Nano sama Hans balik dulu balik ke studio.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kami dari
1: Sakada Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM Surabaya.
2: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Banget.
4: Iya kan, tapi tunggu dulu aja nanti okay. Ya performance poolnya. Kita bakal dihibur juga sama penampilan dari Chata Band ini.
3: Betul.
4: Jadi gak bakal bosen-bosen sampai nanti sore sekalipun ya. Nah. Tapi yang mau lewat lagi abis ini ada talk show.
3: Ada talk show, sudah ready show juga lagi. Di samping kita.
4: Iya nih, rapi banget dilihat-lihat nih hari ini. Dari mana sih coba ya, biar di-spill sama DJ Hans dan juga DJ Nano.
3: Oke, langsung aja ya, kita serahkan langsung.
4: Langsung.
2: Lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Oke, masih bersama DJ Hans dan juga
5: DJ Nano di sini.
3: Pastinya di MMG 26 tahun anniversary together, satu perjalanan,
5: sejuta kebersamaan. Kita juga masih menyapa sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global,
3: dan juga Sobat Kota.
5: Itu dia luar biasa banget ya. Dan untuk siang hari ini gitu, karena kalau tadi kita di sesi yang pertama udah sempat ngobrol sama Chata. Kalau sekarang sama siapa Hans kita?
3: Sama Grand Prix When We Pride.
5: Grand Wiz Praxis, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Grand Wiz Praxis. Iya, seri dia luar biasa sekali ya. Gimana kabar? Ada Koremon di sini.
6: Iya, langsung di-spill ya
5: Koremon.
3: Ini ada apa nih? Datang ke sini nih ada apa nih?
5: Betul sekali, ada Koremon dan juga Mbak Enolerian. Apa sehat apa?
7: Enolnya bukan Enolerian.
5: Tapi
7: kalau Enolerian adanya di Jakarta. Kalau ini Eno.
5: Eno.
6: Tapi for your information, yes, fact-nya emang dia kadang-kadang dipanggil di hotel itu Enolerian emang.
5: Iya.
6: Bisa pas banget itu ya.
7: Pas banget,
5: iya kan. Aku mau manggil Eno netral kan gak mungkin, iya kan. Semakin gak sopan dong. Iya.
3: Hari ini udah hadir dari
6: Grand Wiz Hotel Praxis Surabaya. Kalau Mas Nano udah fase banget berarti udah pernah.
5: Oh, iya, so
6: kalau Hans ini kayaknya belum fase karena belum pernah main.
3: Belum pernah ketemu di DJ
6: FM
3: ya.
6: Jadi ini waktunya untuk Hans main ke tempat kami.
3: Siap. Nanti kita sekali aku main ke sana ya.
5: Iya.
7: Biar dapat bondingnya ya.
6: Biar dapat bondingnya. Sekarang Kiki aja udah main ke Grand Wiz. Masa Harsnya belum. Ini pelanggaran sebenarnya.
3: PR.
5: Cuman pertanyaannya begini gitu kan ya. Ketika kita main bulan Juli gitu kan ya. Waktu kita main ke sana kira-kira ada something apa yang bisa kita nikmati gitu.
6: Nah, ini fresh from the oven banget karena kita baru launching sesuatu di 2 hari lalu.
3: Oke, apa tuh?
5: Ini baru banget berarti, baru banget ya,
7: fresh ya. Launchingnya itu di lantai berapa kok?
6: Launchingnya di lantai 7. Bayangin tuh, launching tapi lantai 7.
7: Langsung lantai 7.
6: Jadi kita baru aja di 2 hari lalu kita soft launching lah. Kita belum ngomong grand launching tapi karena kita memang ada beberapa yang masih belum ready. Tapi currently kita udah bisa menambah fasilitas baru yaitu swimming pool. Setelah 1 tahun ditanya-tanya orang ya. Sampai capek balesin
3: dikejar-kejar gitu ya.
6: Kak, ini swimming poolnya kapan? Tiap hari ada begitu tuh.
3: Tiap hari
6: ada begitu.
5: Karena gini Hans, waktu sebelum ini ya, kita 2 kali sama Global kan?
3: Iya.
5: Aku sempat nanya ke dia juga, maksudnya kayak udah siap belum gitu kan. Kalau gak salah malah gak ada wacana awalnya.
6: Iya, belum tahu.
5: Belum tahu gitu.
6: Ya begitulah ya, sudah beredar derdor.
5: Iya, sebetul sekali. Tapi finally ada akhirnya ya.
6: Finally ada. Dan emang
7: itu kita ciptakan memang untuk menyambut liburan sekolah.
6: Benar.
3: Liburan sekolah. Ini
6: dan momennya pas ulang tahun Mercury Media Group.
5: Luar biasa sekali.
6: At tips boleh ya ntar.
5: Boleh. Ini kan together gitu kan ya. Kebetulan kita lagi ngelain ulang tahun. Kita juga merayakan launching dari swimming pool dari Grand Wiz Praxis. Bersama lagi. Tapi udah bisa
6: Udah bisa. Dan yang spesial itu di tempat kami swimming poolnya ada 2 ya Bu Eno ya. Jadi yang satu untuk kolam renang dewasa, yang satu kolam renang khusus untuk anak-anak.
3: Itu di satu lantai yang sama
6: Satu lantai yang sama sebelahan sih sebenarnya. Dan kita juga provide pelampung dan juga ada live vestnya buat anak-anak. Jadi very very apa ya, safe banget lah buat mereka yang mau family trip, pengen liburan pasti cocok banget situ.
5: Oke. Dan itu bisa dinikmati sekarang juga gitu kan, apalagi selama momen liburan anak gitu ya.
6: Betul.
5: Karena kalau nggak salah anak itu mulai masuk lagi tanggal 13 Juli kalau nggak salah.
6: Iya.
5: Kalau nggak salah, jadi ini masih ada waktu lah.
6: Masih ada waktu. Jadi kebetulan juga di bulan holiday season ini, kita punya promo itu juga sangat-sangat terjangkau ya. Jadi kami punya kamar tuh satu tipe premier, itu family room sebenarnya. Luas ruangan kurang lebih di 40 meter square. Dan di dalam kamar, ini yang membuat kita unik ya. Hotel kita tuh unik, kenapa? Karena kami punya satu tipe ruangan yang dimana satu kamar itu udah ada pilihan antara 3 single bed atau 1 king bed dengan 1 single bed. Jadi itu cocok banget buat keluarga kecil. Anaknya yang udah umur SMP bisa tidur sendiri.
5: Iya betul. Gak usah ganggu bapak mamanya gitu.
6: Gak ganggu ya kan. Tidurnya kalau ramean mungkin suka keluarga tidur mindang kalau bahasa Jawa. Karena enggak bisa mindang karena ada kasur sendiri. Spesialnya lagi di kamar itu kita selama holiday season ini kita set up untuk kidstand di dalam kamar. Jadi ada tenda. Selain itu, nah ini yang spesial juga. Di dalam kamar kita udah provide merchandise yaitu mainan nylon. Nih ya, sekarang harga nylon di pasaran udah naik gara-gara dolar naik. Cuman di Grand Wis Hotel Praxis nginep dapat free mainan nylon.
5: Free mainan.
6: Bisa dibawa pulang lagi.
5: Iya bisa dibawa pulang.
6: Bisa dibawa pulang.
5: Tuh iya kan. Sekasur-kasurnya bisa dibawa pulang
6: sih kalau itu. Bisa sih belinya nanti PO dulu tapi.
5: Oke. Tapi ini ya apa ya, bisa dibilang juga cengli lah gitu kan. Apalagi buat apa namanya papa mama gitu kan. Mungkin masih sibuk kerja jadi gak bisa ngajakin anaknya keluar kota gitu kan. Dalam kota aja.
6: Benar, dalam kota aja.
5: Barengan sama Grand Wis Praxis gitu kan ya. Karena promonya juga banyak, ada kolam renang baru buka juga gitu kan ya. Dari ngomongin tentang pricingnya deh sekarang kalau boleh tahu nih.
6: Kebetulan saya bareng sama yang punya hotel.
5: Betul sekali.
6: Yang punya kamar ini.
5: Ibu Eno ya.
6: Silakan Ibu, harganya berapa Bu? Kalau yang untuk harga-harga untuk inilah harga promonya dari kurang lebih kalau yang premier tadi 1 jutaan. Mungkin ada yang penasaran Bu, kamar-kamar lain yang enggak premier, Ibu kasih harga berapa? Kalau saya ngomong kan takut melangkahi ya.
5: Iya lah. Takutnya enggak sopan gitu loh.
6: Superior berapa Bu? Junior suite berapa kira-kira boleh Bu?
5: Iya.
7: Harganya masih terjangkau sih.
5: Oke. Masih affordable lah.
7: Masih affordable. Jadi untuk kamar superior, kita kebetulan standarnya superior ya. Superior itu kita di 22 meter squares. Ya masih under 600-an.
5: Nice lah.
7: Dengan prime location.
5: Yes, of course. Betul sekali.
8: Terjangkau lah ya, terjangkau.
5: Iya. Tempatnya kan di tengah kota banget tuh. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana kan juga gak bingung.
8: Iya kan.
5: Mau ke TP tinggal jalan. Gak jalan juga sih, cuman maksudnya kan deket.
8: Deket.
5: Terus habis itu mau mampir ke MMG juga deket, ya kan. Gitu.
8: Makin dekat gitu ya.
5: Iya.
7: Boleh, ayo. Ngajak siapa?
5: Ya.
8: Siapa nih?
5: Nah, terserah bebas.
7: Kita bisa kasih harga spesial ya aku ya.
5: Iya loh.
8: Buat harga bulan ini sama bulan depan sama enggak? Atau ada promo lain? Sama ya?
7: So far sama.
5: Masih sama,
8: so
5: okay. Yes, itu dia luar biasa ya. Terus ada promo apa lagi gitu kan? Maksudnya tadi kan di angka 600 ribuan itu untuk yang superior. Yang paling standar gitu kan, 22 meter square ya. Oke.
8: Kira-kira ada buffet atau semacamnya gitu di luar kamar?
6: Kalau buffet kita ada ya, jadi di weekend, kita ada namanya weekend buffet. Weekend breakfast. Nah kalau weekend breakfast ini gak khusus untuk tamu hotel aja, tapi tamu luar juga bisa datang untuk menyantap ya. Karena udah banyak juga yang nanyain, Kak. Jujur, bukan mau sombong.
5: Tapi
6: di TikTok dan juga di platform lain tuh banyak yang komennya positif adalah hotel ini tuh makanannya enak. Bukan begitu ya yang punya hotel ya.
5: Jadi banyak yang tanyain
6: kalau makan doang di sana boleh enggak sih ikut buffetnya tapi enggak ikut nginep? Enggak apa-apa kalau weekend breakfast tuh kita bisa dengan harga promo masih di harga 125 ribuan aja.
8: 125 ribu.
6: Ya, itu udah all you can eat dan ini yang spesial lagi.
8: Apalagi
6: per hari ini karena ulang tahunnya MMG 26, kita juga launching menu baru. Menunya adalah ropang. Itu live station di breakfast. Jadi roti panggang isinya smoked beef. Terus ada juga scramble egg sama cheese sauce.
5: Spesial
6: cuman di weekend. Karena hari ini ulang tahun MMG bukan weekend. Gak apa-apa, kita spesial adain khusus hari ini.
5: Khusus hari ini aja.
8: Langsung mampir.
5: Iya.
6: Pak Michael lagi ya Pak, atlipsnya 2 Pak, lumayan Pak.
5: Iya. Benar. Ibaratnya bahasa apa ya, bahasa Spanyolnya itu kan what are you waiting for gitu ya.
6: Jadi
5: teman-teman langsung aja bisa langsung melipir gitu kan ke yang namanya Grand Wis Praxis ya. Itu dia luar biasa, Praxis gitu kan ya. Karena aku kemarin juga ditanyain kan sama salah satu apa namanya wali murid juga ya, anak-anak sekolah juga. Ini apa namanya, anak ntar mau diajak liburan kemana gitu, wah bingung juga karena bingung kan masih, orang tuanya kan masih busy banget ya. Maksudnya kan ya apa ya, kegiatan bisnis masih, itu kan maksudnya masih belum bisa ditinggal gitu, yeah, kan, sebagai businessman kan. Jadi kayaknya iya kayaknya mau pilihan yang paling possible ya staycation. Dalam kota aja gitu.
8: Apalagi di tengah kota gitu ya.
5: Iya, betul, tengah kota ya kan. Kalau aku sih yes sih, kalau aku sih yes dan harus dimanfaatkan banget ya.
6: Benar banget. Dan selain itu juga kita tuh punya lounge. Okay. Jadi kita punya lounge itu juga unik ya. Jadi di antara hotel-hotel lain mungkin mereka lebih ke entertainment.
5: Yep.
6: Kita ini lebih basically music lounge.
5: Oke, baik.
6: Iya, jadi salah satu public facility kami adalah Rhythm Lounge and Bar. Ini juga merupakan salah satu bagian dari Gradius Praxis.
5: Yep.
6: Tapi konsep basicnya adalah music. Dan music. Kebetulan nih, makanya aku bilang ya, Tuhan jadi, dan semesta ini sudah mempertemukan kita semua.
8: Kayaknya banyak kebetulan ya.
6: Iya, Capta yang tadi habis perform itu baru aja rilis single di awal bulan Mei di tempat kami.
5: Oh.
6: Tuh, jadi kayak aku tuh kayak gimana kayak, ya sama MMG itu jiwanya ini, udah sama.
8: Iya. Ada benang merah gitu ya.
6: Benang merah, iya. Karena bajunya hari ini merah juga.
8: Merah semua.
6: Banyak ong gitu ya. Banyak ongnya. Jadi Capta tadi udah membuktikan sendiri bahwa kualitas kita soundnya udah gak kalah, lighting gak kalah.
5: Yep.
6: Kita juga kasih juga buat musisi-musisi pengen jamming di sana sudah ada drum dan juga keyboard yang bisa dipakai.
5: Nah, tuh. Okay.
6: Nah, yang bikin-bikin event nih juga bisa langsung ke sana, udah include semuanya, harganya berapa, Bueno?
7: Start dari 150.
6: Gila kan?
7: Tuh. 100 packs.
5: Oke.
6: Ini emang satu ini emang agak gila kalau menurut saya kalau kasih harga.
5: Iya, iya, iya.
6: Dengan fasilitas secakep itu, udah dapat lighting, dapat sound, terus udah ada sound, drum dan juga keyboard. Cuma 150.000 buffet.
5: Okay. Iya.
6: Itu kalau
8: contoh eventnya apa tuh?
6: Contoh baru aja kemarin acara apa, Bun?
7: Kita kemarin baru ada salah satu reuni.
5: Iya.
7: Okay. Salah satu SMA negeri di Surabaya.
5: Baik.
7: Dan itu emang dapat banget untuk feels dari Rhythm Lounge and Bar kami.
5: Oke. Okay. Baik.
6: Jadi bisa dipakai buat acara reuni. Kemarin juga birthday kita udah enggak kehitung mungkin lebih dari 10 lah ya.
5: Mungkin juga gitu kan.
6: Iya, Sweet 17. Jangan Sweet 17. 62 tahun ulang tahun di situ bisa. Iya, betul.
8: Bisa.
6: Malamnya ada intimate juga. Bisa.
5: Okay, 26 tahun juga bisa sebetulnya.
6: Iya, bisa juga. Ada ulang tahun. Bisa.
5: Umur berapapun bisa di
6: Rhythm Lounge. Bisa aja.
5: Bisa.
6: Dan kecenya di sana itu kalau kita mau pakai mesin DJ juga soundnya gila, gacor.
5: Oke, oke.
6: Gacor asli.
7: Kalau harus dibuktikan nih.
5: Harus dibuktikan, betul sekali.
7: Suatu saat kayaknya podcastnya harus pindah ke sana.
5: Boleh. Ini menarik gitu kan. Aku baru ngomong, kalau misalkan kita bawa podcast ke sana apakah bisa?
6: Bisa banget. Kita punya area stage sendiri, jadi itu stage-nya udah kayak perform stage ya.
5: Oke, baik.
6: Ya, dia modelnya kayak setengah lingkaran dan ada levelingnya. Ada sound monitor di bawahnya, jadi kalau buat stand-up comedy open mic, very very promising juga.
5: Yes, betul sekali gitu kan ya. Buat ngecil pun oke lah ya.
6: Oke banget. Oke banget.
5: Juga oke.
6: Menarik. Banget.
5: Yes, itu dia. Mungkin ini ada pertanyaan juga, mungkin banyak yang belum tahu gitu kan ya. Sebelum kita ke sosial media, alamatnya di mana sih?
6: Alamatnya. Tuh, jadi kalau basically kalau di Google, alamat kita itu ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 101 sampai 103 Surabaya.
5: Oke, baik.
6: Tapi gak usah khawatir buat teman-teman yang gak familiar Surabaya, aksesnya lewat mana sih? Kita punya 3 akses masuk. Okay. Jadi dari mana aja bisa. Yeah. Mulai lewat Panglima Sudirman, seberang Karapan Sapi bisa lewat Gedung Intiland.
5: Yep.
6: Mau lewat Jalan Sono Kembang, seberangnya Indosat juga bisa. Atau mau lewat apartemen jalan deket Pasar Keputaran juga bisa.
5: Juga bisa.
6: Okay. Itu bisa semua aksesnya dan 24 jam semuanya untuk
8: akses
6: mobil.
8: Akses motor-mobil aman.
6: Kalau motor kita lewatnya Intiland aja biar aman. Karena disitu 24 jam. Karena yang lewat Jalan Sono Kembang itu kita cuma sampai jam 10 malam aja.
5: Oke. Oh, itu cuma sampai jam 10 aja berarti
6: ya. Kalau mungkin orang Surabaya lebih taunya parkiran SIM Corner.
5: Okay. Nah, parkiran SIM Corner, oke.
6: Itu cuma sampai jam 10 malam. Tapi sementara kalau yang di atas parkiran motor Intiland itu sampai 24 jam.
8: Oke. Okay. Bentar dulu. Tadi kayaknya sebenarnya ada yang miss ya. Kan baru launching kolam renang ya, itu kira-kira kalau bisa datang ke kolam renang tanpa sewa kamarnya bisa gak?
6: Sementara ini karena banyak permintaan untuk family, jadi kita masih khususkan untuk yang menginap dulu.
8: Berarti belum bisa ya?
6: Belum, jadi belum kita bisa. Masih mengkhususkan fasilitas ini untuk tamu-tamu kami.
5: Betul.
6: Yang udah dedicated jauh-jauh hari udah tanya, bahkan ada loh yang bilangin, Kak mohon maaf ini poolnya belum ready. Gak apa-apa kak, siapa tahu nanti aku kesana poolnya udah buka gitu. Ada yang sampai sefanatik itu.
7: Tamu-tamu yang udah penasaran dan akhirnya emang benar-benar bisa menikmati pool kita.
6: Benar, jadi itu gak sekali dua kali mereka visit dengan gambling kolam renang belum buka.
5: Yap, oke.
6: Dan akhirnya kemarin kita juga invite kan, ini kolam renang udah buka. Oke, saya booking 3 malam langsung.
5: Biar anaknya bisa renang di situ gitu.
6: Benar, karena yang paling bikin nyaman memang secara konsep hotel kita keseluruhan itu kayak Kayak rumah, istilahnya yes. Orang bilang feels like home tuh bener terjadi. Yeah, yeah, yeah. Dan itu gak satu dua tamu kami yang kasih review yang sama. Sama they gitu feels ya. Like home ketika udah masuk di Grandis Praxis. Karena udahlah, kalau aku ngomong kan katanya, ah oh, marketing bisa aja ngomongnya. Buktiin sendiri deh.
5: Buktiin sendiri.
6: Ya udah gak pake babi aku, buktiin sendiri deh.
5: Ya, ya pokoknya buktiin sendiri datang aja gitu kan ya. Beneran kerasa kayak rumah bener, sendiri.
6: Bener,
5: ya
6: bener
5: kan.
6: Banget.
5: Cuman
6: bener.
5: Kita gak ke bagian SHM-nya aja.
6: Betul.
5: Udah gitu aja.
6: Ya itu dia.
5: Itu aja gitu kan. Tapi oke. Kalau misalkan mau ngeliat promo-promo yang lain gitu kan, mungkin mereka terbatasan waktu juga gitu kan, mungkin bisa di sosial media, bisa di mana,
6: kalau mau di mana. Jadi kalau sosial media kami di Instagram ada di grandwispraxis.sby.
5: Oke. Okay.
6: Sekali lagi di @grandwispraxis.sby ataupun di TikToknya juga sama. Di @grandwispraxis.sby.
5: Yes.
6: Okay. Tapi kalau pengen lebih cepat fast respon, bisa langsung aja ke hotline WhatsApp kami di 0812-345-06250.
5: Oh, okay, ini mungkin bisa diulangi lagi ya.
6: Boleh.
5: 08-123-4506-250. Ah, tuh.
6: Gitu, itu urut sebenarnya sih, 081 sampai 5.
5: Nah, kita coba dulu. Kita coba Hans, coba apalin.
8: 08-15.
6: Gimana?
8: 0815.
6: Salah.
5: Salah. Aku ya.
6: Ya coba.
5: 0812.
8: 12.
5: 345. 06.
8: 06.
5: Apa endingnya?
6: 250. Oh, iya. Sebenarnya itu tanggal opening kita.
5: Oh.
6: 05. Eh sorry, 06250-2025.
5: Oh iya, bisa gitu ya.
6: Iya kan Markomnya kerja Pak Mon. Ini kebetulan saya digaji Pak. Cari nomor gimana caranya tanggal ulang tahun hotel. Siap bos.
5: Siap bos, dari apa langsung dibikinnya begitu gitu kan ya. Jangan lupa sekali lagi di Instagramnya atau di TikTok juga sama gitu kan ya. Di @grandwispraxis.sby. Jangan lupa juga untuk bisa biar lebih fast respon di 08123450625.
6: Bener, cakep. Ini sekalian numpang kasih announcement kali ya. Ini banyak banget influencer, TikTokers, kreator khususnya di TikTok Go itu pada tanya ke Instagram, DM maupun chat pribadi saya. Okay. Saya juga bingung kok nomor saya bisa keluar.
5: Kok nyantol di situ?
6: Sampai jam 11 malam tadi ada yang tanya, Kak sorry boleh tanya, boleh gak ngontenin kolam renangnya aja? Sekali lagi, boleh cuman gak sekarang. Okay. Karena kita masih ingin memaksimalkan pengalaman tamu yang sudah mengenal.
5: Betul. Gitu. Udah ditanyain dari kemarin soalnya gitu kan. Ya, dan dua hari yang lalu alhamdulillah akhirnya launching gitu kan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja buat sahabat Mercury, yang share, sahabat global dan juga sahabat kota, langsung aja mampir ke Grand Wis Praxis yang ada di Jalan Panglima Sudirman.
6: Betul banget. Okay.
8: Dan mumpung momen liburan juga ya, langsung aja tajam gas ke sana.
5: Promonya gila-gilaan.
6: Jangan lupa nailonnya di semua toko di Surabaya udah mulai menipis. Cuma kita yang punya.
5: Nah.
8: Diborong tuh.
6: Diborong. Tapi karena diborong, karena banyak. Jujur ini banyak sih.
5: Lebih ke arah monopoli ya.
6: Karena jujur permintaan nailong tuh lagi tinggi-tingginya sih.
5: Karena
6: anak-anak itu pada suka sih.
5: Iya lagi pada suka.
6: Iya jadi kita juga cari sekarang stoknya udah pada terbatas semua.
5: Betul sekali. Nah biar bisa ngedapetin itu gitu kan buat anak Anda, ya langsung aja bisa langsung ke yang namanya Grandis Praxis ya. Yaudah, Koremon sama Bu Eno terima kasih banyak.
6: Terima kasih banyak.
8: Tapi sebelum itu boleh dong kasih ucapan.
6: Oh boleh.
5: Ucapan boleh.
6: Boleh banget.
8: Sebelum menutup ya.
6: Yang pasti kalau sama Mercury Media Group ini kan saya juga bukan tahun pertama ya berkolaborasi. Saya cukup puas dengan semua siapapun yang terlibat di sini ya, mulai dari marketing, tim produksi, penyiar, terus siapa anak magangnya pun.
5: Apapun itulah keren-keren. Siapapun itu
6: keren-keren semuanya, pertahankan semua performa baik kalian. Pak Bos kalau boleh gajinya ditambah dikit ya Pak.
5: Amin.
6: Wah langsung tuh.
5: Ditambah banyak juga boleh.
6: Tapi yang paling keras. Iya amin paling keras gitu ya, selalu pokoknya jadi media yang paling suportif, yang paling selalu membantu kebutuhan hotel ya.
5: Yep.
6: Khususnya kita yang di Universitas Perhotelan ini very very terbantu sekali dengan adanya Mercury Media Group. Doanya kedepannya yang pasti program-programnya selalu menjadi program yang kreatif, menjadi trendsetter juga buat media-media lain juga, dan yang pasti semakin dekat dengan masyarakat.
5: Amin. Itu dia luar biasa.
8: Sekali lagi thank you buat
5: teman-teman dari. Sukses terus pasti buat Grandis Praxis ya. Iya
8: betul sekali.
5: Terima kasih banyak Bu Eno, Koremon gitu kan ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut gitu kan. Terima kasih banyak. Thank you.
7: Itu gue kedatangannya di Grandis Praxis.
5: Oke siap.
6: Thank you.
5: Langsung ke sana. Terima kasih Koremon Bu Eno.
8: Terima kasih
5: banyak ya.
8: Sudah datang.
5: Thank you.
8: Terima kasih. Thank you. Okay.
5: Thank you for coming, Bu Eno. Sukses selalu pastinya untuk teman-teman dari Grandis Praxis. Jangan lupa foto-foto juga di sini ya. Okay. Yes. Tapi Hans, kita masih di keseruan juga di Together ya.
8: Iya, betul.
5: 26 tahun gitu kan dari yang namanya Global FM, Kota FM dan juga DJ FM Surabaya. So, waktunya kita untuk bisa langsung balik ya berarti
8: balik, ya. Iya, balik ke studio ya. Setelah ini juga bakal ada talk show lagi, jadi jangan kemana.
9: Satu perjalanan. sejuta kebersamaan 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. And everybody's watching her, but she's looking at you.
1: Oke, masih bersama DJ Hans dan juga
2: DJ Nano di sini. Betul sekali, kita kan masih live dari Cinta Dwi 12 sampai 14 Surabaya pastinya. Masih dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-26 ya. Dari Global FM, Kota FM dan juga DJ FM Surabaya.
1: Nice. Okay. Ini kita talk show yang ketiga di sesi pertama ya.
2: Yes, betul sekali. Ini kita udah ngobrol-ngobrolan barengan sama tamu kita selanjutnya gitu kan. Kalau tadi yang pertama udah ada Cata, yang kedua tadi ada siapa?
1: Dengan Grand Wish.
2: Yes, betul sekali gitu kan. Dan sekarang kita udah barengan sama teman-teman. Ini jauh-jauh loh.
1: Jauh-jauh
2: loh, gila. Ini dari pucuknya.
1: Dari ujung.
2: Gitu. Yes, betul sekali. Pulau Madura.
1: Pulau Madura gitu kan, ya.
2: Jauh-jauh langsung kita sambut ini ya teman-teman dari Baisi Hotel Sumenep. Halo, selamat datang, Mas.

0: Krisan, lebih kebetulan
1: saya leader. Bisa di deket lagi Mas Ari, ha?
0: Perkenalkan nama saya Krisan, kebetulan saya leader dari market sales marketing
1: ini. Sales marketing manager. Oke, baik, luar biasa ya. Udah ini perpaduan yang luar biasa, yang satu dari Markom ngomongin tentang branding ya kan. Yeah. Yang satu ngomongin tentang penjualan sekarang ya. Itu dia. Nah, kalau ngomongin tentang di bulan Juni sama Juli ini kan sebetulnya lagi liburan keluarga juga kan ya.
2: Lagi high season banget ini.
1: Nah, high season banget
2: liburan ini.
1: Betul, betul sekali. Ini kalau ngomongin ada promo atau apa gitu kan.
2: Promo dari hotelnya.
3: Untuk spesial liburan ini kita ada promo stay and stroll. Tentunya kita kombinasikan antara stay sama holiday di Sumenep. Karena Sumenep ini kan kota keris, jadi kita punya berbagai wisata mulai dari alam, religi itu lengkap.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita bikin paket tersebut dia cukup di harga 1 juta aja sih itu.
1: 1 juta. 1 jutaan aja, mulai dari 1 jutaan aja. Ini mungkin bisa di-spill dulu ke para pendengar kita gitu kan. Mungkin yang masih pada belum tahu ya sebetulnya Sumenep ini kan kota wisata. Wisatanya apa aja sih di sana?
3: Oke, kalau Sumenep sendiri itu yang pertama kita yang udah pernah tahu mungkin ya. Salah satunya itu oksigen, pulau oksigen terbaik salah satunya di dunia ya.
1: Oke.
3: Okay. Yaitu Pulau Giliang.
1: Pulau
3: apa Giliang. Namanya? Pulau Giliang.
1: Giliang. Giliang.
3: Nah, benar. Okay. Dan kita juga ada namanya Pulau Gili Labak. Itu biasanya banyakkan wisatawan dari luar yang minum di Mainzi itu tujuannya ke sana.
1: Betul, betul sekali. Okay. Oh, Gili Labak itu masuknya Sumenep ya berarti ya?
3: Iya, benar, benar.
1: Oh, walah. Aku baru tahu loh ini fakta ini, serius.
2: Itu berarti itu adalah salah satu pembeda dari hotel yang lainnya di mana Maisy ini menyajikan view di area hotelnya gitu kan?
3: Nah, benar, iya kan? Benar sekali kak. Apalagi kita terus juga
2: wisata alamnya ada, juga gitu. Ya.
3: Kalau misalkan kita juga ada beberapa sering itu wisatawan dari mancanegara seperti Eropa juga ada, Australia juga ada. Mereka itu lebih ke fokus historinya dari Sumenep sendiri karena kita juga merupakan kota keris. Mm-hmm. Jadi kita punya desa namanya Desa Aing Tungtung di sana.
1: Desa apa? Sorry.
3: Aing Tungtung.
1: Aing Tungtung.
3: Nah, benar. Okay. Dan di sana itu kita
1: itu ada. Itu artinya apa,
3: Mas? Aing Tungtung.
1: Aing Tungtung.
2: Kayak bahasa Madura enggak sih?
3: Air.
1: Air
3: Tungtung. Air. Jadi di sana itu kayak dulu historinya kayak untuk apa penggalian air itu susah dulu.
1: Oke.
3: Nah, dan di sana itu sekitar ada 600 empuh keris. Jadi itu yang bikin daya tarik di Sumenep dan setiap tahun itu pasti banyak dari mancanegara untuk menyaksikan ya, pembuatan dari awal sampai jadi
1: kerisnya gitu. Bisa ngelihat langsung gitu kan ya. Maksudnya benar, pembuatannya benar seperti apa dan sebagainya. Karena ngebikin keris itu enggak ini loh, sebenarnya maksudnya enggak main-main loh.
2: Iya, maksudnya enggak gampang juga sebenarnya.
1: Enggak gampang dan enggak cuman gitu aja. Iya. Ada beberapa ritual-ritual itu yang enggak boleh ke skip gitu loh.
2: Iya,
1: benar. Makanya langsung aja main ke Sumenep ya.
2: Main ke Sumenep betul.
1: Yo, iya, betul.
2: Banyak tradisi-tradisi gitu ya.
3: Apalagi juga di tanggal sekarang, tanggal 24 sampai 25 itu ada namanya tradisi nyepuh.
1: Nyepuh.
3: Jadi kris, ya, jadi kris itu kita nanti diarak mulai dari Desa Aing Tungtung itu sampai ke Keraton Sumenep.
1: Sampai Keraton Sumenep.
3: Sampai Keraton Sumenep.
1: Itu gitu. Itu jauh ya, cukup jauh sebetulnya
3: cukup
1: jaraknya.
3: Jauh,
1: ya.
3: Cukup jauh, tapi cukup jauh sih.
1: Ya kayak parade gitu berarti kan.
3: Ya,
1: kayak parade di tanggal 25 sampai 26 Juni
3: 20. 24 sampai besok 25.
1: Oh, sampai besok. Oh, sampai besok sampai nih.
3: Tiap tahun itu pasti ada
1: kayak. Yes, betul sekali, pasti rame loh di situ.
2: Iya, kan. Tapi ngomongin soal aksesnya ke sana gimana?
0: Kalau untuk akses kita posisi kita hotel kita di strategisnya di tengah kota. Tengah
1: kota ya.
0: Dan untuk akses pintu masuk kita tidak terlalu jauh, apalagi hotel kami ini menyajikan lokal dengan perpaduan teknologi yang sangat-sangat kekinian.
1: Oke. Baik.
2: Modern gitu ya, modernisasi.
1: Iya, benar sekali.
3: Mungkin kayak Maisy ini merupakan satu-satunya hotel bintang 4 yang di Madura ya.
1: Di Madura.
3: Satu-satunya. Satu-satunya.
1: Gila, gokil ya. The one and only berarti ya.
2: The one and only.
1: Bintang 4 gitu kan di Madura. Keren banget, parah sih ini.
2: Nah, kalau ngomongin soal hotelnya itu, kalau boleh di-spill gak kamarnya? Terus habis itu ada berapa lantai mungkin? Ada fasilitasnya juga, nah itu.
3: Oke, untuk kamarnya sendiri kita ada 4 tipe tentunya.
1: 4 tipe.
3: Dari studio 28, studio 30, 40, dan junior suite. Dan kita juga ada fasilitas spa, gym, dan kita juga ada 3 ruang meeting room dan ballroom kayak gitu. Dan ada semuanya ballroom, nama-nama yang kita ada di Maisy itu kita ambil dari
1: temanya.
3: Temanya. Kayak gitu. Contoh kita Arya Wiraraja Ballroom. Arya Wiraraja itu kan dari Raja-Raja Sumenep
1: dahulu.
2: Oh, ini masuk ke kerajaan-kerajaan gitu
3: benar,
2: ya.
3: Betul.
1: Karena kerajaan Sumenep itu adalah satu-satunya kerajaan di Pulau Madura kalau enggak salah ya.
3: Satu-satunya keraton yang masih ada di Jawa Timur.
1: Oh,

0: Betul.
1: Ya, karena satu-satunya keraton yang masih ada di Pulau Madura.
2: Gitu. Dan ini juga kita di ruangan meeting dan forum kita tidak menggunakan LCD, semuanya menggunakan smart TV dan smart video.
3: Dan itu sudah dilengkapi plus kamera Logitech. Jadi kalau misalkan ngadain Zoom itu udah lebih mudah.
1: Iya, berarti lebih proper juga berarti
0: Hotel bintang 4 loh.
1: Bintang 4 loh, iya kan bintang 4 tapi fasilitasnya udah kayak bintang 7 nih, luar biasa.
2: Betul.
1: Keren-keren banget, parah-parah. Nah, kalau ngomongin dari Surabaya juga ke Sumenep gitu kan ya. Ini estimasi perjalanan kurang lebih berapa lama?
0: Berapa lama nih? Kalau ditempuh mobil maupun motor nih.
2: Kalau yang mobil estimasi dari Surabaya 3 jam,
1: kilometer
2: kurang lebih 2 jam setengah dan itu memanjakan dengan pemandangan view-view yang menarik, terutama pantainya
0: itu dia.
2: Explore lebih bagus daripada kota-kota lain di Indonesia dan itu sangat-sangat alami sekali.
1: Sangat alami, iya betul. Iya. Tapi emang Sumenep itu seindah itu, Han. Seindah. Kamu harus main ke sana.
0: Aku serius. Belum pernah ya masalahnya.
1: Aku waktu itu nginep di ISIS, seriusan. Parkirannya tapi di parkiran. Di parkirannya
0: doang waktu itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal Maizi ini hotel baru ya ternyata ya.
3: Benar-benar.
1: Iya, hotel baru
3: kita
1: soalnya.
3: Itu nanti setiap bulan November kita anniversary kita. Dan untuk November ini kita anniversary kedua. Mungkin nanti kakaknya bisa diundang.
1: Gitu. Gantian dong, kita yang kesana dong.
0: Kesana ya.
1: Iya dong. Kita kesana, ya, kan? Kita kesana gitu kan, untuk bisa main. Mungkin bisa bikin podcast kayak begini juga
3: boleh,
1: bisa.
3: Boleh. Nanti kita bisa planning ya.
2: Boleh, kita bisa bikin podcast juga. Apalagi kalau siang, kalau sore itu sunsetnya itu kelihatan banget dan itu bagus banget.
1: Serius? Oh wow.
2: Ini apalagi kalau pagi kita bisa merasakan gimana oksigen terbersih itu ada.
0: Dingin-dingin gitu ya suasananya. Okay, waduh itu enak banget ya buat staycation.
1: Enak-enak berantri sama pasangan gitu kan ya.
0: Apalagi ini high season, momen keluarga liburan sama anak-anaknya lagi liburan sekolah gitu ya.
1: Nah ini menarik gitu kan ya. Kalau lanjut tadi sama yang promo yang udah disebutin sama Mas Hasan. Mas siapa tadi?
3: Hanif.
1: Mas Hanif ya. Mas Hanif tadi kan ada katanya ada promo 1 jutaan tuh.
3: Iya
1: kan, itu ada promo apa aja yang bisa didapetin sama para pendengar kita gitu.
3: Kalau promo 1 juta itu kita nanti selain stay bakal diajak keliling kota Sumenep mulai dari itu tadi keraton, museum, desa yang tonton itu. Okay. Terus kita juga ada Pantai Lombang, bisa kesana juga.
1: Pantai Lombang, itu maksudnya udah package ya berarti ya?
3: Iya.
1: Menginap dan juga langsung diajakin jalan-jalan sama teman-teman Maizi.
3: Wah, apalagi dengan pengguna BCA juga nanti. Payment menggunakan BCA kita ada potongan harga.
1: Oh,
3: spesial pengguna BCA.
1: Siap. Jadi, apa syaratnya untuk bisa mendapatkan potongan harga itu? Kita kejar tuh.
3: Kalau biasanya cukup pengguna BCA aja bagi
1: pengguna BCA aja.
3: Paymentnya menggunakan BCA udah ada potongan.
1: Iya. Kita orang BCA banget.
0: BCA banget.
1: Ya, kan? Prioritas parah kita. Prioritas parah kita. Iya kan. Orang kalau misalkan kita datang, satpamnya udah hormat-hormat sama hormat kita. Iya, kita udah pasti dapat diskon di sini.
0: Pasti dapat diskon.
1: Iya. Menarik gitu kan ya. Oke, selain stay dan juga bisa diajak jalan tempat wisata yang ada di Sumenep gitu kan ya. Ada promo apa lagi kira-kira? Misalkan nih, ada yang mau ngelakuin wedding di sana kayaknya oke banget. Nih.
2: Nah. Boleh, kita juga ada promo paket barbecue di mana itu kita tiap hari Sabtu.
1: Okay.
2: Dan itu view-nya menjanjikan banget karena itu ada di pool kita.
1: Oh, ada di pool-nya ya.
3: Betul. Ya kita tuh setiap malam Minggu plus live musik cukup 88.000 aja all you can eat.
1: Waduh.
3: 88.000.
1: Yes, udah bisa menikmati yang namanya barbecue, ya kan. Benar, terus habis itu dapat live music di pinggir yang namanya swimming pool, brother.
0: Swimming pool.
1: Jadi kalau misalkan aus ya bisa langsung ambil
0: langsung
1: minum,
0: ambil air minum dari.
1: Ya, jangan dong, itu kan ada favoritnya, jangan. Ya karena udah dapat all you can eat tadi itu, bro. 88.000 doang. Jangkau abis gitu loh. Ya kan luar biasa. Kapan lagi? Maksudnya kalau misalkan emang lagi bosen banget sama suasana Surabaya,
0: suasana
1: gitu
0: kota
1: kan.
0: Surabaya yang begini gitu ya.
1: Yang maksudnya apa namanya bikin kita tuh burn out ya kan, exhausted ya kan. Kenapa gak kita cuma 3 jam aja ke Sumenep ya kan.
0: Betul.
1: Langsung aja ke Maizi gitu.
2: Betul, apalagi dengan biaya transportasi yang tidak terlalu mahal dengan di area Jawa-Jawa, kota Jawa-Jawa lainnya.
1: Iya.
2: Dan apalagi tuh setiap dalam perjalanan akan memanjakan dengan view-view yang sangat ikonik sekali.
1: Ikonik betul.
2: Pantai dan view-view laut.
1: Nah itu.
0: Berarti itu lewat pinggiran pulaunya gitu ya? Berarti
1: aku
0: belum pernah ke Sumenep soalnya ya mas.
3: Cobain sih.
1: Iya. Cobain. Kamu harus cobain. Seriusan, Sumenep itu aku suka karena keratonnya itu sampai hari ini masih ada. Itu maksudnya masih ngejaga budaya banget kan. Dan enaknya lagi ketika kita ke Sumenep kan kita gak usah pakai lewat tol bro.
0: Iya,
1: maksudnya tol kan mahal. Sorry ya, itu mahal banget itu. Maksudnya intis ekonomi gitu kan.
0: Intis ekonomi.
2: Ya. Betul, karena, karena kan langsung dari Suramadu tidak pakai tol.
1: Langsung akses. Cuman ya hati-hati apalagi buat yang motoran gitu kan. Karena anginnya itu kan di Suramadu itu kan kenceng banget. Itu aja sih mungkin nanti di situ aja. Dan jangan berangkat malam, kalau bisa berangkatnya pagi aja ya.
0: Betul.
1: Ini kalau ngomongin tentang check-in dari jam berapa tuh? Atau mungkin bisa early check-in kah atau gimana tuh Mas?
3: Untuk check-in ya kita dari jam 2.
1: Jam 2 sih, standar ya, sama ya. Oke. Oke, oke, oke. Dari jam kalau misalkan early check-in gitu, misalkan kita pengen lebih lama menikmati yang namanya Maizi Sumeneb gitu kan ya.
3: Bisa
1: ya Mas. Oke. Aku penasaran deh sama Instagramnya teman-teman Maizi ini, apa sih Mas Instagramnya Mas?
3: Untuk Instagramnya sendiri Maizi itu dengan dengan logo warna coklat, karena kita ada dua Maizi. Satunya di Waingapu.
1: Waingapu.
3: Yang logo warna putih itu Maizi Hotel Waingapu, dan untuk yang Maizi Hotel Sumeneb logo warna coklat.
1: Baik. Berarti ini adalah logo yang warna coklat ya.
3: Benar sekali, Maizi Hotel dot Sumeneb.
1: Maizi Hotel dot Sumeneb, tulisannya kayak gimana Hans?
0: MYZI.
1: Ya, MYZI.
0: Gitu
1: aja. Gitu aja lah ya, gampang aja ya.
0: MYZI
1: Hotel dot Sumeneb.
3: Maizi Hotel dot Sumeneb.
1: Oke, baik.
0: Itu kalau Instagram ya, kalau lainnya?
1: TikTok mungkin.
3: Kita juga ada Facebook. Facebooknya sama juga, Maizi Hotel Sumeneb, dan untuk TikToknya di Maizi Hotel Sumeneb.
1: Oke, baik, luar biasa. Mas, ini kan mungkin ada pertanyaan juga karena di radio kita ini kan ada juga radio yang anak muda, ada yang radio family juga gitu kan ya. Kalau misalnya ngomongin tentang kamar, ini kan mungkin ada pertanyaan juga gitu kan. Mungkin apa ada bisa extra bed gak buat
0: extra bed
1: kecil gitu kan ya.
0: Buat anak kecil, buat family lah ya.
2: Untuk kamar kita luasnya kurang lebih 32 meter square.
1: 32 gede loh.
2: 32 meter
1: paling standar tuh ya.
2: Jadi ini kan. Dan kamarnya itu luas dengan pemandangan view yang ikonik juga. Dan untuk TV-nya juga kita mereknya Maizi juga.
3: Jadi kita semuanya custom, mulai dari TV, hair dryer, semuanya Maizi.
1: Ini custom.
0: Ini produk custom atau gimana?
1: Maizi. Ah serius?
0: Produk Maizi gila.
1: Jadi TV kalian mereknya Maizi. Remote-nya juga Maizi dong.
2: Betul.
1: AC-nya Maizi juga.
0: Kayaknya nggak sampai.
1: Sampai segitu ya. Ya kirain semuanya cuy, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi ini unik sih. Uniqueness lah. Maksudnya bayangin dong ada apa namanya TV-nya gitu kan. Biasanya di sini pakai merek-merek lain, dia pakai Maizi. Aku mau merek apa nih?
0: Merek sendiri.
1: Merek sendiri.
2: Gila, keren banget ya. Dengan ukuran TV-nya kita 40 inch.
1: 40 inch. Ya kawan deh. Gede. Serius, maksudnya
2: itu untuk sepuasi gitu. Untuk mau staycation, untuk holiday, sangat puas sekali.
1: Benar. Bang, ini kan ada pertanyaan lagi. Ini kan bulan Juni ini kan identik sama yang namanya Piala Dunia. Iya kan? Nah, ada enggak di Maizi nobar Piala Dunia tuh? Misalkan ada yang mau nobar di sana ya kan?
3: Tentu-tentu kita kasih gratis kan nonton Piala Dunia di Maizi.
1: Free. Lokasinya di mana kalau boleh tahu? Di lantai berapa atau gimana gitu?
3: Kita ada ruangan namanya Kopi Tebing. Itu kayak aula, emang kita sediakan buat tamu-tamu yang mau nonton free Piala Dunia.
1: Piala Dunia, oke.
0: Gak ada syarat apapun ini?
1: Gak ada syarat apapun?
2: Tidak ada syarat apapun.
1: Tidak ada syarat apapun. Pokoknya datang kita di Kopi Tebing tinggal melakukan pembelian. Ya mosok tekodok gak beli apa-apa kan ya sungkan gitu loh ya kan. Nah, jadi
0: minimal beli minuman lah.
1: Gitu. Iyalah beli minum gitu kan.
2: Dan sambil untuk ininya, untuk nobarnya kita tidak pakai LCD atau proyektor. Yeah. Langsung pakai Videotron.
1: Langsung pakai Videotron, berarti tuh, segede itu nonton ya. Oh lega banget ya berarti ya.
0: Wih bareng-bareng itu berapa orang kira-kira ya.
1: Iya, berarti bisa nobar akbar tuh bisa ya.
2: Bisa.
1: Gila, orang 1000 gitu bisa kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa loh, luar biasa, mereka bisa-bisa
0: dibisain, dibisain.
1: Makanya ya, daripada penasaran gitu kan ya, sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global, Sobat Kota, langsung aja bisa mampir ke yang namanya Maizi. Ya, ini mungkin terakhir gitu kan ya, apa ucapan spesial buat kita dong, ulang tahun kita yang ke-26. Silakan.
0: Gak apa, satu-satunya gak
1: apa? Iya, satu-satu aja, satu-satu boleh. Mas Abdul dulu. Mas dari tadi?
2: Mas Krisan.
1: Oh iya, oke okay, siap. Mas
2: Krisan, untuk Mercury Radio semoga menjadi radio yang sukses dan radio yang paling nge-hits Surabaya di
1: Jawa Timur. Amin. Makasih ya.
0: Terus Mas Krisan.
1: Mas Hanif.
3: Mungkin kedepannya mudah-mudahan si apa, radio Mercury ini bisa ke Sumeneb juga, kita langsung talk show di Sumeneb.
1: Iya betul.
3: Okay. Karena kita juga punya resto yang cukup luas, kayaknya seru kalau misalkan.
1: Seru banget, seru banget. Ini kita harus kita agendakan bareng-bareng kolaborasi MMG sama Maizi ya di Sumeneb ya.
0: Yang kedua anniversary dari Maizi nanti boleh kali ya?
2: Boleh.
1: Bulan November, jangan lupa kita catat bulan November ya. Tanggal berapa rencana event itu?
3: Untuk ulang tahunnya sendiri biasanya kita di tanggal 15 November.
1: 15 November. Oke siap ya, tanggal bulan lah, duit masih ada ya.
0: Jadi tinggal kontak-kontak marketing kita aja ya.
1: Iya, oke, siap. Terima kasih kalau gitu Mas Hanif.
0: Iya.
1: Sama Mas Krisan juga terima kasih banyak gitu karena waktunya. Semoga enjoy untuk hari ini di Mercury Group.
2: Terima kasih semuanya.
1: Baik, thank you Mas Risa.
0: Setelah ini gak langsung pulang kan? Masih stay di
1: sini. Jangan dulu lah, iya.
2: Kita masih keliling ke Surabaya.
0: Nikmati dulu acara ini sampai selesai ya. Karena perjalanan dari sini ke sana kan lumayan jauh juga.
1: Pokoknya santai aja dulu di sini.
0: Santai aja
1: ya. Oke, siap. Makasih ya Mas ya.
0: Thank you sudah hadir.
1: Baik, terima kasih buat sahabat Mercury yang share, sobat obrol. Sekali lagi sobat kota juga gitu kan. Jangan kemana-mana. Masih kita merayakan yang namanya Together. 26 tahun Global FM, DJ FM dan juga Kota FM ya.
0: Nanti kembali lagi bersama Hans dan juga teman-teman yang lain. Masih ada sesi kedua talk show, jadi jangan kemana-mana buat kamu semua dari sahabat Mercury yang seru, sobat global dan juga sobat kota.
1: Ya, yes, sudah pasti kita kembali ke studio. Kita ada special perform dari Chata. Here we go, shall be together. Satu perjalanan
4: together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur, dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Bal, sahabat Mercury juga bisa stay tune lagi habis ini, oke? Okay. Kalau gitu, waktu dan tempat kita kembalikan.
2: Persilakan.
1: Kita persilakan. Berani Bayanti.
2: Let's go.
0: Lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kita live dari Citandui 1214 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ada Yanti dan juga Rani. Ya, yang hadir di perbincangan kali ini ya untuk sahabat Mercury 96 FM Mercury Informatif Inspiratif
1: 96
0: FM Mercury 94,8 DJ FM The Ultimate Youngster Radio.
1: Kemudian ada 90.9 Global FM Female and Family Radio dan juga ada 88,1 Dangdutnya Surabaya.
0: Oke, ini saya mewakili Radio Mercury ya sebagai Big Brother dari tiga radio yang berulang tahun hari ini dan juga ada Rani dari Kota FM sahabat. Dan sekarang kita sudah bersama dengan teman-teman dari Davam Pacific Caesar Hotel.
1: Oke, ya, Surabaya. Betul.
0: Ketemu lagi. Oke, boleh kenceng lagi.
2: Oke. Selamat siang. Salam kenal.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di event ya together di hari ini. Ada Mbak Maria. Ketemu lagi kita, Kak. Dari Davam Pacific Caesar Hotel Surabaya as a markom. Ada juga Nilam as a salesnya. Dan juga Mas Andri FMI koordinator dan juga ada chefnya dibawa langsung.
1: Iya. Rombongan. Kita kedatangan chef langsung ada chef Suling.
2: Chefnya yang kita bawa.
0: Chefnya yang langsung dibawa gitu ya.
1: Bagaimana kabar keempat perwakilan dari Davam Pacific Caesar Hotel hari ini kabarnya?
2: Kabarnya baik, luar biasa,
1: sehat, membawa doa yang baik untuk satu perjalanan sejuta kebersamaan Mercury Media Group juga membawa kabar baik dari Davam Pacific Center dari Caesar Hotel.
0: Ya, tapi sebelumnya karena memang ini harus tahu juga ya, tak kenal maka tak sayang, location-nya di mana, kemudian apa sih fasilitas yang dimiliki oleh Davam Hotel Surabaya?
3: Oke, kita berlokasi di Dr. Insinyur Haji Soekarno 45C, dekat kampus C UNER di MER.
0: Ya, ya.
3: Untuk fasilitas boleh dibantu Kak Nilam, kita ada.
4: Oke, halo Kak, salam kenal dengan Kak
0: Yanti.
4: Oh, Kak Yanti. Iya. Salam dengan kenal
0: Rani
4: dengan
0: juga
4: Rani. Mbak Rani sama Kak Yanti. Oke. Salam kenal, kita dari Davam Pacific Caesar Surabaya. Ya. Untuk lokasi sudah dijelaskan tadi ya sama Kak Maria, kita ada di dekatnya owner kampus C dan juga Haji Soekarno. Dan untuk fasilitasnya tentunya kita ada ballroom Kak, kita ada satu ballroom itu kapasitas bisa sampai 350 pax, sudah free dengan penggunaan videotron di 8x4 meter. Dan itu ballroom kita di rooftop Kak, jadi di paling atas. Ceilingnya tinggi, kanan kirinya itu dia kaca, jadi kalau misalnya ada event pagi malam itu view-nya bagus Kak. Yang sebelah kanan itu Suramadu, yang sebelah kiri nanti city view, jadi kelihatan tuh UNER dari atas, terus kampus-kampus di sekitar tuh kelihatan tuh dari situ gitu.
1: Sudah bisa dibayangkan ya indahnya bagaimana waktu pagi, sore, siang, malam apalagi kan.
4: Iya malam kan ada city light-nya gitu ya Kak ya, jadi kan bagus banget pasti tuh dari atas kayak gitu.
0: Jadi kalau pengen ada event itu tuh bisa dimanfaatkan gitu ya.
1: Betul. Apalagi tadi sudah diinfokan ada sampai bisa 350 pax ya.
4: Betul sekali, sudah free penggunaan videotron.
0: Oke.
4: Iya. Terus kita juga selain itu kita ada 4 meeting room lain di lantai yang berbeda. Untuk yang di lantai 6 itu kita ada tulip 1 meeting room, ada tulip 2 meeting room, ada juga yang ruangan kecil mungkin untuk internal meeting seperti itu. Itu kita ada Jasmine meeting room namanya. Kalau di lantai 6 itu kita sudah lengkap Kak, jadi kalau misalnya mau di breakout jadi kelas-kelas untuk eventnya itu juga bisa. Sudah lengkap dengan musola, restroom cewek cowok, ada foyer untuk buffet juga bisa di situ. Gitu. Terus geser lagi kita punya satu meeting room lagi. Agak banyak ya.
0: Karena memang lokasinya strategis ya.
1: Strategis. Kalau misalnya ruangannya banyak kayaknya mama malah menjadi apa namanya sesuatu yang khusus. Karena kalau kebutuhan kliennya banyak kan bisa dibagi-bagi dan bisa apa ya, langsung merata ya.
4: Jadi langsung jadi satu di satu venue kayak gitu. Nah terus lanjut lagi nih kak yang terakhir meeting room kita ada Caesar meeting room namanya ya. Itu di lantai G, jadi di lantai paling bawah begitu di sebelahnya reception gitu. Itu deket tuh di lantai paling bawah. Itu kita bisa kapasitas sampai 50 pax di situ bisa, cuman belum ada videotronnya ya kak ya. Kalau di bawah jadi masih kita
0: tergantung.
4: Masih pakai
0: kebutuhan event gitu ya.
4: Iya betul, bisa kami bantu sesuaikan gitu. Kalau untuk dari segi fasilitas itu kita juga ada canting restoran, betul Pak Andri? Iya ada canting restoran itu, jadi kalau misalnya kita breakfast

0: pagi-pagi tuh di situ, itu di lantai 2. Dan yang gak kalah menarik lagi, kita ada satu parkiran yang sangat luas, Kak, bisa muat sampai 14 big bus bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalnya parkiran itu juga bisa dipakai outdoor kayak gitu juga bisa sih, kayak aktivitas outdoor gitu bisa di situ.
1: Nah, kalau ngomongin fasilitas outdoor ya, ini sudah bisa ketebak, semoga satu perjalanan bersama Davam Pacific Caesar Hotel bisa jadi sejuta kebersamaan bersama 4 radio dari Mercury Media Group. Karena kan event kita juga bisa di indoor dan juga outdoor. Siapa tahu nanti next kita bikin eventnya ada di area outdoornya hotel.
0: Boleh sekali. Kita tunggu ya, Kak. Kontak personku ada di bawah.
2: Saya beralih, tadi ada chanting restoran. Berarti kita ke Chef Suli.
0: Boleh.
2: Apa hidangan yang khas dari Davam Pacific Caesar sendiri yang dihadirkan?
1: Betul. Karena kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa fasilitas ada meeting room ya. Setelah kita bahas meeting room, kita bergeser. Apakah ada spesial dari Chanting gitu ya? Resto? Syukur-syukur sekalian nanti nyambung dijelaskan ada promo FB apa nih yang sedang berlangsung.
3: Silakan, Chef.
4: Iya, terima kasih sebelumnya. Ya, signaturnya sih di Davam Pacific Caesar Surabaya itu bebek hitam Suramadu.
3: Bebek hitam Suramadu. Ini yang bestseller kami yang sering repeater-repeater kembali ke Hotel Davam karena bebek hitam Suramadu.
4: Luar biasa. Karena dia apa, masaknya dia kan pakai autentik rempah. Autentik rempah Indonesian food.
3: Jadi ya, ini yang membedakan dengan bebek-bebek pada umumnya. Kreasi olahan dari Chef Suli sendiri. Jadi ini benar-benar resipi yang rahasia dari Chef Suli.
2: Ini yang benar-benar khas ya. Khas dari Davam Pacific Caesar Hotel.
3: Pacific Caesar Surabaya.
1: Bebek hitam.
2: Itu bisa di pesannya lunch, dinner atau seperti apa, Chef?
4: Dia menu dialakat, pastinya bisa dipesan untuk lunch dan dinner. Dan untuk breakfast pun juga bisa.
2: Jadi selalu hadir gitu ya.
3: Untuk pemesanan di Bebek Hitam Suramadu, kita enggak hanya bisa dine-in di Hotel Davam. Rekan-rekan bisa pesan lewat online juga bisa. GrabFood, GoFood kita juga menyediakan, memfasilitasi juga. Atau pemesanan kita antar ke rumahnya tamu-tamu langsung juga bisa, silakan. Kita juga menyediakan hampers juga bisa, silakan.
2: Untuk lunch kantor mungkin ya, karena ada
1: betul.
2: Meal box sangat bisa. Itu yang khas dari Davam Pacific Caesar. Nah, ini
1: ada lagi mungkin Kak Yanti selain bebek hitam Suramadu.
2: Ya, mungkin karena ini kan juga World Cup, jadi mungkin ada cemilan ataupun juga makanan pendamping untuk nobar. Itu adakah di Davam Pacific Caesar juga?
4: Pastinya ada sih, kita juga ada beberapa snack ya, seperti spring roll, terus ada apa, ada promo kayak menu yang 20.000 seperti itu, kayak kasava, terus juga ada apa, pisang gitu kan, ada french fries, ada mix platter seperti itu.
2: Jadi bahasanya polo pendem naik kelas.
3: Bukan hanya polo pendem, kita juga ada singkong goreng keju. Jadi buat para pecinta bola sambil menikmati nobarnya, kita juga ada varian menu yang mulai harga yang kompetitif, mulai harga 15.000 kita juga ada.
1: Ada.
3: Jadi kita untuk promo snacknya kita ada burger, burger yang mulai harga 15.000 dan paket pizza kita hanya 25.000.
1: Wow, luar biasa ini.
2: Ini bisa buat cemilan untuk nobar gitu ya. Nah, bicara tentang nobar, adakah World Cup Fest yang diadakan sama Davam Pacific Caesar dan mulai jam berapa nih? Mungkin ada Sobat Kota,
1: ada Sahabat Mercury,
2: Sobat Global ataupun juga Youngsters ini pengen bisa nobar nih.
3: Jadi untuk World Cup Fest kita sementara masih memfasilitasi hanya dengan makanan aja. Untuk siarannya kita masih nge-grab dengan kafe kita ada di Seirama ini, juga termasuk dari bagian dari Hotel Davam Pacific Caesar Surabaya. Jadi selain fasilitas yang disebutkan Mbak Nilam tadi, kita juga sekedar info aja, kita kemarin sudah melakukan sertifikasi kualifikasi bintang 4. Jadi Hotel Davam Pacific Caesar kita sudah naik kelas sekarang.
1: Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya.
3: Terima kasih. Jadi alhamdulillah sertifikasi kita sudah lulus dan sudah menjadi bintang 4. Okay. Dan untuk penambahan fasilitas, kita juga ada fasilitas fitness center.
1: Oke, okay, ada fitness center.
3: Fitness center. Yeah. Nah, ini kami siapkan untuk para tamu repeater, tamu-tamu kesayangan kami yang bisa menikmati fasilitas di Hotel Davam Pacific Caesar. Dan juga itu kita juga ada Caesar Bar Lounge. Caesar Bar Lounge, kita nextnya bulan depan kita akan mau launching untuk ada live musik.
1: Oke.
3: Okay. Live musik reguler yang akan di yang akan ada setiap hari Sabtu malam Minggu di Caesar Bar and Lounge. Dan ada beberapa paket package untuk F&B di Caesar Bar Lounge, kita ada package missing. Missing ini singkatan dari meeting and singing.
1: Oke, paket missing. Bukan missing melupakanmu ya, Miss.
3: Bukan. Jadi meeting dan singing.
1: Ada kepanjangannya.
3: Jadi karena hotel kami di area kampus dan banyak mahasiswa, jadi kita memfasilitasi dengan paket meeting singing. Jika ada yang membutuhkan, mau ada kerja kelompok atau dari kantor kerja ingin meeting, kita fasilitasi dengan venue di Caesar Bar Lounge. Kita siapkan LCD screen dan kita ada paket missing ini juga sudah termasuk makan dan minum.
1: Oke. Termasuk bisa bernyanyi juga.
3: Bisa, ya. Jadi setelah agenda meeting refreshing dengan nyanyi.
2: Betul. Setelah penat meeting gitu ya.
1: Iya betul.
3: Dan ada lagi kita ada.
1: Kalau untuk roomnya sendiri ada promo nggak di bulan ini, bulan Juni atau bulan
2: kan
1: besok?
2: Kan ini masa libur sekolah juga.
1: Masa libur sekolah juga.
3: Ada holiday package-nya ini akan dijelaskan Mbak Nilam.
1: Silakan. Oke, silakan Mbak Nilam.
5: Oke, kembali lagi. Ini mic-nya agak nyangkut ya.
1: Oke.
5: Oke. Kembali lagi nih Kak, untuk promo kamar ya.
1: Betul.
5: Untuk promo kamar di bulan Juni, kita ada June Fantastic untuk rate-nya di 400.000 net per night. Dia spesial untuk weekdays dan room only.
1: Oke.
5: Okay. Oh. Iya, ini untuk room only dan juga sudah include dengan complimentary welcome drink di kami. Okay. Terus lanjut lagi, kita ada hobi namanya, singkatannya adalah holiday bulan Juni.
1: Oke.
5: Okay. Iya, itu untuk rate-nya di 475.000 sudah net per night. Dan kita sudah include dengan complimentary breakfast for dua orang.
1: Okay.
5: Campur-campur ya.
1: Iya.
5: Iya. Ada juga komplimen untuk late check out sampai jam 2. Terus ada juga complimentary welcome drink.
1: Oke.
5: Iya.
1: Terus nah, ini cocok lanjut. Ini. Ada lagi?
5: Ada lagi.
1: Ada lagi?
5: Iya, ada lagi di June Enjoy untuk rate-nya di 495.000 sudah net per night. Dan dia sudah termasuk dengan complimentary breakfast untuk dua orang dan juga complimentary satu pizza Kak.
1: Oke.
5: Iya. Dan tidak lupa tentunya kita masih ada complimentary untuk welcome drink untuk semua tamu yang menginap di kami.
1: Oke.
5: Seperti itu.
1: Luar biasa.
5: Lanjut lagi Kak, masih ada untuk bulan Juni ada The Champions Staycation. Untuk rate-nya di 550.000 sudah net. Dan sudah include dengan complimentary breakfast untuk dua orang.
1: Iya.
5: Iya, complimentary Davam Easy Dining. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Andri untuk include-nya apa-apa saja untuk Davam Easy Dining. Dan juga ada ice lime tea untuk dua orang.
1: Oke.
5: Dan juga tentunya masih ada complimentary welcome drink.
1: Oke.
5: Itu untuk promo kami di bulan Juni.
1: Bulan Juni.
5: Kak. Iya.
1: Nah, gitu. Jadi sekali lagi buat sahabat Mercury dan juga untuk Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota yang sudah mendengarkan siaran langsung kita di 4 radio.
2: Iya, betul.
1: Langsung nih Bapak Ibu, mumpung banyak banget promo yang ada di Davam Pacific Caesar Hotel, langsung aja. Kontak person langsung pesen.
2: Iya. Langsung hubungi Kak Maria di mana aja.
1: Iya.
2: Supaya kan tadi promonya banyak sekali.
1: Banyak sekali.
2: Ya. Jadi saya pengen paket yang ini nih seperti apa? Bisa menghubungi ke mana Kak Maria?
6: Di Instagram atau TikTok. Terus Kalau di WhatsApp kita ada di 0822 3399 1999.
2: Oke.
6: Okay. Bisa di Instagram langsung di Davam Pacific Caesar. Instagram dan TikTok bisa DM di situ.
2: Oke. Okay.
1: Bisa DM di Instagram dan TikTok.
2: Davam Pacific Caesar ya, Hatta. Sahabat. Karena tadi promonya banyak,
1: banyak banget. Gitu ya. Mungkin langsung menyambung ya tadi dari Kak Nilam kan sudah dijelaskan tadi. Monggo Mas Andri bisa nyambung tadi promonya jadi, apa itu?
3: Menyambung dari Mbak Nilam tadi, kita ada Davam Isi Dinding karena kita memfasilitasi banyak tamu kamar yang males turun yang untuk beli cari makan akhirnya dia pesan online GoFood atau kita memfasilitasi itu. Kita ada paket Davam Isi Dinding, jadi hanya 30.000 sudah makan dan sudah include dengan minumnya. Variannya banyak, mulai dari ayam geprek sambal bawang, nasi goreng Davam, kuitnya goreng ayam, fuyung hai, dan masih banyak macam lainnya. Nah, ini kita fasilitasi, tidak perlu bayar ongkir atau pesan aplikasi, cukup telepon aja, kita siapkan harga 30.000 net. Dan dari Mbak Maria tadi, saya juga ingin menyampaikan, nah ini di IG kami banyak yang DM menanyakan perihal Kak, ada paket untuk anniversary atau wedding package atau apa, kita ada. Jadi next bulan Juli ini kita akan ada promo, jadi romantic dinner. Jadi kamar include dengan romantic dinner. Jadi pasangan yang pengen merayakan anniversary hari jadi pernikahannya bisa merayakannya di tempat kami. Kita desain seromantik mungkin dan juga bisa makan malam di kamar atau di venue kami.
1: Itu termasuk dalam rangkaian campaign social event anniversary yang ke-9 ya. Pada bulan Agustus nanti. Ya, tapi campaignnya udah berjalan mulai Juli ya.
6: Mulai Juli.
1: Luar biasa. Selain itu ada lagi untuk social event yang akan masuk dalam campaign anniversary 9 tahun?
6: Ya, ada kita anniversary-nya di 9 Agustus.
1: Oh, tepat tanggal 9 Agustus.
6: Tapi rangkaiannya dari bulan Agustus. Kita ada donor darah di 2 Agustus.
1: Iya.
6: Donor darah, terus kita ada Mobile Legend.
1: E-sport.
6: Kita ada di 29 Agustus. Terus kita ada Isran. Jadi kita ada running. Ya, kita satu manajemen dengan komunal. Jadi komunal yang ada di Mulyasari. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di Instagram. Itu kita early bird-nya di 150.000 tapi udah sold out.
2: Padahal masih yang bulan Agustus ya.
3: Peminatnya untuk running banyak peminatnya dari komunitas-komunitas.
2: Karena lagi hype ya. Lagi hype
6: juga. Jadi harus segera daftar. Kita di normalnya 200.000 untuk early bird-nya udah sold out. Terus hadiah utamanya kita ada di bagi dua, male and female. Jadi ada dua itu untuk juara satunya di 2 juta. Terus dapat voucher kamar juga. Terus untuk juara dua di 1,5 juta, dapat voucher kamar juga. Untuk juara tiga di 1 juta dan masing-masing dapat voucher kamar. Jadi yang cewek dapat voucher kamar, cowok dapat voucher kamar.
1: Masing-masing dapat voucher kamar.
2: Tapi sayang sudah sold out ya. Jadi untuk
6: yang early bird, jadi tinggal yang normal nih, langsung harus segera.
1: Yang early bird sudah habis, tapi masih ada yang normal.
6: Normal di 200. Kalau mau yang bundling dengan kamar hotel kita di 550.
1: Oke, sudah include kamar hotel.
6: Include kamar hotel Davam.
2: Itu kategorinya untuk runner-nya berapa saja?
6: 5K aja, kita di satu kategori di 5K.
1: Satu kategori 5K. Ayo 5K. Youngster, Sobat Mercury, ini kan Sobat Global ya, dan juga Sobat Kota. Bisa langsung ikutan juga karena masih ada untuk slot normal.
2: Karena kalau early bird-nya sudah sold out, nah sekarang ini waktunya untuk, karena kalau early bird-nya sudah sold out berarti
1: normal, cepet-cepetan. Iya, jangan cuma bisa lari dari kenyataan ya teman-teman ya. Kayaknya kita harus running 5K aja. Selain sehat sudah dapat hadiah yang luar biasa tadi, jutaan rupiah, bahkan juga ada bonus juga voucher hotel.
6: Betul. Masih banyak door prize lainnya, ada emas BS, ada sepeda, ada smartwatch dari Garmin, ada smart TV, tumbler, sneakers dan masih banyak yang lainnya.
1: Luar biasa.
2: Jadi di Davam Pacific Caesar ini istilahnya apa yang kamu mau ada semua.
6: Ada semua.
1: Baik.
2: Sekarang sebagai penutup nih, mungkin selama ini kerjasama bersama dengan Mercury Media Group seperti apa dan juga ucapannya untuk di 26 Together ini, satu perjalanan sejuta kebersamaan seperti apa?
6: Oke, untuk kita udah berjalan cukup lama ya sama Kak Acit biasanya.
1: Iya, betul, bersama ini Kak Acit.
6: Iya, udah talk show ke berapa? Yang pasti semoga Mercury Media Group makin jaya di Surabaya Raya. Makin banyak pendengarnya.
1: Amin.
6: Makin dicintai para gensi-gensi milenial, boomer semua.
1: Semua generasi.
6: Karena
1: ya.
6: Karena semua generasi iya. Ada ini segmennya masing-masing di
1: Mercury
6: Media Group cukup banyak. Semoga sukses untuk Mercury Media Group.
1: Amin.
2: Ya, sukses juga.
3: Semakin jaya.
1: Semakin jaya. Dari Chef Suli, ada yang mau disampaikan ini harapannya ini Chef Suli.
4: Sukses selalu dan semakin jaya.
1: Oke.
4: Iya. Sukses selalu pokoknya,
1: itu aja sih. Apalagi ini kan menyambut sekali lagi ya teman-teman bahwa di Agustus nanti Dafam Pacific Cesar Hotel juga akan anniversary. Kita doakan semua campaign dan juga eventnya juga bisa berjalan dengan baik nantinya.
2: Bisa dilihat.
1: Kita saling bisa bersinergi supaya satu bisa jadi satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Oke.
1: Kita tutup untuk talk show spesial bersama Dafam Pacific Cesar Hotel di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya.
4: Terima kasih.
1: Di acara Together kita hari ini.
2: Iya, Kak Nila, Jor Kandri, terima kasih sudah hadir.
1: Dan saya Rani.
2: Saya Yanti, ini
1: kembali
2: harus
1: ke studio.
2: Iya.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Atau siaran langsung dari luar ya. Dengan 4 radio bersama Davam Pacific Cesar Hotel yang ada di Jalan Insinyur Soekarno sana ya, di daerah Surabaya Timur ya.
2: Betul. Kampus Unirnya.
1: Betul.
2: Dan masih live dari Citandui 1214 Surabaya. Dan masih dalam rangkaian 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya together, satu perjalanan sejuta kebersamaan. Dan masih juga bersama dengan saya Yanti dari Mercury
1: dan saya Rani dari Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: Dan ini disiarkan juga di 4 radio di 96 FM Mercury, informatif inspiratif untuk sahabat-sahabat Mercury, dan juga di 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Dan juga kita siarkan langsung dari 90.9 Global FM Female and Family Radio, dan juga di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: Wow.
1: Kota FM.
2: Ya, tagline-nya dibawain sendiri ya.
1: Dibawain sendiri mumpung jadi host Yanti.
2: Iya. Karena saya gak nyanyi jadi gak bisa. Ya.
1: Harusnya, tapi nanti ya kita tantang Yanti mewakili sahabat Mercury. Untuk nyanyiin tagline-nya Kota FM.
2: Saya turunkan tantangannya.
1: Turunkan ya. Turunkan tantangan, minta ini, apa namanya, minta bantuan Ibu Karolin.
2: Betul. Langsung saya mengadakan Ibu Karolin saja gitu ya.
1: Iya.
2: Untuk ngobrol bersama kita terkait dengan For Life. Nah, ini
1: betul.
2: Kan Bu Karolin dari For Life ya, dan juga taulah sahabat-sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, juga youngsters gitu ya.
1: Karena beberapa kali kita juga support sebagai media partner untuk dalam
2: kegiatan-kegiatan
1: For Life gitu.
2: Nah, apa kabar Bu Karolin?
3: Ya,
1: selamat siang ya. Iya.
3: Untuk Radio Mercury Group, Mercury, Radio FM, Mercury,
1: betul.
3: Global, Kota FM, dan DJ FM. Semoga sukses selalu, lancar, dan naik terus ya. Ya
2: amin.
1: Honornya juga sehat.
3: Ya, gitu ya. Semuanya betul. Sehat, panjang umur.
2: Iya, panjang umur. Baik. Bu Karolin, ya. Kita bicara terkait dengan For Life. Mungkin masih belum banyak yang paham, Bu, berkaitan dengan For Life. Bu Karolin bisa dijelaskan, For Life ini apa sih, Bu, sebenarnya?
3: Iya, terima kasih. Saya dari Duta Imun ini sebelumnya saya mengalami sendiri anak saya sakit waktu itu, anak saya kena bronkitis dan ke dokter, sudah ke spesialis dokter paru ya, rumah sakit yang terkenal di Surabaya terus ya. Tapi 5 hari obatnya sudah habis tapi tambah parah gitu. Iya. Okay. Karena dokter bilang suruh pakai masker, gak boleh kena udara, AC apa gitu. Tapi dia enggak bisa napas tambahan karena batuk kan. Ya, jadi enggak pakai masker. Dan masih kerja, jadi kerja pulang malam tambah parah gitu. Terus dikasih dokter lagi dosis lebih tinggi karena 5 hari sudah selesai itu enggak sembuh, terus dikasih lebih tinggi. Ternyata
2: ada
3: juga
2: perubahan.
3: Tambah parah.
2: Oh.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Karena setelah saya teliti, ternyata bukan obatnya yang salah, tapi tubuhnya kelelahan. Jadi imunnya dia itu turun. Jadi kalau obat seberat apapun, kalau tubuhnya enggak bisa menerima itu obat atau vitamin itu
1: enggak akan menolak gitu, begitu ya.
3: Ya, enggak direspon, dibuang lagi.
1: Dibuang lagi.
3: Jadi keadaannya tambah parah.
1: Oke.
3: Iya, sampai enggak bisa napas. Nah, itu
2: dari pengalaman itu.
3: Ya, waktu itu saya kan belum paham ya kalau ternyata imun itu yang megang utama tubuh kita itu ada imun, yaitu imun penjaga tubuh kita. Seperti negara kita ini ada tentara untuk negara. Kalau tentara kita lemah, pasti keserang. Jadi harus tentara itu harus kuat, jadi juga harus latihan terus ya. Kuat tok kan enggak bisa nembak ya.
1: Betul.
3: Jadi imun kita juga ada latihannya, seperti melawan virus itu iman kita harus bisa, gak harus kuat, karena kuat saja kalau dia gak pinter dia gak bisa melawan gitu. Lalu juga jangan low bad, kalau imunnya turun itu dia gak bisa mampu mengolah semua yang makanan masuk, gak bisa seperti kita makan kan semuanya sudah kontaminasi ya, seperti nasi sudah pestisida, sayur apa. Nah, tubuh kita itu harus membersihkan tubuh supaya jangan sampai makanan-makanan yang tidak bisa dimakan untuk kita bahan kimia itu harus kita bersihkan. Nah, itu nanti tugasnya imun.
2: Oke.
3: Iya. Nah, imun itu ada tugasnya macam-macam. Imun itu macamnya banyak.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, ada NK cell juga yang untuk melawan virus. Kalau makrofa itu dia yang makan sampah. Ada T cell, B cell, itu semuanya tugas masing-masing. Jadi imun kembali lagi yang menjaga tubuh kita, jangan sampai over kenaikan, kalau imunnya ketinggian juga kita kena autoimun.
2: Berarti For Life ini produk yang untuk menjaga imun kita gitu ya?
3: Ya, menstabilkan, menguatkan dan mencerdaskan. Dia ada imun IQ supaya kalau ada virus masuk dia tahu jenis apa, dia langsung serang. Jadi seperti tentara kalau yang masuk itu coba misalnya dalam kampung kita cuma pencuri, yang datang bukan tentara, paling polisi saja cukup atau satpam gitulah.
2: Okay. Itu ya. Nah, jenis dari For Life Bu yang bisa menjaga supaya tentaranya ini bisa berperan aktif dari For Life ini ada berapa macam?
3: Ada basicnya. Tapi tadi saya lanjutkan dulu ya sebelum selesai. Lalu saya waktu berdoa sama Tuhan untuk makanan kesehatan untuk anak saya ini supaya sudah sembuh bagaimana, karena waktu itu sudah parah, tidak bisa napas. Terus teman saya telepon itu gak pernah saya terima karena demamnya tinggi gitu. Nah, habis itu pas saya terima dia tanya kenapa, bilang anak saya sakit, lalu dia bawain ya, ini horap untuk imun, lalu saya cobain minum itu, terus bisa tidur malam itu sampai pagi, terus riaknya keluar semua. Gitu. Pertama saya kan enggak mengerti kenapa kok riaknya banyak yang keluar, lalu tapi tidak panas dan hari itu bisa tidur. Biasanya enggak bisa tidur. Lalu ke dokter dicek udah bersih. Jadi dari situ kita enggak jadi opnam karena waktu itu dokter bilang harus opnam, dan itu minum enggak sampai 1 minggu 5 hari sudah sembuh sendiri. Obat dokter cuma 2 hari sudah selesai, tapi dia enggak mau ke Bali karena dokternya marah kalau dia tidak mau istirahat, karena tubuh ini kalau sakit harusnya istirahat bisa sembuh. Dari nenek moyang kita kalau kita dulu sakit tidur aja bisa sembuh, tapi sekarang imun kita ini tidak bisa menyembuhkan diri sendiri karena makanan kita sudah
1: banyak terkontaminasi,
3: banyak sama olahan kimia.
1: Iya,
3: jadi kita kan pagi udah ada bahan kimia, siang malam apalagi yang punya penyakit kayak diabetes, jantung, terus kolesterol apa, dan tinggi itu vitamin apa, obat-obatan yang masuk itu membuat imun kita itu juga gak bagus, banyak bahan kimianya gitu, lama-lama gagal ginjal gitu loh. Makanya kemarin banyak ya orang diabetes juga cuci darah, gagal
1: ginjal. Betul.
3: Ini saya di sini tuh imun untuk mau edukasi aja supaya tahu kalau imun kita itu seperti trafo ya, jadi tekanan listriknya jangan naik turun, nanti kalau terlalu turun itu juga rusak, kalau terlalu over, terlalu tinggi juga rusak. Kalau imun kita itu harus stabil,
1: betul. Dan disesuaikan masing-masing kondisi badan ya.
2: Betul.
3: Ya. Tapi ya begitu, kalau imun terlalu over ntar kita kena autoimun.
2: Betul.
3: Ya, jadi turun imun pun menyerang juga tubuh sendiri. Jadi imun tugasnya harusnya menjaga diri tapi malah menyerang.
1: Malah menyerang.
3: Karena dia terlalu
1: pintar.
3: Bukan, itu bodoh dia karena bingung.
1: Oh iya, betul.
3: Terlalu banyak,
1: terlalu kebanyakan.
3: Ya, terlalu banyak. Dia tidak ada lawan lalu dia serang badan sendiri.
2: Misalnya sendiri.
3: Sebaliknya kalau terlalu low bad, terlalu turun itu kita nanti bisa kena penyakit-penyakit kayak diabetes. Padahal kita enggak makan nasi banyak pun, enggak makan gula, tetap kena diabetes. Karena makanannya itu enggak diolah jadi tenaga tetapi ditumpuk. seperti kolesterol. Dia bilang, aku tidak makan lemak-lemak. Ya, tapi tubuh kita ini harusnya bisa membuang sisanya ya, jadi tenaga gitu ya. Kayak vitamin diserap terus jadi tenaga. Tapi kenapa kita kasih vitamin, dia tetap loyo misalnya.
1: Iya, betul. Ya,
3: ternyata imunnya tidak bisa menyerap dan tidak bisa mengolah jadi tenaga gitulah. Nah, karena kita perlu imun itu stabil, terus kuat dan pintar. Nah itu kan kuat itu bisa meningkatkan imun dia.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Terus harus seimbang itu menstabilkan imun yang tadi terlalu over. Lalu bisa mendidik dia menjadi pintar, yaitu cerdas. Jadi kalau ada virus masuk itu langsung dia serang seperti corona kemarin. Kalau kita sudah vaksin, tapi kalau imunnya turun, tetap kena.
1: Tetap kena, betul, memang.
3: Ya itu kan.
2: Jadi imun kita itu memang harus kuat, seimbang dan juga pintar gitu ya.
3: Ya, Bu, ya? Itu.
2: Ketiganya itu harus gitu ya.
3: Harus, makanya ini makanan saya yang edukasi ini bisa untuk itu tadi, menstabilkan, menguatkan, memintarkan, itu perlu ya, itu tadi ada imun IQ-nya di situ. Jadi edukasi ini supaya kita terlepas nanti dari sakit, bisa sembuh sendiri, dari tubuh kita imun itu bisa tumbuh sendiri, dan bisa menegrasi sel, sel yang rusak dia bisa ganti sendiri, lalu dia juga mengaktivasi antivirus, begitu virus masuk dia keluar. Jadi kabar imun kita ini sebenarnya kalau ada virus masuk itu dia tidur. Ya, kalau tanpa minum konsumsi suplemen ini dia itu 24 jam baru besoknya dia baru tahu kalau ada virus masuk. Makanya kalau kita biasanya sakitnya baru besok, tapi sudah terlambat karena virus sudah masuk kemana-mana.
1: Sudah masuk kemana-mana.
3: Nah, kalau konsumsi vitamin yang suplemen ini yang untuk imun ini kita
2: tentaranya berjaga ya Bu, nggak tidur gitu.
3: Nggak boleh tidur. Lala sudah minum ini dia akan dibangunkan staf apa itu berjaga 24 jam.
1: Oke.
2: Baik. Jadi untuk bisa membuat sistem imun kita itu kuat, seimbang dan pintar, ini harus mengkonsumsi formulasi di For Life ini gitu ya Bu ya.
3: Imun cerdas namanya.
2: Suplemennya seperti apa sih Bu? Mungkin sahabat-sahabat Merkuri dan sobat Global, sobat Kota.
3: Tapi seperti susu bubuk Denko kita aja dibuka bisa untuk bayi dikasih
2: untuk kapsul,
3: minum air.
2: Ya.
3: Bisa dibuka, bisa ditabur di luka-luka, bisa untuk masker, bisa untuk jerawat.
2: Dicampur di makanan bisa gak sih Bu?
3: Bisa. Ini tanpa bahan pengawet karena ini alami, jadi kita gak bisa lama di luar kalau botolnya sudah dibuka satu bulan di luar, tapi kalau sisanya enaknya di kulkas gitu.
1: Kita kawain gitu. Karena memang semua dari bahan alami Yanti, betul. Ya. Dan ini bisa dikonsumsi untuk usia berapa saja Ibu Karolin?
3: Kalau yang murni ini dari bayi lahir.
1: Dari bayi lahir boleh mengkonsumsi ini.
3: Jadi ada bayi lahir 3 hari di rumah sakit mau dibawa pulang, dokter anak lihat kok wajahnya biru ya, terus difoto dulu, ternyata jantungnya bocor 5. Lalu ya dokternya bilang nggak bisa dioperasi. Lalu ya dicoba suplemen ini karena dokternya minum untuk anaknya dulu. Dulu anaknya pernah TBC otak, umur 23 tahun, 3 bulan koma, lalu minum ini dia sembuh total karena imun itu bisa generasi sel baru, jadi yang rusak-rusak kita ganti gitu.
2: Apalagi untuk balita dan juga anak-anak, regenerasi selnya akan lebih cepat.
1: Jadi lebih cepat.
3: Bayi itu minum seminggu sudah membaik, tinggal kecil-kecil tinggal 3, lalu sama dokternya sudah boleh pulang, dilanjutkan minum di rumah gitu.
2: Karena luar kan bayi biasa rentan dengan imunitas ya Bu, jadi ini juga bisa meningkatkan gitu.
3: Ya, misalnya ibunya nggak bisa nyusuin bayinya, minum ini juga bisa. Ini pengganti susu ASI.
1: Nah ini youngster, sobat Kota, sobat Global dan juga sahabat Merkuri, pilihan untuk dari Ibu Karolin sebagai duta imun memberikan informasi yang luar biasa. Intinya jika kita pengen badan kuat, seimbang, pintar imunnya, apalagi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dari For Life, fungsi dari transfer factor sendiri adalah obat herbal begitu yang bisa mendidik sistem imun, merangsang sistem imun dan juga bisa menenangkan dan menyeimbangkan sistem imun yang memang sedang bermasalah. Mm-hmm. Bisa menjadi solusi untuk untuk pencegahan,
2: betul.
1: Tapi juga bisa menjadi solusi
2: pengobatan.
1: Untuk pengobatan. Jadi bisa
3: pendamping
1: untuk
3: mendampingi. Ya. Jadi obat dokter biar aja nanti kalau sudah membaik dokter akan menghentikan sendiri seperti diabetes, jantung, kolesterol. Nanti kita ada yang khusus untuk itu. Mm-hmm. Jadi ya sebelum dioperasi biasanya kita suruh minum dulu supaya kuat. Tapi kalau begitu dioperasi di dokter di cek lagi, dia gak perlu dioperasi karena sudah membaik. Seperti jantung bypass gak jadi, terus apa gagal ginjal juga gak cuci darah lagi, itu bisa.
2: Jadi untuk pencegahan dan juga pendamping pengobatan ya.
1: Pendamping lagi, pengobatan betul. Gitu.
2: Nah ini For Life juga
1: nomor betul. Ini jadi kan untuk yang
2: kali ada kegiatan seminar gitu ya Bu ya, Duta Imun juga ngasih gitu
3: bisa
2: ya.
3: Bisa saya nanti.
2: Tapi
3: bisa ada
2: kalau
3: seminar.
2: Ada kegiatan sahabat Merkuri, sobat global dan sobat kota serta Youngster ini bisa hadir saat seminar. Tapi untuk saat ini bisa juga menghubungi di nomor berapa nih Bu Karolin untuk tanya terlebih dahulu atau sharing bersama dengan Duta Imun. Di mana nih Bu bisa sharingnya?
3: Di 081-938-100002.
2: Oke.
3: Kosongnya 4 kali ya.
2: Ya, bisa di 089-3810-0002.
1: Betul. Jadi sobat kota, sobat global, sahabat Merkuri dan juga Youngster bisa mencatat nomornya.
2: Betul.
1: Supaya nanti bisa juga ikutan seminar-seminar yang selalu diadakan ya.
3: Betul ya.
1: Betul.
3: Ya. Supaya apa kita terbebas dari penyakit ya. Karena sakit
1: harapannya.
3: Itu sebenarnya cuma imun kita saja yang bisa menyembuhkan. Jadi obat dokter bisa diserap kalau imun kita bagus. Jadi kayak kita harus imun tiap hari kita cas ya. Jadi kalau imun jangan turun, jangan terlalu over. Jadi kita cas tiap hari seperti mobil gitu loh. Kalau kita cas terus, kita sehat terus gitu. Jadi semoga tidak kena penyakit kayak sekarang model pneumonia atau TBC atau apa. Kita cepat dibantu ini cepat sembuh gitu.
1: Itu baik. Luar biasa. Jadi memang kadang-kadang kita menyepelekan begitu ya, tapi semoga besar harapannya karena kita sekarang sedang live di 4 radio dari Merkuri Media Group, ada Merkuri 96 FM, juga live di Global FM, Kota FM dan di JFM. Besar harapannya apa yang disampaikan oleh Ibu Karolin tadi sebagai Duta Imun bisa nyampe ke pendengar.
2: Betul, dan kita mengajak semuanya yang mendengarkan sahabat karena kita masih ada di sesi yang ketiga ya nanti di talk show, jadi tetap stay tune di Merkuri FM di 96 FM Merkuri Informatif Inspiratif di 94,8 DJ FM di Ultimate Youngster Radio
3: nanti
2: di 90.9 Global FM Female and Family Radio di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dan karena Yanti izin ini Ibu Karolin menyampaikan kalau mau tester bisa.
2: Okay.
1: Jadi untuk pengunjung tamu yang
2: tamu
1: sedang ada di
2: gitu ya.
1: Citandui 12-14 ini bisa langsung menuju booth dari For Life. Kebetulan Ibu Karolin dan tim sudah menyediakan testernya Yanti. Gitu ya. Boleh, siap. Jadi untuk semua tamu yang hadir di acara ulang tahun Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan, once again untuk bisa datang ke booth menghubungi Ibu Karolin untuk mencoba testernya Ibu gitu.
2: Boleh ya. Jadi kita kembali ke studio dan masih di live dari Citandui 12-14 Surabaya di 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together,
1: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
0: Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Dan masih kita live dari Citan Dui 1214 Surabaya dan masih di perayaan 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan dan masih dengan duo saya Yanti dan juga
2: Rani. Kita sedang live outside broadcast ya Yanti, ya, jadi kita siaran di bawah tapi langsung disiarkan di 4 radio member of Mercury Media Group. Di mana ada 96 FM Mercury Informatif dan juga Inspiratif.
1: 94,8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
2: Dan juga 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Serta di 88,1 Kota FM Dangdutnya.
2: Janjimu mana Yanti? Janjimu mana?
1: Kan saya menurunkan tantangannya. Saya jangan, tidak menerima.
2: Jangan karena ada tim dari Daria Faria kamu menjaga image ya. Padahal janjinya
1: tadi ya Mas Vicky, saya enggak bisa nyanyi, saya menyerahkan sama teman-teman kota saja.
2: Janjinya tadi begini Mas Vicky, kalau nanti kita talk show lagi bareng Mas Vicky dari Daria Faria, Yanti bakal nyanyiin tagline-nya Kota FM, dangdutnya Surabaya. Ya coba Yanti, coba.
1: Saya
2: coba.
1: Kan dangdutnya, saya kembalikan. Dangdutnya
2: Surabaya, Daria Faria.
1: Oh, gitu. Ditambahin tagline, bisa Mercury FM.
2: Bisa aja.
1: Oke. Kita sekarang sudah bersama dengan Mas Vicky, iya. Marketing dari Daria Faria. Menyebutnya marketing aja biar gampang, iya. Katanya gitu.
3: Biar gak kelihatan kayak CEO kan gak enak.
1: Oh, yeah. Oh sekarang drama CEO sudah kesini.
2: Iya.
3: Jadi banyak dibilang gak CEO nyamar, gak tahu nyamarnya nyamar seberangan apa nyamar. Kartika gitu.
2: Betul.
1: Nyamarnya karena kebanyakan nonton drama Cina.
2: Jangan Brasil. Sampai abis ini sama soundman-nya diganti loh, back sound-nya. Ding ding ding ding ding ding ding.
3: Kan seru tiba-tiba datang terus wah nyamar jadi rakyat jelata ternyata CEO gitu.
2: Betul.
3: Udah deh sebut marketing aja, atau kita juga intinya juga tetap jualan kan ya.
1: Betul. Nah, karena semuanya berhubungan dengan selling sih Mas.
2: Betul.
3: Benar banget gitu, jadi thank you banget ya udah diundang. Terus terang saya sih ngefansnya 90.9 ya.
1: Yeah. Ada 96,0, ada 88,1.
3: Iya sih.
1: Kalau 94,8 kan juga udah sering. 96 sama 88,1.
3: Coba nanti aku dengerin ya. Yeah. Karena emang Global FM itu favorit emang lagu-lagunya ya, mungkin karena
1: lebih, CEO itu tadi ya.
3: Iya, jadi agak-agak aura-aura CEO milenial. Iya.
1: Betul. Kalau di Mercury juga ada CEO-nya.
3: Oh gitu.
1: Oh iya. Yeah. Tapi enggak tahu.
2: Ada.
1: 881 juga ada CEO-nya.
2: Ada.
3: Hari ini rencana berarti surga agak sepi ya, soalnya dua bidadarinya turun siaran sini.
2: Waduh. Ini kayaknya Mas Vicky emang luar biasa hari ini. Tapi terpancar bahwasanya pasti beliau kabarnya baik ya Mas Vicky.
3: Ya pasti ya. Sebenarnya gak terlalu baik juga sih ya. Karena emang tiba-tiba lagi patah hati gitu.
1: Waduh, kok lagi padahal bawa produknya udah di sini loh, di depan.
2: Iya. Ya.
3: Jadi makanya kita mau kesini mau kasih tahu bahwa akan ada kehidupan bahkan setelah patah hati. Makanya untuk nguatin itu supaya kulitnya tetap kenyal, nanti bisa cepat move on ketemu yang baru. Terus supaya gak gampang sakit.
1: Ini berarti teman untuk move on?
3: Bener, udah disakitin masa nanti bisa sakit
1: harus
3: lagi.
1: Harus glow up dulu ya?
3: Jangan dong.
1: Iya sih. Pokoknya dengan glow up gitu ya.
3: Kita
1: dengan
3: harus jaga tuh apa marwahnya, arwahnya.
2: Tapi untuk youngster, kemudian juga untuk sahabat Mercury, sobat kota dan juga sobat global, Mas Vicky ini berarti akan memberikan informasi bahwasanya intinya meskipun kalian sedang broken heart,
1: betul.
2: Itu bukan jadi suatu alasan untuk kalian itu tiba-tiba gak bisa move on.
3: Betul. Nah, benar.
2: Terus aduh aku males mau glow up buat siapa juga pasangan kan gak ada gitu kan. Ya salah, akhirnya sakit kan jadinya.
1: Jadi harus move on ya cari yang baru.
2: Betul. Gitu. Tapi kalau mau move on berarti syaratnya harus glow up dulu.
3: Gitu. Nah,
2: bawa apa nih Mas Vicky hari ini Mas Vicky?
1: Ini adalah
3: pertama bawa hati, bawa perasaan. Habis itu ada Enerphone Fish, Enerphone Kit sama Cola Vibe. Jadi tiga produk ini SKU ini produk terbaru kita.
2: Produk terbaru.
3: Jadi kalau Natur E memang udah lama ya.
2: Betul.
3: Dia udah lebih dari 50 tahun ada di Indonesia. Kakak-kakak di sini pasti usianya masih di bawah 18 kan ya?
2: Oh iya, iya betul. Masih Mas Vicky baik.
3: Nah itu luar biasa, jadi di bawah 18. Natur sendiri udah lebih dari 50 dan di tahun ini karena memang perempuan Indonesia tuh pengen kulitnya lebih kenyal.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Dan tanda-tanda kulit gak kenyal tuh iseng-iseng aja coba kakak-kakak ditarik ya pipinya seret gitu. Kalau misalnya baliknya itu setengah detik itu pipi kita kenyal, kulit kita bagus. Tapi waktu ditarik baliknya setengah bulan.
1: Waduh.
3: Nah itu kayak aku komunikasi
1: kayak cicilan
3: sama.
1: Berarti baliknya.
3: Gak ketolong deh, itu udah kayak komunikasi sama mantan. Ya, udah susah, satu bulan juga gak dibiarin, gitu lah. Nah, jadi kita bahas nih ada cola vibe, ini keren banget. Karena memang yang bikin kulit kita kenyal itu ada kolagen pasti.
2: Yeah.
3: Dan kalau misalnya usia di atas 25, kita pasti sangat butuh fiber.
2: Yeah.
3: Makanya kita gabungin kolagen sama fiber yang ada di sini nih. Dan rasanya tuh rasa strawberry ya, jauh lebih enak daripada rasanya aku pernah mencintainya.
2: Oke. Jauh lebih enak daripada rasa yang tidak diinginkan. Rasa yang tidak dianggap.
1: Saya bingung dua orang curhat masing-masing.
3: Gak apa-apa, walaupun gak diinginkan juga dulu kita pernah mencintainya sih.
2: Waduh. Tapi ini luar biasa loh Mas Vicky, jadi perpaduan dari Natur E ini adalah ada kolagen dan juga fiber jadi
3: fiber.
2: Satu.
3: Dan pastinya kalau Natur E di dalamnya ada vitamin E, ada glutathione sama vitamin C. Jadi glutathione itu bisa mencerahkan kulit kita. Paling cerah itu bisa sampai ke belakang lengan. Jadi kulit kita tuh bakal lebih cerah banget, kerasa banget. Nah abis ini deh, coba abis talk show ini kakak-kakak di sini coba satu saset, nanti pasti besok udah mulai kerasa kenceng. Karena dalam 8 hari lebih itu langsung kerasa banget khasiatnya. Jadi kita coba cocot-cocot gitu, kulit akan lebih cerah. Walaupun masa depan belum tentu ya, tergantung dia mau balik atau kita jalan sama yang baru ya.
2: Iya sih.
3: Seenggaknya kulit kita cerah dulu. Dan tadi harusnya kita gak perlu cari yang lain ya. Karena begitu kulit kita cerah, kita akan ketemu yang baru secara gak sengaja.
2: Iya, betul.
3: Kadang-kadang kita harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.
1: Yang lebih baik, meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan lebih baik.
2: Benar.
3: Sebetulnya gak harus lebih baik ya, yang penting lebih sayang aja.
2: No. Aduh. Kemarin
1: saya ini.
2: Iya betul. Setelah itu ada produk apa lagi nih Mas Vicky?
3: Nah tadi ada Natur E Cola Vibe. Cola Vibe itu dari di mana-mana ya. Terus
2: Natur E Cola Vibe.
3: Nih tadi supaya teman-teman tuh gak gampang sakit. Masa
1: karena kan sekarang lagi panas, tiba-tiba hujan deras, lagi.
3: Panas hujan, tiba-tiba dia WhatsApp. Ya udahlah kita temenin aja mau gimana lagi, gak bisa. Aku jalan
1: langsung
3: sama dia.
1: Langsung kita saudarin saja Enerphone Safe. Ya, Enerphone Fits ini ya.
3: Saat kita sedih, itu pasti daya tahan tubuh turun.
2: Yeah,
3: makanya kadang-kadang ada misalnya aku ya sama temen gitu. Kita sama-sama makan nasi goreng yang ada di pinggir jalan lah biasa-biasa. Temenku gak apa-apa. Tapi aku yang baru aja dapat WhatsApp. Ya udah kita temenin aja mau gimana. Gitu. Pasti ngedrop, besok sakit. Padahal bisa jadi kita sama-sama kena virus flu.
2: Sama.
3: Tapi kuncinya adalah dari daya tahan. Nah daya tahan tubuh itu hanya bisa dinaikkan paling cepat dengan vitamin C. Walaupun ada juga dulu vitamin E ya. Tapi vitamin E lebih banyak terkonsentrasi di kulit. Nah kalau daya tahan tubuh itu wajib vitamin C. Dan Enerphone Fish ini ada tambahan lagi vitamin D. Kadang-kadang kita cukup banyak ya. Wah takut tulang keropos nih. Apalagi kalau usia-usia udah di atas 35 ya. Kalau kita konsumsi banyak kalsium, tapi kita kurang vitamin D3, itu pasti kulit tulang gampang banget keropos karena nggak sanggup menarik kalsium ke dalamnya. Makanya kita kasih di dalam ada vitamin D3 untuk Enerphone Fish ini.
2: Ada vitamin D3-nya.
3: Nah, benar. Terus ada vitamin B kompleks untuk membantu penyerapan nutrisi.
2: Betul.
3: Sering banget kan, nih teman-teman coba yang ada di sini ya, atau kakak-kakak, iseng-iseng konsumsi makanan yang ada di samping nih, enak-enak kan ya. Coba makan sampai 3 kotak. Harusnya kita itu tenaganya berlebih, logikanya kan. Tapi rata-rata kata teman orang Indonesia tuh belum makan lemes, habis makan ngantuk. Padahal kalau kita habis makan ngantuk itu karena kita kekurangan vitamin B kompleks. Jadi karbohidrat, protein, lemak yang ada di kita makan itu sama sekali gak diolah jadi energi. Coba habis makan terus konsumsi Enerphone C, Enerphone Fish. Pasti tenaga kita akan berlebih. Karena karbohidrat, protein, lemak itu diubah dengan B kompleks menjadi energi. Dan kita launching varian terbaru, nanti bisa dicoba abis ini. Ini kan ada banyak air mineral.
2: Yeah.
3: Bisa dimasukin Enervon Fish-nya.
2: Oh, jadi minumnya bisa langsung dicampur begitu.
3: Bener.
2: Ya.
3: Bisa pakai air standar ya, suhu ruangan atau air dingin.
2: Air dingin boleh.
3: Yang bahaya tuh jangan dimasukin di air mendidih. Apalagi langsung diminum sambil live TikTok gitu kan. Waduh, jangan-jangan ya.
2: Iya.
1: Kebakar yang ada mulut.
2: Betul.
1: Ini komplit. Jadi, ya, ada zinc-nya, ada B kompleks,
3: nah,
1: vitamin C, ada B3-nya.
3: Bener,
1: gitu
3: thank
1: ya.
3: You banget udah kebaca satu lagi zinc. Jadi zinc itu, jadi kalau kita lelah, lelah itu gak selalu fisik ya, mental juga.
2: Ya.
3: Kita kebanyakan patah hati, kebanyakan makan janji palsu, rindu. Itu asam laktat yang ada di dalam otot itu keluar. Makanya ada orang biasanya gak kerja apa-apa, gak ngapa-ngapain, kebanyakan digombalin, dia capek-capek aja waktu kerja. Karena kita fisik dan mental kalau lelah itu keluar asam laktat. Dan asam laktat itu hanya bisa dikurangi dengan zinc. Makanya kita wajib konsumsi ada zincnya di sini. Jadi kita nggak gampang lelah ngadepin mungkin kerjaan, belum lagi sikapnya dia yang kayak angin ya, mondar-mandir, kadang sayang, kadang enggak. Hubungan kamu tuh gimana sih sama aku, keputusan kamu tuh gimana gitu. Kita lagi pusing kerja dia minta komitmen gitu kan.
2: Aduh.
3: Iya, curhat nih.
2: Itu lebih ke curhatnya Mas Vicky sih. Soalnya kan dikejar komitmen itu biasanya si cowok, bukan cewek. Kita gak ngejar komitmen.
1: Makanya
2: itu.
1: Kita tuh istilahnya knowledge product juga menerima curhatan.
2: Betul. Nah, tapi gitu. Nyambung loh Yanti. Karena kan kita itu kadang kalau capek, lagi sakit, itu kan pasti ujuk-ujuk itu kan kayak lebih ke medis, maksudnya kayak, oh berarti aku kecapean kerja ini, aku kemarin kurang tidur misalnya. Atau mungkin aku 12 jam kerja full, padahal kerjanya cuma duduk. Tapi kenapa kok sampai sakit, sampai lain-lain tadi. Ternyata tadi asam laktat timbul karena patah hati.
3: Bisa, banyak pikiran.
2: Banyak pikiran, itu ternyata juga menjadi hal
3: sebetulnya
2: kita
3: bisa.
2: Sakit.
3: Kita tuh ngilangin asam laktat tapi harus dengan deep sleep. Tidurnya
2: nyenyak. Betul.
3: Masalahnya kalau kita tidur di tempat kerja, gaji kita nanti ditidurin.
1: Iya juga gitu ya.
2: Iya. Berarti solusinya adalah untuk sobat kota, sobat global, sahabat Merkuri dan juga youngsters konsumsi Enervon Fish.
3: Jadi masukin aja di air ces gitu. Lebih enak pakai air dingin ya. Jadi lebih seger gitu, apalagi ngadepin sikapnya dia yang dingin gitu.
1: Tapi kalau lihat semua yang mungkin sahabat Merkuri, sobat kota, sobat global dan juga youngsters nggak kelihatan, tapi apa yang dibawa oleh Mas Vicky hari ini komplit. Nature E ini buat ladies.
3: Ada Cola Vibe.
2: Ada Cola Vibe.
1: Untuk si ayah, pasangan, si cowok gitu ya. Nah ini sekarang Enervon Kids.
2: Iya betul, ada satu produk Enervon Kids.
1: Lengkap sekali.
3: Nih ya, jadi buat calon-calon papa mama. Atau yang udah jadi papa mama nih. Anak-anak itu kan pasti.
1: Global ini pusing, ini waktunya libur sekolah anak-anak. Jadi butuh asupan karena aktivitas di luaran yang mungkin lebih
3: bener
1: banyak
3: banget.
1: Gitu ya.
3: Iya. Namanya anak-anak itu kan hampir nggak mungkin nggak sakit ya.
1: Iya benar.
3: Sedangkan kita sebagai orang tua sebisa mungkin ya jangan sampai sakit lah, kasihan. Kita pengennya aktif. Nah anak-anak nomor satu paling susah apa? Makan pasti.
1: Iya.
3: Padahal
1: GTM.
3: Bener.
2: Iya betul.
3: Gitu GTM. Padahal kita tuh seneng banget ya kalau orang dewasa tuh makan. Mulai dari makan janji palsu, gaji buta. Enggak bercanda. Makan bakso, nasi goreng dan lain-lain ya gitu. Nah, Enervon Kids ini nutrisinya komplit banget. Ada vitamin B kompleks dan vitamin C pastinya. Karena kalau Enervon, seluruh keluarga Enervon pasti ada vitamin B kompleks sama vitamin C. Jaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan nutrisi yang ada di makanan. Terus kalau di sini ada tambahan lagi. Vitamin A kita kasih dan tadi ada juga kita lihat di sini ada zinc sama persis. Jadi karena anak-anak itu pasti butuh banget vitamin A. Supaya lebih jelas ngelihatnya, kita tahu anak sekarang ya bisa mungkin 5 jam ada di gadget.
2: Betul.
3: Nah,
2: mengkonsumsi gadget yang terlalu lama.
3: Mau enggak mau memang sih di era teknologi ini kita juga enggak bisa bilang jangan keseringan main HP, kadang-kadang ya.
1: Tapi kita main HP.
3: Nah.
2: Bukan begitu, kadang-kadang tugas dari sekolah juga biasanya pakai
1: ada
2: smartphone,
1: gitu.
2: Tugas dari sekolahnya juga.
1: Ya.
3: sekarang belajar terus anak-anak itu lebih peka kayak generasi alpha gitu ya. Yeah. Itu sangat peka terhadap teknologi terus kita tuh ngomong apa nanti dia beda ngomongnya. Oh, kayaknya menurut ini beda.
1: Iya, yeah,
3: iya.
1: Yeah.
3: Oh, kakaknya bilang ini ya, sebentar aku browsing dulu ya. Kok
1: iya,
3: kayaknya
1: betul.
3: Kemarin sempat browsing beda ya. Jangan-jangan kakaknya yang gak salah. Makanya main gadget itu sebetulnya gak salah kalau positif.
2: Difungsikan nah, dengan baik.
3: Seenggaknya kita ada konsumsi vitamin A yang di sini. Jadi main gadget dapet informasi, makin keren, makin bagus IQ-nya. Kesehatan mata tetap terjaga. Dan baik. Tadi ya ada zinc-nya juga. Anak-anak biar gak gampang lelah, apalagi sekarang banyak banget perubahan-perubahan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi, itu kita kasih zinc juga.
1: Ya,
3: jadi di Enerphone Kids ini, anak-anak bisa tetap aktif, kesehatan terjaga, terus daya tahan tubuh tetap bagus pastinya.
1: Okay. Ini kan semua produknya sudah dijelaskan kandungannya, manfaatnya, baik itu untuk Enerphone Kids atau Enerphone Fish dan juga Nature E Cola Vibe ini bisa didapatkan sudah di mana saja kah untuk
2: Nature
1: E Cola Vibe ini?
3: Benar. Jadi semuanya ada di mana aja, di minimarket kecil-kecil sampai supermarket, sampai yang gede-gede, apotek-apotek. Tanya aja ada Enerphone Fish enggak? Ada Enerphone Kids enggak? Nature E-nya ada yang Cola Vibe enggak?
1: Okay.
3: Nah, itu pasti. Oh, ada nih. Tinggal dipilih. Nanti pasti kakak-kakak yang di apotek itu nanti ngejelasin dari dosisnya seperti apa atau konsumsinya sehari berapa kali gitu.
2: Jadi intinya produk dari beberapa tadi yang sudah dibawa dari Avaria oleh Mas Vicky sangat mudah didapatkan di semua tempat. Jadi minimarket, supermarket, semuanya ada. Apotek juga ada.
1: Gampang dijangkau.
2: Gampang dijangkau. Nah,
3: gampang banget kok dicariin. Beda sama aku yang susah dicariin dia kadang-kadang. Alasannya dia tapi gak tahu sih.
2: Okay. Dan
1: nah, ini terakhir.
2: Betul.
1: Karena sudah berkolaborasi, bekerja sama. Tadi yang diingat itu
3: 90.9.
1: Itu yang diingat Global FM.
3: Keren kemudian loh, sampai ke apa hampir ke Malang tuh masih bagus frekuensinya.
1: Sama, kita semuanya sama. Iya, Mercury loh, FM, Kota FM, DJ Lo, sama Mas Vicky. Diingatkan ya, saya mengingatkan untuk Mas Vicky dan juga sahabat-sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota. Karena kita sedang disiarkan di 4 radio, 96 FM Mercury, 94,8 DJ FM The Ultimate Youngster, ada 90,9 Global FM Female and Family Radio, 88,1 Kota FM dan dutnya Surabaya.
2: Betul, dan di siang hari ini masih live dari Citandui 12.14 Surabaya dalam rangka Together. Ulang tahun Kota FM, Global FM, DJ FM, support by Mercury FM, satu perjalanan sejuta kebersamaan. Nah, ini kesan-kesan kerjasama selama bersama Mercury Media Group, monggo Mas Vicky sebagai closing hari ini.
3: Kesannya oke banget ya, jadi MMG itu secara global orangnya kreatif, itu yang paling menonjol. Terus yang kedua itu loyal, terus nomor tiga tuh militan. Jadi dia tuh demi klien sampai kerja gedebukan, bahkan ada yang sampai sakit-sakit masih masih kerja juga gitu kan. Bayangin kalau misalnya aku yang sakit gitu kan tiba-tiba bisa aja dadakan cuti kan.
1: Integritas kita tinggi.
2: Ini bener, yakin bukan didengarkan oleh pendengar 4 radio kita ya, tapi jadi, Bapak CEO coba ya ini testimoninya Mas Vicky.
3: Jadi integritasnya tuh luar biasa ya. Jadi agak beda jauh sama aku ya, kalau misalnya kalau aku kan kalau bisa mereka kenapa harus saya gitu. Kalau mereka nggak bisa apalagi saya gitu. Tapi kalau teman-teman
2: merendah loh maksudnya.
3: Benar. Nah, kalau MMG itu kalau mereka bisa ya kita pasti lebih bisa lah. Nah. Kalau mereka nggak bisa ya beda sama kita, kita pasti bisa.
1: Kita gitu. Usahakan sampai mentok. Kita terapas mentokan itu.
3: Betul. Jadi semoga nanti ke depan di Ulta sampai yang ke-27 dan keberapa setelah 26 ini dia akan makin bagus seluruh grup MMG ini.
2: Thank you banget. Terima kasih intinya untuk kedatangannya.
3: Oke.
2: Terima kasih juga untuk kerjasama yang sudah terjalin selama ini bersama Mercury Media Group.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Mas Vicky dan kita akan kembali ke studio dan masih di perayaan 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together,
2: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
1: Dan kita juga harus
0: together. Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
4: hadir sing paling indah raliyo mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan

0: terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
1: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba padamkan tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu, kan itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
0: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
1: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
0: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro angin.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya.
1: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Terakhir dari lagunya Kuburan ya, waduh mantap.
3: Bukan.
2: Siapa dong?
3: Dari planet lain.
2: Salam Riyadi dong.
3: Bukan ya.
2: Dari Silan Seven. Eh, halo Mas, silakan Mas.
3: Halo.
2: Sehat Mas, ya ampun.
3: Sehat Mas, alhamdulillah.
2: Ya, seru banget kita kembali lagi. Pastinya masih live dari Citadui 1214 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM, dan juga DJ FM Surabaya. Together, yes. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ya. Ini spesial pastinya buat sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global, dan juga Sobat Kota. Gitu kan, untuk sore hari ini barengan sama Nano Noni ya.
3: Ya betul sekali, giliran Noni sekarang ya.
2: Yes, Nano. Itu dia ya. Dan sekarang ini barengan sama salah Noni pastinya. Ini adalah teman staycation gitu kan dia di Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ya. Sebenarnya masuk Sidoarjo.
3: Sebentar. Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ini gimana
2: ya? Sekarang apa ya, Waru itu masuk apa coba? Waru.
3: Waru
2: Surabaya.
3: Sidoarjo
2: ya masuknya Sidoarjo.
3: Coba Sidoarjo ya Mas ya.
4: Kayaknya planet lain deh.
2: Oh iya,
3: planet lain.
2: Sekarang dari planet apa yang lain. Loh kok gitu sih? Oke, coba ini kita udah barengan sama Mas Atta dari Neo Hotel. Waru. Betul ya Mas ya?
4: Betul.
3: Selamat siang Mas Atta.
4: Siap, selamat siang.
2: Gila.
3: Iya masih siang kan ya ini ya?
2: Harusnya siang lah ini, jam berapa sih ini? Ah siang.
4: Masih siang.
2: Iya kan.
3: Pulangnya sampai sore ya Mas nanti di sini ya?
4: Sampai malam kayaknya.
2: Sampai malam, yoi.
3: Oke, boleh.
2: Ya kamu aja Mas sendiri, kita pulang. Kita pulang, kita pulang. Ya sebetulnya sekali. Tapi ini udah barengan sama Mas Atta juga gitu kan ya. Tadi udah beberapa ngobrol juga sama teman-teman hotel yang lain juga ya. Nah kalau ngomong tentang nih hotel sendiri, ini lokasinya ada di Waru. Lebih tepatnya alamatnya di mana Mas?
4: Alamatnya lengkapnya di Jalan S. Parman, nomor 52-54, Kecamatan Waru.
2: Jalan S. Parman ya.
3: Jalan S. Parman ya.
2: Nah pertanyaannya S. Parman itu S-nya apa Mas?
4: Superman kayaknya.
3: Ngawur.
2: Itu pahlawan loh Mas.
4: Oh iya.
2: Mas itu pahlawan Mas. Itu pahlawan. Ya, tapi gak apa-apa, it's okay. Mungkin juga apa namanya, kita kan kadang-kadang juga ngerti ya, nama jalan itu kan disingkat-singkat, kita juga gak tahu.
3: Tapi boleh gak sih kalau misalnya googling dulu kira-kira S-nya beneran nih?
2: Coba. Aku juga penasaran sih, maksudnya Jalan S. Parman itu gimana pengertiannya apa gitu loh, S itu apa gitu ya kan?
3: Coba.
2: Tapi daripada bingung, tempatnya itu kalau gak salah ya, itu adalah dekatnya Terminal Bungurasi. Surabaya, betul ya?
3: Dekat banget ya dari situ ya.
2: Dekat banget dari situ,
3: benar.
2: Serius.
3: Nah ini juga nih, jadi buat Sobat Global, Sobat Kota dan juga
2: Sahabat Mercury, Youngsters ya kan?
3: Youngsters juga, jadi kalau misalnya mau dari luar kota, terus kebetulan gitu kan dari Purabaya ya,
2: betul.
3: Mau
2: cari
3: penginapan terdekat bisa langsung ke Neo.
2: Neo,
4: gitu. Yes, betul.
2: Karena, betul, Neo Waru Sidoarjo. Karena gak cuma dekat dari terminal, ini juga dekat sama yang namanya stasiun. Ya stasiun Waru dekat.
3: Stasiun Waru
2: dekat. Terus habis itu sama apa namanya?
4: Bandara Juanda.
2: Ya bandara.
3: Iya, sama pabrik paku juga dekat ya.
4: Depannya malahan.
2: Udah tutup lagi, itu udah tutup kan itu ya. Sudah tutup, serem itu. Ya kan oke, dekat situ lah pokoknya. Dekat situ. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Sidoarjo nih ya, Sobat Global, Sahabat Mercury, Sobat Kota, Youngsters, dari arah Sidoarjo. Terus habis itu udah dekat Waru, ya kan. Mau ada naikkan jembatan tuh. Nah, sebelah kiri.
3: Mau naik ke jembatan penyeberangan itu kan, JPO itu.
2: Iya.
3: Santai dong.
2: Sorry. Oke.
3: Oke. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih Mas, apa sih kelebihan dari Hotel Neo sendiri nih Mas?
4: Oke, untuk kelebihan dari Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo tadi udah disebutkan juga sama Mas Nano ya.
2: Yes, of course, Mama.
4: Di antaranya adalah dekat dengan Bandara Juanda, Stasiun Waru, sama Terminal Bungurasi. Jadi bagi teman-teman yang mau transit, mau perjalanan dinas, bisa banget nginep di Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
2: Karena aku biasanya kalau misalkan bisnis trip ya, misalkan aku bisnis trip, misalkan aku lagi males, aku mau ke Jakarta nih, ya kan? Kan aku kan harus ke Juanda dulu. Kalau aku misalkan males tidur rumah, aku biasanya tidur sini.
3: Oh gitu.
2: Iya, terus habis itu besoknya ngejar flight pagi, aku ke Jakarta, gitu.
3: Oke. Okay. Sama siapa?
2: sendiri, bisnis bro. Iya bisnis sendiri kita. Iya kan bisnis aja gitu.
3: Benar-benar.
2: Di Jakarta baru yang sama. Karena sama teman-teman di Jakarta kan ketemu teman-teman, kolega, rekan kerja ya kan. Oke. Selain dari lokasi gitu kan yang prime juga bisa kita bilang ya. Apalagi kelebihan dari Neo Hotel Waru mas.
4: Oke, jadi aku mau jelasin sedikit untuk Neo ini ada plusnya ya.
2: Nah, jadi ada sorry bukan ada tapi banyak plusnya kayaknya. Banyak plusnya.
4: Banyak plusnya.
3: Jadi plusnya gak cuma satu ya.
4: Gak punya satu. Jadi fasilitas kami yaitu mempunyai kamar 129.
2: Wih.
4: 129 kamar sama ada ballroom juga.
2: Ya.
4: Kapasitas 370 pax.
2: 370 pax ya.
3: 370 pax.
2: Oh. Nah,
3: bisa banget nih untuk engagement, yes, kemudian untuk birthday party juga.
2: Iya, atau mungkin apa namanya acara-acara pemerintahan gitu bisa kali ya.
3: Bisa.
2: Dan ini pasti apalagi buat sahabat Mercury gitu kan ya.
3: Untuk wedding intimate juga bisa juga.
2: Wedding intimate bisa, sobat global bisa juga di situ ya kan. Mau bikin acara ambiar-ambiaran dangdutan gitu kan ya. Ini sobat Kota FM bisa juga bikin di situ.
3: Bisa banget.
2: Yang stars gitu kan yang mau bikin gigs-gigs apa namanya indie gitu ya bisa juga di situ.
4: Bisa banget, apalagi kami sudah dilengkapi dengan video Tron.
2: Wey!
4: Jadi bisa konser-konser bisa di
2: konser bisa nih.
3: Luar biasa sih.
2: Iya.
3: Jangan lupa juga nih buat sobat global juga yang mungkin punya komunitas sosialita juga.
2: Betul.

0: acara di sini ya Mas ya.
1: Benar, baru banget tahu enggak parkirannya? Ada. Ada kan Mas?
2: Ada.
1: Ya ada, emang ada. Parkirannya ada, Bang. Parkiran motor ada, mobil ada.
2: Betul, jadi enggak bisa gitu.
0: Jadi parkirannya aman ya untuk mobil, motor. Oke.
1: 370 packs, 400 packs ya. Semua parkir di situ mah aman. Santai aja enggak usah khawatir. Ada valenya enggak, Mas? Ada valenya?
2: Ada, pasti ada valenya.
1: Ada valenya loh.
2: Apalagi kalau udah up 300 pasti ada valenya.
1: Free vale lagi loh. Free vale loh, iya kan?
0: Ingat free vale bukan free fire ya.
1: Iya, FM dong itu. Itu FM itu kan. Bukan, itu kan mainannya bocil ya. Oke, tapi menarik ketika kita ngomongin tentang yang namanya Neo Hotel gitu kan ya. Maksudnya ini ada plusnya, ya kan? Kenapa kok di Waru itu ada plusnya, Mas?
0: Iya, kenapa
1: tuh? Apa yang membedakan dengan Neo yang lain maksudnya?
2: Yang membedakan pastinya dengan fasilitas ya.
1: Okay.
2: Fasilitas itu tadi kamar dan juga ballroom. Dan juga kami mempunyai resto dengan kapasitas 100 orang.
1: Oke, okay, baik. Okay.
2: Lalu kami juga mempunyai fasilitas spa atau massage.
0: Oh, massage.
2: Massage.
1: Massage. Massage lagi, Mas. WA lah.
2: Massage. Iya, iya. Jadi bagi teman-teman yang perjalanan bisnis atau gitu, capek-capek, malam-malam bisa langsung
1: spa di situ.
2: Iya, spa dan massage.
1: Iya, aman, gak bakal digerebek. Loh, karena ya memang karena ini legal gitu loh, maksudnya bukan yang aneh-aneh.
0: Betul.
1: Ini spa yang emang bener-bener buat kecapean kesehatan gitu loh.
2: Betul.
1: Terus ada apa lagi Mas selain itu Mas?
2: Oke, jadi kami juga ada promo nih.
1: Ini menarik. Ini apalagi ini kan lagi high season nih karena
0: Betul, ini kan masa liburan juga ya.
1: Liburan anak sekolah juga.
0: Anak-anak nih sudah liburan sekolah juga ya Mas ya.
2: Betul banget. Jadi untuk ada promo khusus untuk anak liburan sekolah. Namanya adalah Cozy Family Escape.
1: Cozy Family Escape. Baik.
2: Itu hanya di harga Rp768.000 aja. Sudah include dengan breakfast untuk 3 orang, es krim 3 orang, driving activity, dan juga bednya itu bisa jadi 3.
1: Bisa jadi 3?
0: Bisa jadi 3.
2: Ya, oh, baik. Ada 3 bed di dalam
1: room.
0: Oh gitu. Nah ini nih perlu tambahan biaya atau enggak nih? Atau memang sudah tersedia 3 bed seperti itu Mas?
2: Sudah tersedia langsung tanpa ada tambahan biaya.
0: Mantep sih.
1: Tapi sorry, 3 ini kan maksudnya asumsinya ini kan berarti suami, istri, anak gitu
2: anak.
1: Ya?
2: Betul.
1: Bapak, ibu, anak.
0: Kan judulnya tadi family package, iya kan?
2: Iya, family package.
1: Loh, nah ya kalau misalkan aku, sepupuku masa enggak boleh? Kan
0: boleh,
1: family juga kita.
0: Bisa juga, boleh.
1: Oke. Kalau misalkan ternyata anaknya ada 2 gitu kan, bapak, ibu, anak 2 berarti satunya add on ya.
0: Iya.
1: Satu add on ya kan. Karena kan lebih dari 3. Tapi dengan harga Rp700.000 aja betul ya.
2: Iya betul. Iya,
1: itu bisa langsung nge-cover 3 orang sekaligus.
0: Sekaligus.
1: Yes. Oh,
0: iya.
1: Betul
0: banget. Nah, itu
1: menarik,
0: pas
1: loh.
0: Banget deh.
1: Iya, pas banget deh.
0: Kayaknya kalau ini tadi ya, jadi selain apa family juga itu bisa ya. Family-family yang lain bisa enggak? Family kandung atau gimana ini?
1: Family 100 bisa. Kuis, bikin kuis di situ bisa event. Iya kan, bisa juga di situ. Oke. Baru di ballroom ada.
0: Ya, betul. Itu kalau untuk roomnya sendiri ya Mas ya. Ini kan ngomongin soal breakfast ya. Nah ini dari Neo sendiri nih ada gak sih menu-menu andalan yang sekiranya bisa di up untuk
1: menu-menu ini ya? Karena menu itu kan maksudnya sensitif ya Mas. Ya. Menu itu kan penting ya gitu loh. Apalagi kita ngajakin bocil. Bocil itu kan apalagi yang GTM
0: picky
1: tuh.
0: Ya,
1: yang picky eater tuh modelnya itu kan agak susah juga tuh Mas. Ya kan. Nah bisa di spill Mas, menu-menu andalannya apa tuh?
2: Oke, jadi untuk menu andalan kita ada di yang pertama adalah wonton noodle soup.
0: Wonton dimsum.
2: Iya, wonton noodle soup.
0: Oh, wonton noodle soup.
2: Iya,
1: wonton noodle soup ya. Jadi di situ sebetulnya mie ada kuahnya, ada wontonnya.
2: Yes, betul banget. Mantap. Jadi cocok buat jadi tamu-tamu kami ini jadi dari luar negeri, internasional, jadi dari Chinese.
1: Yes.
2: Itu biasanya pesannya ini, wonton noodle soup.
1: Wow. Oh, baik. Ini anak kecil juga suka mie itu.
0: Betul. Yes. Jadi betul ini banget. Udah ini ya, benar-benar diolah sedemikian rupa supaya cocok di lidah para juga ya.
1: Iya.
2: Para tamu.
1: Iya, betul sekali. Selain itu apalagi Mas, itu kan Asian banget tuh.
2: Yes. Selain itu ada simet. Steam chicken feet.
1: Steam chicken feet.
2: Iya.
0: Steam chicken feet berarti kayak ceker ayam.
2: Yes, betul.
1: Feet ceker tau maksudnya. Iya.
2: Bahasa kerennya ya itu ya.
0: Steam chicken feet.
1: Oke. Itu enak tuh.
2: Iya, betul. Iya,
1: ceker tuh oke.
0: Dan apalagi kalau misalnya dipakai bumbu Sichuan.
2: Bumbu Korea ya.
1: Betul. Kamu tau gak ini dan salah satu-satunya bagian di dalam ayam yang tidak mengandung resiko kesehatan yaitu
0: itu adalah
1: ceker.
0: Ceker ayam.
1: Iya, Mas baru tahu ya.
2: Baru tahu dia.
0: Kamu juga barusan dari baca ini kan?
1: Aku ngawur kok ini. Aku enggak tahu bener apa enggak. Enggak tahu ini mudah-mudahan benar.
0: Emang benar.
1: Kaki fit apa namanya cekernya itu itu minim resiko kesehatan.
0: Beda sakit kalau sama cekermu ya.
1: Ini bukan ceker, ini tokor namanya. Ini tokor. Terus apa lagi Mas? Ada menu apa lagi?
2: Jadi next itu ada kami ada mau launching campaign baru.
1: Wih, ini menarik.
2: Namanya adalah 16 Second to Tokyo.
1: Gimana?
2: Jadi campaign yang baru ini adalah menu-menu jualan menu-menu dari Jepang.
1: Ya, oh,
2: 16 baik. Second to Tokyo namanya.
1: 16 Second to Tokyo. 16 okay. Detik menuju Tokyo.
2: Iya, menuju Tokyo.
1: Loh, kenapa ini campaign tentang apa, Bas? Campaign tentang apa ini? Kok menarik seperti ini?
0: Kenapa mau akhirnya Tokyo?
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa memilih Jepangan nih?
1: Apakah karena Jepang lagi lolos Piala Dunia atau gimana, Bas?
2: Enggak dong.
1: Enggak ya, bukan.
0: Enggak ada hubungannya.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi 6 bulan ke depan ini kami akan launching itu tadi 16 Second to Tokyo.
1: Oke.
2: Jadi sebelumnya ada 16 Second to Korea juga,
1: oke.
2: Seoul juga.
1: Oke.
2: Nah, bulan ini itu udah terakhir.
1: Oke, baik.
2: Next 6 bulan ke depannya setelahnya itu 16 Second to Tokyo.
1: Ada apa aja di dalamnya, Mas?
2: Oke. Di dalamnya tuh ada di antaranya adalah burger Wagyu.
1: Wih, gila. Burger Wagyu ya.
0: Wagyu
1: A5 nih.
2: Empat.
1: Empat. Iya. Kertas lah, fotokopian dong. Iya kan. Iya.
2: Terus ada chicken yakitori juga. Ada yakimeshi fried rice juga.
1: Oke. Okay.
2: Lengkap deh pokoknya.
1: Lengkap pokoknya itu Jepangan ya.
0: Termasuk sushi-sushian juga ya.
2: Sushi-sushian juga.
1: Sushi. Wow.
0: Sushi Susanti juga ada.
1: Alan Budi Kusuma ngambek itu ya. Gak diikutin soalnya. Iya. Bulu tangkis dong itu. Oke. Itu berarti yang Jepangan itu bakal mulai kapan, Mas? Launchingnya di tanggal berapa?
2: Launchingnya di awal Juli, tepatnya di 1 Juli.
1: Tanggal 1 Juli.
0: Bulan depan ya.
1: Bulan depan.
0: Oh, karena iya kan untuk season Koreanya katanya sudah berakhir di
1: bulan ini.
0: Terakhir. Berarti next langsung berubah ke Jepangan ini tadi.
1: Berarti bisa kali gitu kan, mungkin bisa di spill dulu lah ya kan. Walaupun launchingnya baru 1 Juli, di spill dulu pricingnya atau harganya kayak gimana nih.
0: Harganya boleh di price, boleh di spill nih ya, Mas.
1: Di price.
2: Di press.
1: Di press. Harganya depresi ya. Berapa, Mas? Ini bisa dinikmati di harga berapa gitu?
2: Oke, kita murah aja sih.
1: Oke.
2: Start di 40 ribuan aja.
0: 40 ribu.
1: Iya, terjebakan temen ya. Terjebakan temen cuy, ya kan.
2: Budget pelajar cucok banget.
1: Ya. Parah. Iya, ini maksudnya masih budget pelajar. Ini parah sih. Maksudnya ya harus gitu loh. Ini adalah alasan terkuat kita harus mampir ke yang namanya Neo Hotel Waru Plus ya.
0: Iya, ya, cobalah. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya tidak sempat menikmati roomnya, kita bisa nih menikmatin Jepangan yang bakal tersedia di Neo Hotel Plus ini ya.
1: Betul, sambil ngajakin temen gitu kan, atau mungkin keluarga terutama. Karena tadi ada promo spesial buat family juga. Ya, apalagi khususnya buat Sobat Global atau mungkin Sobat Merkuri, ya kan, Sobat Kota dan juga Youngsters. Yang sudah berkeluarga langsung aja bisa melipir ke yang namanya Neo Hotel Plus Waru ya.
0: Dan untuk menu ini sendiri tersedianya di lunch dan juga di dinner atau hanya di jam-jam tertentu aja nih, Mas Atta?
2: Bisa 24 jam.
1: Wow.
2: Setiap jam ready.
1: Iya, oke. Siap. Mantap. Bagus.
0: Terima kasih.
1: Kok merah, hei, wajahnya kok merah, kenapa itu ya? Mas, tapi ini mungkin ada harapan khusus gak gitu kan ya? Maksudnya
0: harapan dari teman-teman Neo ya?
1: Dari teman-teman Neo gitu kan ya, untuk ulang tahunnya di JFM, Global FM, sama Kota FM yang ke-26, Mas.
2: Oke, jadi untuk aku mewakili Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo, harapannya adalah semoga MMG, Merkur Media Group, semakin jaya, semakin sukses, semakin... apalagi untuk Kota FM, Global FM, Merkur FM, DJ FM, semoga menjadi radio pilihan bagi di Indonesia, dan juga semoga semakin menyala abangku.
1: Woi, gila, luar biasa banget. Menyala abangku. Kenapa tangannya begini?
0: Ini tuning ya.
1: Tapi yang pasti terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
0: Sukses terus untuk teman-teman Neo semuanya nih ya, Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
1: Promonya juga lagi banyak juga gitu kan. Jadi kita persilakan sekali lagi untuk Sahabat Merkuri, yang Sir, Sobat Global dan juga Sobat Kota untuk bisa langsung melipir ke yang namanya Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo ya.
0: Oke, baik.
1: Mas Atta.
2: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam buat adik-adiknya ya kan. Yes. Siapa adikmu, Mas, namanya?
2: Aku anak tunggal kebetulan.
1: Apa?
2: Oh. Aku anak tunggal.
1: Oh, ini bukan. Kira Atta Halilintar, bukan. Anak-adiknya sebelah sih ya.
2: Betul. Ini Atta Beldek kebetulan.
1: Atta Beldek sih ya.
0: Atta Mendung.
1: Mas Atta Beldek, makasih ya, Mas Atta Beldek ya.
0: Terima kasih banyak, Mas Atta ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi, Non, buat ngobrol lagi barengan sama tamu-tamu selanjutnya. Masih spesial dari rangkaian ulang tahun ke-26 dari Kota FM, Global FM, dan juga di JFM Surabaya ya.
0: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
6: Setiap anak ingin punya keluarga yang sempurna, tapi tidak semua anak memiliki. Eko Wongdo.

0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Kembali lagi di spesial ulang tahun ke-26. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Sesuai dengan yang diomongin barusan gitu kan ya, kembali lagi. Yes, ini kita balik lagi teman-teman gitu kan ya untuk siang hari ini, sore hari ini lebih tepatnya. Kalau tadi kita udah barengan sama teman-teman dari Hotel Neo Plus Waru gitu ya. Kalau sekarang ini kita lagi-lagi barengan sama teman Hotel Non.
3: Siapa lagi itu?
2: Nah ini ya, ini itu sebetulnya gak terlalu jauh dari tempat kita.
3: Iya.
2: Karena di itu tempatnya masih di tengah kota Surabaya.
3: Iya, dan ini tempatnya benar-benar strategis banget, Nado.
2: Parah banget gitu kan ya, maksudnya kayak ke TP aja.
3: Aduh, kepreset gedang lah cara Neo Jawa itu.
2: Iya, betul.
3: Kepreset
2: betul.
3: Gedang nyampe.
2: Nyampe, iya kan. Ya,
3: kenapa kok udah kepreset gedang?
2: Nah, pertanyaannya adalah dari hotel mana nih? Ayo,
3: langsung
2: coba.
3: Langsung aja dikenalan dulu kita
2: iya,
3: ya.
2: Iya, boleh.
3: Oke, okay, halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Giliran cewek aja kenceng banget dia.
2: benar. Wajar, okay, wajar, wajar.
3: Mas-mas
2: juga disini. Bentar. Mas yang ini juga dong ya. Jangan pilih-pilih ya. Oke, okay, yuk. Mas bisa dikenalin mas, namanya siapa mas? Kenalin namanya siapa?
5: Perkenalkan dengan saya Yoko.
2: Gitu dong.
3: Tunggu, ada back sound-nya.
2: Ya, apa tuh?
3: Siapa
2: waduh.
3: Itu berubah
5: pipi lung ya?
3: Apa?
5: Pipi lung.
2: Iya, pipi lung. Bu, beda apa sama sih? Bang lali sih, aku lupa tempatnya.
3: Yoko
2: ya.
3: Iya, itu
2: istrinya,
3: ini
2: istrinya John Lennon, bukan?
5: Oh, bukan.
2: Yoko Ono, ya bukan. Oke. Beda lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, ini adalah teman-teman dari Midtown Hotel
3: Surabaya.
2: Basuki Rahmat lebih tepatnya.
5: Yeah. Ya. Basuki Rahmat ya.
2: Oke.
3: Okay. Dari Midtown Hotel Basuki Rahmat.
2: Yeah.
3: Sorry, kita tadi belum kenalan nih, ada Mbak Laras.
2: Mbak Laras, betul sekali Mbak Laras.
4: Saya Laras di sini.
3: Ketemu lagi kita berdua ya.
2: Iya, ketemu lagi kita berdua. Mbak Laras hari ini sehat?
4: Sehat walafiat.
2: Sorry. Aku tadi tuh mau nanya apa tapi gara-gara ngelihat kecantikannya langsung lupa pertanyaannya apa gitu loh. Kayak gitu loh.
4: Aduh, peres-peres.
2: Pastilah. Ya masa gak beres, pastilah. Pasti beres ya.
3: Oke, jadi kita di sini sudah bareng sama Mas Yoko dan juga Mbak Laras ya.
2: Betul,
3: jadi teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya Basuki Rahmat ini punya something special nih.
2: Pastinya, obviously.
3: Ini nih, yeah. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu nih kalau untuk Midtown Hotel Surabaya sendiri ini bertempat di mana sih, Mbak?
2: Ya, Basuki Rahmat mananya gitu maksudnya.
3: Iya, Basuki Rahmat mananya nih.
2: Iya.
4: Basuki Rahmat di nomor 76, jadi seberangnya Windam persis tuh. Jadi
2: seberangnya Windam.
4: Sebelahnya Black Owl, jadi biasanya orang-orang habis ajep-ajep ke kita.
2: Tapi enggak juga.
4: Iya.
2: Iya sih waktu itu aku Black Owl juga, aku langsung ke kiri. Langsung ngeminta dong jujur.
4: Black Owl maju dikit.
2: Iya,
3: Black Owl maju dikit.
2: Iya.
3: Makanya kan, banyak. Tadi kita sempat spill juga kan, kalau ternyata hotel ini tuh deket banget dari Tunjungan Plaza gitu kan.
2: Betul. Ya, emang setengah kota itu gitu kan ya.
3: Iya.
2: Itu kan tempatnya Midtown.
3: Iya.
2: Kalau Mbak Laras tempatnya tempat kerja di situ juga maksudnya?
4: Iya,
2: atau pindah-pindah?
4: Enggak, kerja di situ.
2: Di situ emang.
4: Iya, cuma hati saya pindah-pindah.
2: Sorry, itu lebih tepatnya kayak enggak punya hati. Itu kayak enggak punya hati.
3: Kamu mau menepati hatinya?
2: Mau. Ya masa enggak mau. Tapi Mbak Laras ini bagian apa kalau boleh tahu?
4: Bagian PR.
2: PR ya, Markom
4: iya.
2: Berarti ya.
4: Iya, betul.
3: Okay, public relation. Kalau Mas Yoko di sana sebagai apa? Iya.
5: Saya sebagai FB manajernya
2: di F&B manager.
5: Iya, benar
2: sekali. Nice dream itu kan ya. Nice dream. Kalau tidur di Midtown itu pasti mimpinya indah. Nice dream.
3: Bener.
2: Gitu loh.
3: Nginep di sana juga my trip my adventure.
2: Trip my lapo ke situ ya. Oke, tapi pertanyaannya adalah ini mungkin kita bakal ngomongin tentang yang di F&B dulu yang menarik ya. Karena kan maksudnya kan setiap hotel itu kan pasti ada andalannya, menu andalan, signature menu yang dipunya. Kalau di Midtown Basra sendiri kayak gimana Mas Yoko?
5: Kalau di Midtown Basra sendiri kita kan tagline-nya kita memang lokal ya, local discovery.
2: Wih,
3: local
2: discovery.
5: Jadi kita untuk makanannya kita kuat di lokalnya.
2: Lokal ya.
5: Seperti kita ada iga bakar, terus ada oxtail ya. Sobuntut.
2: Iya.
5: Seperti itu. Kita spesialnya
2: sobuntut,
5: iga sama sobuntut biasanya.
2: Iga sama sobuntut pokoknya perdagangan duniawi ya.
5: Benar sekali.
2: Perdagangan duniawi.
3: Dan itu kan masakan Nusantara banget ya.
2: Nusantara banget. Oke, berarti fully local ya.
5: Lokal ya.
2: Lokal ya. Maksudnya makanan-makanan Europe no way gitu kan ya, enggak ada ya. Ya. Gak ada, oke.
3: Okay, ada baik. Sih Westerland mungkin cuma tidak terlalu ditonjolkan seperti itu ya
5: benar,
3: mas ya.
5: Benar sekali ya, ada.
2: Oke, okay, baik. Ini ada promo apa mas? Kalau misalkan kita ngomongin tentang di bulan, ini lagi-lagi kita masuknya high season gitu kan ya. Anak-anak sekolah juga lagi pada libur ya kan. Walaupun bapak ibunya tetap kerja ya kan. Di tengah pertama yang makin naik. Oh sorry. Oh iya. Apa, ada promo apa gitu maksudnya untuk bisa mungkin mau family dinner kah? Oh, atau mungkin lunch mungkin.
5: Kita ada all you can eat juga okay. Ya. Kita okay. All you can eat dengan menu-menu juga lokal juga. Mm-hmm. Menu Nusantara.
2: Yes.
5: Yeah. Bisa lunch atau bisa dinner. Okay, reservasi bisa lunch dinner dengan harga yang terjangkau ya.
2: Yeah.
5: Dengan harga 110.000.
2: Okay.
5: Itu sudah net ya. Sudah net promonya kita 10 orang free 1.
2: 10 orang free reservasi.
5: 10 orang free 1 orang.
2: Okay.
3: Mantap sih.
2: Berarti kalau misalkan kita mau ada misalkan ya Mercury Media Group mau meeting di situ gitu kan bisa banget dong
5: berarti. Bisa banget atau bisa. Acara reuni atau gathering itu banget ya.
2: 10 gratis 1 itu berlaku kelipatan atau enggak?
5: Berlaku kelipatannya.
2: Jadi kalau misalkan kita kan tim kita kan ada 50 orang, berarti kan ada free 5 free dong. 5.
5: Benar sekali.
3: Mantap sih ya. Bisa juga nih berarti buat ibu-ibu arisan juga ya.
2: Bisa
5: sekali, bisa banget itu.
2: Bisa banget.
5: Kita restorannya cozy banget. Kita sudah renovasi kan, sudah direnov, kita restoran jadi cozy banget untuk Instagramable juga.
2: Instagramable juga.
3: Jadi banyak sudut-sudut bisa untuk berfoto-foto ya juga.
2: Yoi, 110.000 loh ya kan. Yeah. Tapi udah bisa apa namanya foto-foto puas di situ kan. Bener. Buat bisa ngasih feed ke Instagram
3: arisan
2: kita.
3: Arisan ibu-ibu sosialita. Ini kan kayaknya gak pas ya kalau misalnya berkumpul terus tanpa berfoto-foto.
2: Iya gitu. benar.
3: Cocok banget
2: benar. Atau mungkin yang search misalkan gitu kan ya. Mau ngerayain yang namanya Sweet 17 di situ juga bisa banget.
3: Bisa banget.
2: Sampai maksimal berapa pack sih Mas Yoko?
5: Maksimal atau minimal ini?
2: Maksimal.
5: Iya,
2: pack sih maksudnya di resto ya.
5: Oh, restonya.
2: Maksimalnya ya.
5: Bisa untuk 120.
2: Weh, 120 cukup lah.
5: Kita ada indoor dan juga outdoor yang juga.
2: Oh gitu?
5: Iya.
2: Oh berarti hybrid?
5: Iya benar sekali.
3: Wih mantep sih.
2: Iya kan maksudnya bisa indoor outdoor. Iya kan hari ini kan bahasanya gitu coy.
3: Iya benar. Wah mantep sih ya.
2: Enak sih, masak apalagi masakan Indonesia ya.
3: Selain itu ada promo apa lagi nih mas?
5: Selain itu kita ada juga private dinner ya. Seperti romantic dinner.
2: Iya.
5: Di room maupun di resto bisa.
2: Oh di room bisa?
5: Di room bisa, di room.
2: Oke, romantic dinner nih.
3: Romantic dinner
5: di room.
3: Bentar
5: dengan
3: nih,
5: view city view ya. View TP ya.
3: Oke.
2: Okay. Iya.
3: Jadi literally benar-benar di dalam kamar nih.
2: Iya, dalam kamar.
3: Oh.
2: Bukan di jending ya, di kamar itu maksudnya di area-area kita stay. Iya. Istirahat.
3: Mandi jeding juga.
2: Iya kan, mandi mungkin ya.
3: Iya, oh bisa
5: mau
3: di room
5: surprise
3: juga
5: buat
3: ya.
5: Pasangan.
2: Iya kan maksudnya kan masa romantic dinner rembes ya, jangan dong mandi-mandi
3: nih
2: dulu.
3: Pas banget buat momen anniversary juga.
2: Pas, gitu pas banget kan, iya benar-benar. Aku kebetulan mas, aku Juli besok anniversary.
5: Oh langsung aja reservasi di
2: Insya Allah.
5: Balaras nanti.
2: Oh langsung ke Balaras?
5: Iya langsung.
2: Mbak WA-nya berapa Balaras? Kosong berapa? Kosong, oke nanti aja yang Balaras ya.
3: 09, kosong semua.
2: Oke, apalagi mas, Riki-Riki di FNB ya.
3: Oh ini dong, price-nya dulu dong.
2: Oh iya price.
5: Oh iya price.
2: Iya romantic dinner, ini penting nih, penting.
5: Cuman start from 388.000.
3: Ini?
5: Itu satu couple ya.
3: Oh sudah sama roomnya?
5: Sudah satu couple, oh belum.
3: Oh belum.
2: Satu couple, 300.
5: Iya.
2: Satu couple itu 388.000.
5: Wah
2: cocok tuh, mantap. Biasanya mantap. Kayak apa namanya, bisa side up dish-nya dapat apa aja? Apa sih, menunya dapat apa aja mas? Kayak misalkan appetizer.
5: Menunya mulai appetizer sampai ada dessert.
2: What you gonna do with the dessert loh. Dapet juga di sini.
3: Terus ini gak sih bisa bundling ini gak sih mas? Bisa bundling sama room juga gak sih?
5: Bisa.
2: Ada juga.
3: Ada
2: keren, Midtown ya. Bisa begitu ya.
3: Iya. Bisa bundling. Nah kalau misalnya untuk price bundling, dari
2: berapa
3: bundling
2: tuh? Pricingnya.
5: Dan juga nanti ada itu dekorasi roomnya juga.
3: Wih.
5: Plus
3: dekorasi room juga.
2: Tahu aku mas yang ini kan apa namanya ada swan-swanan itu kan apa? Angsa-angsaan itu kan.
5: Angsa ya.
2: Ya angsa terus itu dikasih ya. Bunga-bunga love itu ya.
5: Bunga
2: sekali ya. Iya. Pasti
3: kayak gitu. Iya.
2: Kalau misalkan selain angsa gitu request yang lain bisa mas? Apa
3: dinosaurus
2: gitu. Dinosaurus udah punah. Oke dengan 388.000 aja ya sudah bisa mendapatkan package romantic dinner di Midtown Basra udah couple ya betul
3: sekali. Nah kalau misalnya ini bundling roomnya tadi
2: iya yang bundling sama room
3: price nya
2: oh mungkin sama Balaras kali ya
3: untuk bundling roomnya?
2: Atau mungkin bisa cek di sosmed kali ya, di Instagram juga bisa.
3: Bisa cek sosmed juga ya?
5: Bisa dicek di sosmed kita.
2: Di mana Mas Yoko, apa sosmednya?
5: Sosmednya kita di Midtown Hotel Surabaya.
2: Midtown Hotel Surabaya.
4: Midtown Surabaya.
2: Midtown Surabaya.
3: Oh jadi tinggal add aja di Instagram, at Midtown Surabaya.
2: At Midtown Surabaya, betul sekali ya.
3: Surabaya, Surabaya di Ege, bukan SBY ya?
4: Yang ada centang birunya.
2: Oh iya, iya. Aduh, muntah lagi. Sombong banget ada centang birunya. Iya, oke sayang. Kamu sombong mah kita maafin ya. Tapi sekarang ke Mbak Laras deh. Ini kan menarik ya, maksudnya katanya tadi sempat ada upcoming event yang bakal diadakan yang namanya Midtown Basra. Event apa tuh?
4: Ini spesial untuk
2: agus Nora ya.
4: Spesial untuk mewarnai liburan anak ya.
2: Iya.
4: Jadi kita ada event lomba mewarnai nih.
2: Gitu.
4: Jadi kalau misalnya anak-anak ada kita event lomba mewarnai.
2: Oke, ada event lomba mewarnai.
4: Nanti masnya lomba mewarnai hati saya boleh.
2: Oh iya, aman kalau itu bisa dikondisikan. Pokoknya. Tadi tuh 08 berapanya dulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting.
3: Diizinkan lo mewarnai hatinya.
2: Gas, aku mah gas ya. Ini jangan dianggap cincin pernikahan ya. Jangan dianggap cincin pernikahan.
4: Cincin apa, Mas?
2: Ya ini cincin kawin tapi jangan dianggap cincin kawin gitu loh maksudnya. Ya itu. Terus kapan itu, tanggal berapa eventnya?
4: Eventnya masih bulan depan, 11 Juli. Jadi kita masih terbuka untuk yang mau daftar-daftar boleh.
2: Oke.
4: HTM-nya murah, cuma 30.000 aja, dan kita juga udah sediakan alat mewarnainya.
2: Oke. Okay.
4: Gitu. Dan kita ini collab sama Agatis.
2: Agatis. Okay. Siap-siap, paham.
3: Tadi sempat di-spill juga ya Mbak Laras, kalau setelah itu dapat goodie bag juga ya?
4: Iya, dapat goodie bag juga. Jadi kesana itu anggapnya datang tangan kosong, pulang bawa tangan banyak gitu. Maksudnya ini
2: oleh-oleh. Maksudnya oleh-oleh maksudnya. Kalau bawa tangannya banyak, iya.
4: Digandeng ini
2: iya. Gitu loh, Neng, maksudnya gitu. Iya, tangannya tetap dua, Neng. Yeah, tapi maksudnya bawa barang banyak tangannya.
3: Buah tangan.
2: Buah tangan. Betul. Oke, tapi itu start from berapa untuk HTM-nya, pendaftaran dari lomba mewarna itu ya?
4: 30.000 net 30
2: ribu.
4: Aja, udah dapat semuanya.
2: Serius,
4: udah nggak perlu bawa meja lagi dan segala macam udah kita sediakan
2: dari sana.
3: Oke. Untuk toolsnya udah disiapin semuanya ya dari.
2: Yes, semuanya udah disiapin.
3: Jadi udah datang, tinggal registrasi aja, bayar, kemudian udah datang aja, mewarnai, selesai.
2: Hadiah juga udah disiapin tuh langsung.
4: Ada hadiah. Nanti kalau yang juara dapat hadiah goodie bag lagi tambahan.
2: Oh, ada tambahan goodie bag lagi ya.
4: Dapat apa namanya, dapat piala juga, rumah sertifikat.
2: Ini bisa loh media partner sama global ini bisa nih harusnya.
3: Bisa. Nanti bisa tinggal hubungi Mas Lano aja ya Mas.
2: Iya boleh.
3: 08.
2: Iya itu yang paling penting.
4: 08 tadi itu berapa?
2: Iya itu yang paling penting, 08-nya dulu itu. Nanti kita amankan ya.
3: Iya betul.
2: Oke siap. Mbak ini mungkin apa namanya, sambil ngobrol gitu kan, ini apa kira-kira harapan dari teman-teman Midtown Basra nih ya buat MMG. Ulang tahun yang ke-26 dari DJ FM, Global FM dan juga Kota FM.
4: Dari siapa dulu?
2: Dari Mas Mbak Laras dulu aja.
4: Oh dari saya?
2: Iya.
4: Harapannya semoga dari Global sendiri, Mercury sendiri dan DJ FM sendiri itu semakin sukses ya, amin. Semakin lancar juga.
3: Amin.
4: Dan jujur ini salah satu media partner yang Laras awal masuk di hotel udah disambut ramah kan sama Mbak Acit.
2: Acit ramah ya, alhamdulillah Acit ramah ya.
4: Iya ramah.
3: Kasih tepuk tangan dulu dong, mana Mbak Acit?
2: Alhamdulillah.
3: Luar biasa.
2: Bagus. Iya. Oke.
4: Ya pokoknya semoga sukses terus lah, jaya selalu.
2: Amin. Terima kasih Mbak Laras ya, thank you. Kalau Mas Yoko gimana Mas Yoko?
5: Semoga Global FM ini semakin timnya semakin solid.
2: Gak cuma global ya Mas, ada Kota FM sama DJ FM juga ya. Iya.
5: Semakin solid.
2: Nanti iya teman-teman Kota sama DJ ngambek lagi.
5: Dan semakin kreatif ya, dan sukses selalu.
2: Amin. Siap, terima kasih ya. Semoga juga sukses selalu untuk Midtown Basra juga gitu. Karena jangan lupa untuk bisa langsung sikatin promo-promo yang ada di Midtown Basra ya.
3: Betul, juga buat Sobat Global, Sobat Kota, Youngsters juga. Kalau misalnya pengen tahu promo-promonya langsung aja kunjungi Instagram at Midtown Surabaya.
2: Yes, yang centang biru pokoknya.
3: Centang biru.
2: Terakhir Mbak Laras, apa persamaan antara kamu sama Warkop? Ayo.
4: Aduh apa ya? Gimana? Sama-sama ada rasanya kali ya?
2: Salah. Aku belum ngerasain, maksudnya aku belum ada perasaan. Maksudnya aku belum ada perasaan gitu loh. Ya maksudnya aku belum ada perasaan gitu.
3: Apa? Coba apa dong?
2: Persamaan, sama-sama bening. Oh. Sorry. Ya ya ya. Oke. Iya iya. Iya iya Black Hole ya Allah. Siap. Oke, okay, makasih ya. Makasih ya teman-teman dari Mitan Basra ya. Oke, okay, thank you. Terima kasih banyak. Ya, thank you ya.
3: Terima kasih banyak. Oke.
2: Mas Yoko, Mbak Laras, terima kasih banyak. Thank you. Love you ya.
3: Ya udah, kita duduk di sini. Love you buat siapa nih? Mas Yoko atau Mbak Laras?
2: Kita semua. Kita semua. Mas Yoko, makasih ya.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak thank you. Mas ya. Mbak Laras juga terima kasih banyak.
2: Oke, okay, yes. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol lagi ya Non ya. Kita betul. Masih ada satu tamu lagi dan tamu ini kita bakal digeruduk sama 3 orang abis ini. Oh,
3: banyak banget.
2: Ini lo lihat entahlah. Ya. Udah dari tadi pagi mereka di sini loh. Ngeri nih orang-orang ini.
3: Bisa ngececer di situ loh ya.
2: Iya. Tapi yang pasti kita bakal balik lagi jangan kemana-mana. Masih di yang namanya Together. Yes. Satu perjalanan sejuta kebersamaan. Kebersamaan.
1: Satu perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
1: Ini pastinya gitu kan ya, sahabat Mercury, Youngster, sobat global dan juga sobat kota ya.
2: Yes, dan sekarang ini kita sudah kedatangan lagi nih.
1: Iya, betul sekali. Ini adalah penguasa Mi Surabaya.
2: Penguasa ya. Mi di Surabaya.
1: Iya, yes, betul sekali. Pokoknya Mimian itu sama beliau ini.
2: Betul. Iya. Kalau misalnya dengar namanya aja ya, spill namanya aja udah tahu nih. Wah iya ini top lah pokoknya.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali, karena memang namanya adalah Top Noodle. Noodle. Tepuk tangan dong buat Top Noodle dong. Iya, jangan lupa. Iya gitu.
2: Oke, selamat sore Mas. Kita berkenalan dulu ya. Dari sudut kanan kita ada siapa di sini?
3: Nama saya Tri.
2: Tri.
1: Wih gila ini.
2: What?

0: Masnya?
1: Oh, saya Chandra.
0: Mas Chandra. Chandra, luar biasa. Oke, luar ada Mas biasa. Chandra sama ada Mas Tri, ya. Keren, keren banget gitu kan. Udah ini kalau boleh tahu ya, ini di Top Noodle bagian apa Mas? Mas Tri deh.
2: Mas Kami Tri. Dari tim marketing.
0: Oh tim marketing, ini tim marketing. Satu tim ya? Tim marketing ya? Yeah. Oke okay, siap. Yeah. Yang lebih senior siapa Mas?
2: Saya sih.
0: Oh iya, sombong. Iya. Saya sih.
3: Gimana sih ditanyain atau dijawab?
0: Oh iya sih, ya gak apa-apa sih. Iya, sorry ya. Namanya juga salah-salah ya. Oke. Okay.
3: Yeah. Siap. Oke, okay. Tapi kalau boleh kita tahu nih, kita cerita sedikit ya Mas ya. Betul-betul. Kenapa akhirnya Top Noodle ini jadi banyak pilihan masyarakat Surabaya ya untuk mie paling yeah. enak di sini nih.
0: Betul,
3: banyak mie yang lainnya, yeah, ya, merek-merek mie yang lainnya. Jujur, yeah. jadi kalau setiap kali Noni jalan ke TP, yeah. sorry nih, nggak apa-apa ya sebut ya.
0: Nggak apa-apa sebut.
3: Ke Pakuwon Mall, kayak yeah. gitu, Galaxy. Nggak tahu kenapa kalau misalnya mau makan mie itu tujuannya ke mereka gitu.
0: Oh berarti kan, Top Noodle ini udah top of mind-nya Noni dong.
3: Iya.
0: Sama persis aku juga. Top of mind kalau misalkan mie-mian udah pasti Top Noodle.
3: Nah itu dia
0: gitu.
3: Nih. Tapi yeah, kalau kan. Di Galaxy sendiri namanya beda ya Mas ya, bukan Top Noodle ya. Apa tuh kalau di Galaxy?
2: Simulo kita
0: Tobiami. Mas bisa dideketin lagi Mas punya. Oh, ah, itu dia luar biasa ya. Okay. Bagus.
3: Nah, boleh kita tanya sedikit nih mungkin dari Mas Tri dulu ya,
0: dari Mas Tri dulu.
3: Kalau misalnya dari Top Noodle sendiri nih Mas, itu tuh untuk best seller dari Top Mie-nya sendiri itu apa sih?
2: Yang apa untuk menu apa? Menu yang wajib dicoba di Top Noodle itu kita ada Yummy Ayam Jamur. Mm-hmm. Terus kemudian ada
0: Yummy Ayam Jamur.
2: Benar.
0: Oke.
2: Kemudian
0: okay.
2: ada beberapa side dish ya, seperti yeah. ayam goreng wangi, bakpao vanila,
0: oh, yeah.
2: kemudian pangsit bumbu pedas.
0: Oke.
2: Sebagai USP menu kita untuk yang wajib dicoba di Top Noodle.
0: Iya betul, yeah. USP, unique selling point.
3: Betul, tadi sempat ini juga nih, tadi sempat Noni.
0: Kepikiran.
3: Lucu yeah. banget sih, tadi dari teman-teman Top
0: yeah.
3: Noodle kan kasih kan, ada kayak benar, itu ada apa, tarto.
2: Itu sebenarnya minion sih.
3: Oh minion.
2: Tapi kebanyakan orang mengira itu kayak turtle ya.
3: Iya.
0: Aku
3: pikir turtle
0: ninja, betul. Aku tadi kira juga kura-kura.
3: Turtle ninja gitu.
0: Benar.
2: Karena warnanya hijau.
0: Iya karena warnanya hijau gitu. Tapi mungkin karena memang Top Noodle ini Surabaya gitu kan.
3: Betul.
0: Maksudnya bonek banget, hijau banget. Iya kan.
3: Mungkin sih kalau mau Hulk juga gak mungkin gitu kan. Kalau mau Hulk juga gak mungkin kan.
0: Gak mungkin.
3: Hulk kan gak kacamataan ya.
0: Iya betul.
3: Lucu kenapa sih Mas akhirnya kepikiran konsep kayak gitu nih.
0: Iya.
2: Ya sebenarnya itu salah satu apa jadi kita apa sih yang bikin orang jadi inget sama Top Noodle gitu ya.
0: Okay.
2: Dari tim F&B kita juga membuat satu yang unik ya. Kita yeah. buat bakpao vanila dengan salah satu karakter
0: yep.
2: kan. So, okay. Supaya dengan diingat seperti itu kan.
0: Betul. Karena memang di sisi lain teman-teman Top Noodle ini salah satu segmentasinya kan di family juga.
3: Betul.
0: Anak-anak kecil kan suka banget sama hal yang kayak begituan.
3: Itu juga nih. Dan itu akhirnya menjadi daya tarik tersendiri ya.
0: Iya,
3: contohnya kayak bocilku sendiri nih. Itu kalau misalkan Top Noodle pasti dia minta ada yang bakpaunya. Which is itu sama dia kayak sayang banget nih dimakan.
0: Iya, dibawa pulang,
3: kan, iya,
0: dibawa pulang figura, iya kan, gak jadi dimakan karena saking lucunya gitu loh. Kayak begitu emang, Top Noodle emang top lah, iya kan.
3: Iya,
0: tapi betul, emang ini ternyata biasanya kan aslinya memang Surabaya Top Noodle nih ya.
2: Betul.
0: Pertama kali buka di mana sih Mas Top Noodle tuh Mas?
2: Bisa jelas.
4: Kalau pertama kali buka Top Noodle itu di Tunjungan Plaza sih Mas.
0: Oke.
3: Oh memang Tunjungan Plaza ya. Wow, legendnya memang di Tunjungan Plaza ya.
0: Iya.
3: Oke, tapi kalau boleh tahu sendiri nih, kalau untuk di wilayah Indonesia sendiri, Top Noodle sudah ada di kota mana saja nih Mas?
2: Untuk outlet kami sudah ada di Jogja, khususnya okay. di Amarumo Plaza, itu di ground floor new area.
0: Oke.
2: Kemudian ada di Pakuwon Mall Jogja itu di lantai satu ya.
0: Oke, baik. Okay. Berarti di Jogja udah ada dua spot tuh. Betul, yang bisa dinikmati ya.
2: Terus kemudian ada di Palembang Indah Mall di ground floor juga.
0: Okay.
2: Dan kemudian ada di Surabaya di Tunjungan Plaza 4 lantai 5.
0: Di TP 4 lantai 5 ya. Oke.
3: Nah kalau misalnya dalam waktu dekat ini nih Mas, Top Noodle bakal ekspansi kemana lagi nih?
0: Oh iya kan menarik ya. Maksudnya kan ini tadi disebutin sementara berarti masih ada kurang lebih di 4 kota.
3: Empat outlet di tiga kota.
0: Oh, 4 outlet di 3 kota. Nah, empat menarik kan? Outlet. Ekspansi ini mungkin apakah akan mulai menjajah di luar Jawa kah gitu kan ya? Atau mungkin masih mau buka baru lagi tapi masih di Pulau Jawa di mana gitu?
3: Oh, tapi tadi di Palembang udah ada ya, Mas?
0: Sudah
3: ya?
0: Ada. Oh, iya Palembang udah ada. Iya, tapi kan ke barat, yang ke timur mungkin kita belum ke Bali. Bali beli.
3: Iya, tengah
0: itu
3: tengah timur.
0: Iya.
3: Bali beli.
0: Iya kan? Rencana ekspan gimana tuh Mas?
2: Untuk kabar baiknya, dalam waktu dekat ini Top Noodle akan ekspansi untuk membuka outlet baru di BJ Junction Mall Surabaya.
0: Oh, di BJ.
2: Itu insya Allah di tanggal 3 Juli.
0: Tanggal 3 Juli, besok ya.
2: Kemudian rencana kedepannya kita juga akan open outlet baru di Royal Plaza.
0: Oke,
2: bulan nice. September.
0: September tahun ini juga.
2: Betul.
3: Wow, okay. Wow, bener-bener running ya kalau ini ya.
0: Gila, dan betul sekali.
3: Di Septembernya langsung di Royal Plaza juga.
0: Yes, oh, betul. Ini kalau boleh tahu apa yang membedakan konsep nanti dua tenan baru ini dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Chandra?
4: Sama seperti Top Noodle yang ada di Tunjungan Plaza.
0: Yeah.
4: Kita masih ngusung konsep yang muda, anak-anak okay. muda, terus okay. yang culture gitu ya mungkin. Terus enak buat nongkrong juga buat
0: yes,
4: anak-anak.
0: Yes, yes, okay. yes, yes.
4: Di samping itu kita juga memberi kenyamanan buat keluarga juga yang mau makan di sini.
0: Betul. Gitu. Nah ini pas gitu kan ya buat semua lah, buat sahabat Mercury, yang seru, sobat global, sobat kota gitu kan ya. Enggak pakai enggak langsung mampirnya adalah ke Top Noodle pastinya.
3: Betul.
0: Iya kan, karena emang buat sebuah segmen oke gitu.
3: Masuk ya.
2: Di sisi lain kita juga akan membuat suatu branding bahwa di nanti di BG Junction itu kita akan mengadakan setiap bulannya untuk event community.
0: Jadi okay, baik.
2: Teman-teman yang nyari tempat atau hotel bisa nyadakin event itu kita bisa
0: yeah, di betul, BG Junction betul,
2: itu gitu.
3: Okay.
2: Yang kemudian membedakan antara hotel satu dengan hotel lainnya.
0: Yang di BG Junction itu bisa untuk event juga komunitas ya.
2: Betul.
0: Nah pertanyaannya kalau event itu kan pasti kan kita ngomongin tentang jumlahnya.
3: Iya
0: kan?
3: Betul. Bisa kapasitas ini
0: kapasiti,
3: ya.
0: Betul
3: bisa
0: sekali.
3: Menampung berapa banyak nih.
2: Untuk di BG Junction itu kita up to 80 seat.
0: 80 seat ya? Oh nice.
2: Kemudian kita juga rencananya juga ada smoking area ya, smoking area sendiri, kemudian VIP room.
0: Ada VIP juga ya.
3: Tapi tetap ya untuk smoking areanya ini indoor ya, indoor smoking area ya.
2: Iya ada ruangan khusus. Gitu.
3: Oke ada ruangan khusus.
0: Ada ruangan khusus, baik oke.
3: Wah kita tetap bisa sebat.
0: Bisa dong.
3: Yo, sambil nikmatin makanan.
0: Betul, juga. Betul. Mantap semuanya sih. Bisa mampir tanpa terkecuali gitu kan ya. Menikmati yang namanya Top Noodle. Mas, kalau mungkin pada yang belum tahu nih gitu kan ya, Top Noodle itu secara pricing-nya itu start from berapa sih?
2: Untuk di Surabaya ini kita start from 21 ribuan.
0: 21 ribuan.
3: Ah, bisa lah ya kejangkau banget lah kalau ini ya.
0: Iya, parah itu tuh. Iya, iya.
3: Iya.
0: Terjangkau parah itu sih ya kan.
3: Nah itu juga nih, terus juga buat Sobat Global, buat Sobat Kota ya, buat
0: Sobat Mercury dan juga Youngsters.
3: Sobat Mercury juga. Nah ini nih, kalau misalnya pengen sekedar ngelihat menu atau apa, mungkin ada Instagram atau apa.
2: Betul,
3: nih.
2: Betul, kita juga sudah ada link di Instagram, kita bisa, juga bisa lihat menunya di situ.
0: Baik, baik, baik.
3: Jadi sudah tertera di situ semua ya mas ya?
0: Udah ada semua di situ ya?
2: Follow Instagram kita.
0: Apa Instagramnya emang apa?
2: @topnoodleindonesia.
0: @topnoodleindonesia.
3: Oke, ini ya ejaannya Top Noodle Indonesia. Indonesia. Gak ada spasi, gak ada
2: langsung
3: underscore.
2: Gabung semua.
0: Langsung gabung semuanya. Oke okay. ya. @topnoodle Indonesia.
2: Betul.
0: Mas ini ada apa namanya promo khusus gak? Maksudnya selama high season ini gitu kan. Atau mungkin dalam menyambut yang namanya Piala Dunia ada gak? Di Top Noodle sendiri.
2: Untuk kalau spesifik di Piala Dunia kita masih belum.
0: Oke okay, baik.
2: Kalau untuk promo-promo yang masih berjalan kita juga ada bekerjasama dengan beberapa seperti Grab Dine Out gitu, kita juga ada diskon 20%.
0: Oh iya betul, betul.
2: Untuk menanyakan hotel silakan langsung aja.
0: Ya. Itu bisa dimanfaatin juga tuh.
3: Betul, ini mungkin bisa jadi momen menarik juga ya, karena sebentar lagi kan mau buka outlet baru nih di BG Junction. Betul. Barangkali nih ada promo-promo seru di situ, boleh dong di-spill sedikit nih.
0: Yes.
2: Untuk promo serunya silakan follow Instagram kami dulu.
0: Kita dibikin penasaran terus ya.
3: Betul.
0: Terus kemudian sama beliau-beliau ini ya.
2: Setiap kita opening outlet baru, baru kita akan ada sebuah untuk fun ya, kita ada ini giveaway.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Teman-teman yang mau ikutin giveaway silakan nanti cek di Instagram kami, nanti kalau udah update silakan ikut giveaway-nya.
0: Iya betul, betul sekali ya. Langsung aja bisa di follow gitu kan, siapa tahu bisa selain bisa dapat promo, bisa dapat giveaway juga. Apalagi kan mau buka outlet baru. Sekali lagi kita ingetin gitu kan ya buat sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global, Sobat Kota. Tanggal 3 besok, 3 Juli lebih tepatnya.
3: 3 Juli.
0: Di BG Junction.
3: BG Junction Surabaya.
0: Surabaya itu dia.
3: Ini sejak buka mall ya mas ya?
2: Betul.
3: Oke.
0: Apa?
3: Sejak buka mall.
0: Iya, jadi sejak buka mall.
3: Jam buka mall sampai jam tutup.
0: Sampai jam tutup mall, betul sekali. Gitu, ya, terus iya. Habis itu September besok bakal apa namanya running gitu kan ya, bakal buka di yang namanya Royal Plaza Surabaya.
3: Royal
0: betul
3: Plaza
0: ya.
3: Surabaya.
0: Oke. Nah, ini bisa mampir-mampir juga nih kita ke sana untuk opening besok kali ya, boleh kali
3: betul,
0: ya.
3: Betul, yang rumahnya dekat ya, rumahnya iya. Dekat Maggie Junction kayak Noni ini kayak gitu bisa langsung mampir.
0: Betul
3: ya.
0: Sekali.
3: Yang mau dekat Royal Plaza, kalau kejauhan ke Maggie Junction bisa langsung mampir juga.
0: Iya, betul sekali. Enggak ada alasan gitu karena emang start from-nya cuma 21.000 loh ya.

0: jangkau banget gitu kan, dia bisa menikmati mie yang enak cuma di yang namanya top noodle sayang ya.
1: Betul.
0: Itu dia. Oke mas, ini mungkin apa namanya dari top noodle nih ya, selain tadi udah ngasih informasi yang sangat luar biasa, kira-kira ucapan apa nih buat kita bertiga nih, Global FM, Kota FM, DJ FM gitu kan, atau mungkin apa namanya secara harapan keseluruhan ya, untuk Mercury Media Group ya.
2: Oke. Untuk Mercury Media Group, terutama Mercury FM, Global FM, Kota FM, dan GFM, semoga semakin maju dan berkembang.
1: Amin.
2: Semoga,
1: amin.
2: Semoga timnya semakin solid.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
2: Dan semoga semakin ramai pendengarnya.
1: Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman di sini.
0: Nice ya.
1: Luar biasa. Dong.
0: Nah bagus, bagus. Oke, oke, oke. Ya. Itu kan dari Mas Doni tadi, ya kan?
2: Tri.
0: Oh iya, iya Mas Tri.
1: Doni.
0: Doni ada. Aku tuh langsung keinget sama pemain timnas Indonesia, Doni iya. Tri. Iya Doni kan? Tri. Iya, ada juga tuh Doni Tri. Sorry, sorry ya Mas Tri, sorry ya. Kalau buat Mas Chandra yang punya Pondok Chandra ini ya. Oke. Okay. Apa nih Mas Chandra, kira-kira harapan buat kita bertiga nih?
3: Harapan buat MMG Group ya?
0: Iya, yes, betul sekali.
3: MMG Group. Semoga semakin jaya, kolaborasinya lebih meluas lagi.
1: Amin.
3: Terus mencakup anak-anak muda yang ada di Surabaya khususnya. Ya.
0: Betul, itu dia yang paling penting. Ya, dan pasti kita juga ucapkan sukses pastinya untuk teman-teman Top Noodle gitu kan ya. Jangan lupa juga untuk bisa follow Instagram mereka sekali lagi di Top Noodle Indonesia.
1: Jangan lupa juga mampirin outlet-outlet mereka terdekat ya. Ada di Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, kemudian ada di
0: Pakuwon Mall. Betul sekali. Dan 3 Juli besok jangan lupa mereka bakal opening gitu kan ya di yang namanya Biji Junction. Dan juga bulan September bakal ada di Royal Plaza
1: Surabaya.
0: Nice, Tri. Mas, terima kasih ya, Mas. Thank you so much. Baik. Itu kan untuk Mas Chandra dan juga Mas Tri. Ini apa nih kira-kira nih? Ada obrolan apa nih? Ada obrolan apa ya?
1: Ah, ini dia nih.
0: Ada konspirasi apa, Noni?
1: Betul. Ini ada sedikit pembahasan oke nih dari menu-menu Top Noodle sendiri nih. Silakan nih, Mas Tri ya.
2: Kita untuk menu Top Noodle kita sudah insya Allah semua menjangkau semua kalangan ya.
0: Yep.
2: Dan, dan kemudian kita juga ada kids menu untuk anak-anak. Terus kemudian kalau mau mengadakan suatu acara, gathering, event, birthday, atau acara
0: gathering misalkan gathering, gitu kan ya, engagement, bisa, engagement.
2: Kita menyediakan top meal box.
0: Top meal box, baik, oke.
2: Okay. Bisa untuk catering suatu acara, itu start formnya dari 30 ribuan.
0: Oke, baik.
2: Terus kemudian ada kita juga ada event stall untuk mengundang kami di acara.
0: Wow, bisa tuh ya?
1: Serius,
2: ya, betul, okay. Itu start form 3 juta.
0: Nah, itu bisa menghubungi itu siapa? Nih. Mas Tri?
2: Itu bisa menghubungi tim sales kami, nanti bisa infonya dilihat di Instagram kami.
0: Lagi ya, sekali lagi ya di Instagram
1: jadi
0: ya.
1: Jadi langsung aja di direct message ya.
0: Oke, okay, baik gitu kan ya. Oke, okay, ada tambahan lagi mungkin selain event stall gitu kan ya, terus habis itu kids menu tadi juga.
2: Sudah.
0: Oke, okay, baik, luar biasa.
1: Nah ini dia nih, yang kalau punya acara bisa banget nih ngundang Top Noodles ya. Yang pengen bikin stall di acara weddingnya, ulang tahun,
0: kemudian start from 3 juta juga. Aja Noni.
1: Start from 3 juta aja. Nah kalau untuk 3 juta sendiri tuh dapat berapa package nih Mas?
0: Iya.
2: Itu sekitar 100 package.
0: 100 packs ya? Oke, okay, baik. 100 packs 3 juta ya, terjangkau temen loh.
1: Terjangkau
0: banget sih. Parah, parah gitu kan ya. Kalau coba deh dibagi Sobat Global, Sobat Mercury, Sobat Kota, yang stars 3 juta ya kan dibagi
1: 100
0: packs tuh ya kan, berapa coba ketemunya?
2: 30 ribuan.
0: Iya, gampang ketemunya ya kan. Kalau 3 juta dibagi 30 hari. Nah, itu yang agak bingung memang ya. Dibagi 30 hari itu agak bingung memang ya. Oke. Iya, betul sekali. Oke, Mas Tri dan juga Mas Chandra terima kasih sekali lagi dari Top Noodle, semoga sukses terus gitu kan ya.
1: Betul.
0: Ini mereka kalau enggak salah bulan November juga bakal ada anniversary, semoga kita bisa main-main ke sana juga.
1: Siap. Oke,
0: baik.
1: Semoga kita bisa bertandang ke sana juga ya.
0: Alright.
1: Oke, sukses terus untuk teman-teman Top Noodle Indonesia.
0: Thank you.
1: Mengembangkan outlet-outlet berikutnya ya.
0: Iya, yes, betul sekali. Gitu kan. Terima kasih sekali lagi. Enjoy ambience kita untuk ulang tahun yang ke-26 kami. Semoga berkenan ya.
1: Okay.
0: Mas Chandra dan juga Mas Tri. Oke, baik. Yes, itu dia sahabat Mercury yang share, sahabat global dan juga sahabat kota. Keseruan kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Top Noodle
1: Indonesia.
0: Itu dia. Jangan pasti jangan kemana-mana. Kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Buya.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya. Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

saya Cantik Ravinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat yang selamat sore. Kalau jam 5 sampai jam 7 malam, Rama siapin banget nih lagu-lagu dangdut baru yang bisa didukung juga di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.
1: TP 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tembang Dungo dari Soimah Sahabat Kota yang hari ini ada di tema nomor 15. Jangan lupa untuk berdoa yang baik-baik, apalagi kan juga habis maghrib ya kan. Rama juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga. Jangan lupa untuk berdoa yang baik-baik ya. Doain Rahma boleh banget, tapi yang baik-baik juga gitu kan. Semoga Rahma diberikan kelancaran rezeki yang cukup, berlimpah, halal, barokah, amin. Terus sama lagi, semoga diberikan kesehatan lahir batin, bahagia dunia akhirat gitu kan. Jadi orang-orang yang beruntung di setiap saat. Itu deh, itu doanya Rahma untuk hari ini. Boleh ya kan? Yang mau ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan bisa dong. Untuk kepoin sosmed kita, kita udah share di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kota FM 881. Yang punya Instagram bisa di follow dulu dan kepoin instastory kita Kota FM 881. X juga sama Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah ikutan vote. Hari ini ada Mariana. Selamat malam. Ih, gercep banget loh. Seneng kalau yang keluar gercep-gercep gini ya. Suka sama tema 15. Baru selanjutnya Rahma putarkan spesial buat Mariana salah satunya juga. Oke, ada Ibnu dari Semarang. Dukung lagunya tema nomor 5. Coba dari intim dulu sama Rahma tema 5 lagunya siapa ya? Oh, Deni Cahanan. Boleh deh. Rahma siapin untuk TP nomor 5-nya Sobat Kota. Ditunggu lagunya ya. Bisa, bisa, bisa, bisa. Lanjut. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Z. Tuh, udah disiapin ya TP nomor berapa tadi? 5 Deni Cahanan. Inak dukung lagi TP nomor 2, 4 dan TP nomor 8. TP 2 nya udah disiapin, ditungguin lagunya. Oke, Ana suka sama TP nomor 8. TP nomor 8 tuh ada lagunya Melili Tajamnya Karang. Boleh deh ntar Rahma siapin juga lagunya Melili ya. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi? Bunda Culeka dari kawasan Gedangan. Selamat malam Bunda. Waalaikumsalam. Nomor berapa tuh Bunda Julaika ini? Kok belum diketik ini nomor TP-nya? Ayo di komen lagi di WhatsApp-nya Kota FM boleh. X Kota FM 881 silahkan. Apalagi yang suka di Facebook boleh komen-komen di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa lagi re? Oh, ketemuan sama Ainul. Ya, gini loh bener Nul. Selamat petang daerah Karang Tembok. Hadir saya ada di sini. Iya. Memilih lagu tema nomor 5. Makasih ya. Ayo Tumiam Virgo dari Medan. Tema nomor 6 ada Scenario Randy juga. Tema nomor 8 dan 12. Amba Waisal Samplangan tema 14. Bang Tejo dan Pasar Wali tema 2. Dari Pta Suasono tema 2 dan 4. Mbak Reni tema 6 dan 8. Wih, di ini chef nih. Chef Doni katanya tema 4 dan 11. Makasih ya. Terus Saat Budiono, waalaikumsalam Saat Budiono. Selamat sore juga, tema nomor 2 untuk lagunya, oke? Darmini Kaprikan, tema nomor 11 dan 14. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi sahabat kalian kemana-mana. Tetap di 88,1 Kota FM Dangdut Surabaya. Aku bakal putarkan lagu, salah satu lagu baru, baru nyel ya sahabat kota ya. Karena dirilis bulan Juni 2026, ini adalah salah satu lagu hip dut juga yang baru. Judulnya Modus, yang hari ini siap didukung di TP 14.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
6: TP 17.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Halo Sobat Kota, saya Angki Muntazan mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga semakin jaya terus.
1: TP 5.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp-nya 081-75-05-8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa Sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM. TV 1.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
2: Semoga di rumah nala guna durek.
3: TP 17.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Hai, aku Bang Lanting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: TP 7.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
8: TP 12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya. Sobat Kota, sudah di penghujung program Tugu Pahlawan untuk di tanggal 24 Juni 2026. Kamu sudah ngerekap ya untuk buat yang masuk di hari ini, dan yang mendapatkan dukungan paling banyak adalah

nomor 8 tajamnya karang dari Melili itu sudah mendapatkan terfavorit untuk di program Tugu Pahlawan. Sekaligus selamat pamit, jangan kemana-mana. Dendang Surabaya malam hari ini bakal ditemenin Irsyad Yoga pakai lagu-lagu dangdut original yang enak-enak sampai nanti jam 9 malam. Rahma pamit, bye-bye.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Never.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sobat Kota, tentang perasaan cinta yang mendalam, kekaguman dan kesetiaan seorang wanita kepada pasangannya. Liriknya Sobat Kota menggambarkan betapa sang pria adalah satu-satunya sosok yang bertahta di hatinya, diibaratkan seperti permaisuri namun dalam konteks pemujaan gitu ya, memuji sang wanita kepada lelakinya Sobat Kota. Rilis pada tahun 2024 tentang rasa syukur karena telah menemukan cinta sejati. Lesti Kejora, satu-satunya permaisurimu. Selamat malam untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang malam hari barengnya Rishad Gavama. Silakan bergabung di dua jalur reguler dan juga WhatsApp boleh ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Jaduh banget.
0: Jaduh banget.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Pagi gimana?
1: Kami kemawon, alhamdulillah. Panjenengan penyiar sing paling ganteng.
0: Ganteng Desa Sudio soalnya dewe.
1: Oh, betul.
0: Lagunya apa, Pak De?
1: Niki, kalau nyon diputerakan keterlaluan dari Fenty Nur, sakit nih.
0: Oh, Fenty Nur.
1: Ini.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Oke. Ini salamnya buat dengan Marisa dengan teng tak keluarga. Hari ini sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang
0: amin.
1: Umur, rezeki lancar dan dimudahkan urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
1: Salamnya dadam. Standar nih kemauan, kalau badan sakit nyebutakan satu persatu, baik laki, perempuan, muda tua, mudah-mudahan diberikan sehat, walafiat, rezeki lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Maupun akhirat.
0: Siap.
1: Dengarin cerah niki,
0: Mas. Alhamdulillah, Irsat. Sama Kota FM juga sama ini, Pak De.
1: Oh, ini. Nggih. Matur nuwun.
0: Baik.
1: Sugeng dalu, semoga sukses selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Jaduh banget. Assalamualaikum Mas Irsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sebentar ke Irsa terlupa suaranya siapa ini ya.
2: Rasa ya udah dilupain kali ya.
0: Ih saya bentar-bentar. Dari kawasan mana ya?
2: Aprilia.
0: Oh iya, halo. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Mas Irsa-nya juga sehat kan?
0: Baik, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Mbak Pri di Madura. Aku pengen request lagu.
0: Apa nih?
2: Tak terduga.
0: Tak terduga.
2: Iya.
0: Oke, mau salam buat siapa?
2: Bunda Fatona, terus Bunda Farhat. Bunda Hari, Bunda Tiara, Neng Ella, Neng Kustia, Neng Rahma juga.
0: Oke.
2: Okay. Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Cak Wandi. Terus Cak Edo, kesemuanya aja. Oh, itu Mas Aditya. Kesemuanya tanpa terkecuali dari Asap Beset spesial. Yang punya Mendana.
0: Wow.
2: Lagi ngapain?
0: Lagi merinduimu.
2: Sama siapa?
0: Kasih tahu enggak ya?
2: Buat Mas Irsyadnya,
0: sama-sama,
2: Mbak Brilia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Madura, Mbak Aprilia. Menyapa Sobat Kota malam hari ini di telepon reguler 561-1416. Yang bergabung kembali boleh saya tunggu dua jalur 561-1416 567-6923 dan WhatsApp 081-750-58881 Dendang Surabaya.
3: Jaduh banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
3: Mas Irsyad.
0: Apa kabar ini?
3: Udah makan nasi kuning belum?
0: Oh, nggak kebagian nasi kuning hari ini.
3: Pote
0: semua.
3: Mas, Tuh, gimana nih Pak? Pak, Bapak Michael Setia Dharma enggak?
0: Soalnya kan tadi memang agak siang, terus saat
3: oh,
0: baru
3: gitu.
0: Gabung
3: jam berapa?
0: Jam 11 kan sudah mulai.
3: Oh, udah mulai gitu ya.
0: Terus saat merapat ke studio tadi jam 1 atau 2-an ya. Jadi kebagian yang lain akhirnya.
3: Aduh, tak lihat di story-nya IG tuh kok numpuk-numpuk gitu semua.
0: Iya, rame alhamdulillah.
3: Pada juga joget.
0: Nah, iya, yang terakhir juga joget.
3: Joget-joget. Mbak Rani tampil enggak Mbak Rani?
0: Tampil juga.
3: Oh, aduh pasti yo. Ya wes, aku putar nol aku. Nah, ya apa?
0: Apa?
3: Dari Eris Susan.
0: Yang apa?
3: Berkeping-keping.
0: Oke deh, siap. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Dianto yang di Kerayan. Kerayan kok Kerayan boleh ente Kerayan. Cepet banget kebule-bulean. Terus Mak Duna, Mak Dira, Bunyai Farah, monggo Bu, Bunyai. Niki anak iki siaran nih Kak. Kak Gunungun tadi. Terus Kang Toto sampai jumpa. Kak Rebo Gianto.
0: Okay.
3: Terus siapa lagi? Cok Soli Cendroso. Terus siapa lagi nih?
0: Siapa?
3: Mas Eros. Terus Mbak Ika yang dikirsikan, Mbak Ika gabung Mbak Ika, yowes mas Irsat, itu aja lagunya ditunggu Eri Susan, terima kasih.
0: Sama-sama JGP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, selamat malam. Sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jadu. Apa kabar ini?
4: Gimana punya kabar ini?
0: Oh, sehat, baik. Cak Edo gimana?
4: Cuaca lagi hujan apalagi.
0: Oh, cukup cerah hari ini. Tidak gerimis, ini. Aman-aman saja.
4: Nanti jam 3 nanti.
0: Sengaja ini mau, kan aku setengah dukun tak terang. Soalnya kota FM ono hajat ini mau.
4: Padahal cuma berarti dukun nanti.
0: Loh, iya setengah dukun. Aku kayak membengnya, aku ngono.
4: Wah, iya. Makanya kok utane
0: tak geser, rontok tak geser
4: saya itu. Terang sama terus.
0: Tak mandi lah aniku.
4: Nah ya jadi nih terang nolak hutan kan jadi itu kebutuhan tambahnya miring-miring nolak hutan itu tambah terus deh.
0: Lagunya apa aja itu?
4: Coba iki. Hari ini aku umumkan mana
0: dulu? Oke deh, apa iki? Umum apa iki? Piye? Ngomong apa iki?
4: Ngomong noy itu malu.
0: Kasih tahu
4: itu malu. Yang lagi mendambah. Iku mangga sopo iku mangga.
0: Ada Mbak Aprilia.
4: Aprilia. Sama siapa?
0: Ada. Lah iya sopo iku? Banyaknya penisirin iku lho.
4: Ayo. Iya, Mbak.
0: Salamnya buat siapa? Oke.
4: Ada yo lagune yo.
0: Ada dong.
4: Iya, yang barusan tadi, yang cowok tadi siapa?
0: Ada kasih. Cak GP.
4: Oh, Cak GP, tapi kertek ke Maduro yang mau. Pokoknya, ke Maduro. Cak GP, Cak Sur, Cak Boneng. Juga Mas Aditya, ada Bunda Ulan juga. Bunda Juleka, Bunda Farhah.
0: Oke.
4: Okay. Bunda Satuna. Mbak Ainun, Mbak Ana, Aimana. Terus, Ono... Iki Mbak Rokaya. Iya buat semuanya yang okay. Orang sih ngerungokno ngerungokno lagi mencet-mencet. Silakan masuk. Oke, kita yang mari.
0: Sama-sama.
4: Masih besar.
0: Oklek, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sabar dulu ya sobat kota. Yang mau kembali bergabung di On Air nanti bisa ngobrol sama Irsyad setelah jeda pariwara. Harus berbagi sama iklan Sobat Kota, nanti bisa kembali bergabung di 0861-1416-567-623 dan 081-750-5881 di segmen berikutnya. Syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: ...88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Ada setangkai bunga padi dari Sata Hoki Sobat Kota hadir malam hari dan membawa kita di menit ke-5 lepas dari jam 8 malam. Memang sih betapa berharganya nilai cinta dan pengorbanan yang ada Sobat Kota. Nah, bunga padi bisa juga dilihat sebagai lambang dari kehidupan, tumbuh dari benih kecil menjadi sesuatu yang subur. Ada pelajaran besar di dalam lirik-liriknya Sobat Kota tentang ketekunan, harapan. Dan mengajarkan kita bahwa melalui kerja keras dan juga ketulusan, hasil yang indah pasti akan muncul. Terkadang kita bisa merenungkan bagaimana kita seringkali terlalu fokus pada hasilnya, pada suksesnya, padahal sebenarnya esensinya adalah hidup ini terletak pada perjalanannya, pengalamannya, dan prosesnya, Sobat Kota. Layaknya padi gitu ya, yang sedikit bergetar lembut ketika ditiup angin, dan memang lagu ini benar-benar begitu menawan. Setangkai bunga padi. Selamat malam. Silakan kembali dicoba malam hari Sobat Kota sembari menikmati santapan makan malam mungkin jam segini. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, sehat pol-polan, tetap-tetap.
1: Musik! Alhamdulillah.
2: Asik gak diikuti lah.
1: Duh, sudah berbarengan pas ngono lho. Sudah kompak.
2: Aku denger-denger tadi ada dukun, tah.
1: Oh iya dong, setengah dukun.
2: Oh, setengah dukun itu perpanjangannya kan duit. Ya, ono duit di rukun.
1: Di rukun itu dikapa no, dijejerno ta?
2: Ono duit ya di rukun, gak ono, ya di sepak.
1: Jadi hari ini karena kita ada event di Kota FM kan dari pagi sampai sore dan alhamdulillah cuacanya begitu cerah. Ya itu berkat salah satu kekuatan dukunku, tak terang saiti. Jangan ngenteng nih, wong enteng ya.
2: Kembang tengah malam.
1: Jangan kau lakukan kalau hanya.
2: Ojo guyu ana sing nangis soalnya.
1: Ya Allah, lapo sing nangis bareng iku lho. Sik usum ta nangis bareng.
2: Sabar, sabar Cak Citi, sabar. Berdoa terus.
1: Nah, iya, selagunya apa ini?
2: Lagunya aku dikocok-kocok baru keluar. Au.
1: Au. Inul ya.
2: Inul ya Rafi.
1: Oke, arisan iki Inul iki Yahmini ya.
2: Cak Citi, sabar. Ada juga Cak Sur, ada Cak Rindu Bianto, ada juga Cak Samsuri, Cak Miskannya juga, ada Cak Bonenya juga, ada Cak Raginya juga, Pak Suwanto Pejuang, ada juga Bang Arjili, Bang Tejo, Pak Bina juga, ada Mbak Yanti, ada Mbak Ima juga, ada Mbak Rara, ada Mbak Aini, Bunda Farha, ada siapa mana ya? Siapa? Ya, Sipurami dan Gurung, lagu tak tunggu untuk Mas Irsyad, lanjutan sudah.
1: Siap.
2: Selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya.
2: Jaduh banget.
1: Jaduh banget.
2: Assalamualaikum.

0: Oh, ngoten dah. Ya aja lo nak kata undangannya nek ini tuh nek kata sing ngerti.
1: Kan ya sungkan to.
0: Ada ate sungkan-sungkan lapo saya sungkan
1: nih. Anu, pemalu penyiarnya ini. Penyiar baru banget. Jadi pemalu.
0: Gak usah malu penyiar itu.
1: Ya awan jenengan lapo sih kok ngwadeg nang jaba pinarasik to lali aku
0: oh,
1: ya.
0: Oh, nggih ya Allah, mboten kan pinarak kok tengah iya. Mawon ngadeg sama pekel.
1: Ya Allah, wis pinarak sih, pinarak sih.
0: Nggih, pinarak sih.
1: Lah iki kok kowe abot ing astana apa niki wae kok akeh ra digawa apa iki?
0: Iku wae, sak entene pokoke iku lah beton iku wae.
1: Walah, sadean ta napa niki wae?
0: Ngapunten
1: nggih, sak entene nggih. Oh, sak entene napa to? Lah kok nggo gedeng sak tondo niku lho. Gak abot ta iki?
0: Alah, wis gak nyakani, nyakaninya tuh wis gosok
1: ae. Walah, ya matur suwun lo digawakno gedang sak tundun lho iki ya Allah. Matur nuwun lho.
0: Aku ngabot-abote Mas yo gak digawakno sak tundun
1: ya Mas. Nggih, lang glundung-glundung gak usah mongko barang rong jinah barang iki gak abot anjenengan ya Allah.
0: Sak pasar kok kabeh.
1: Alah, kulaan ta iki mau ya Allah. Pun salame 24 tambah 6 30.
0: Salame, Bunda Sule, sinten mawon semlebet.
1: Ya, kuatah niki sak Indonesia Raya pun mlebet e.
0: Iki, apa kula kengeng.
1: Oh, ala. Wis, saapale saelinge jenengan sinten monggo?
0: Saelinge ya. Nggih. Bunda Sutira. Terus iku Basalia Hain. Mas Syafiq. Terus iku sapa? Kari, Sami Kerep, Kak Dianto. Pak Resi, Mas Ali, Pak Kasian, Pak Dono,
1: 10.
0: Mas Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Suwanto, Bang Ujang, Abah Kosim, Bunda Ima, Bunda Yanti, Bunda Mami, Bunda Aini, Bunda
1: 20.
0: Mimi, Bunda Pak Tona, Pak... Kalau aku mau kabar aku. Kasur. Sama iku Pak Bu Gedang sama itu Bu Juri Julaika Bunda Mulan
1: 25
0: sama Eli Agustin Pengrongatus Cari Bunda Mimi Mangwesa
1: dua lagi
0: koncane itu loh sama Kak Heru
1: dan
0: dan
1: semuanya. Terima kasih Bu Nyai. Nggih.
0: Matur nuwun. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Kok sugeng dalu? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Bro,
1: selamat
2: malam
1: Mas Bro. Selamat malam. Lah niku lho biasane kan lek mampir-mampir kena nang Cak Ning to. Lah ning Dendang yo mampir bareng pinarak-pinarak malih sugeng dalu ya aku.
2: Iya.
1: Sehat Pak Jono?
2: Enggak sehat. Ini anu ini kebenaran ya.
1: Kenapa?
2: Ini kenangan dari saya ini. Ada kenangan dari saya. Dari tahun 2000 saya pulang dari Jakarta ke sini nyari Nobu Merkuri. Ternyata ketemunya di Kewarman gak di Sandui loh. Jadi di Kewarman ketemu. Sudah ada PKFM. Ya di sini tahun 2000 saya balik ke Jakarta lagi. 2004 saya pulang. Ini tadi kok gak ada acara apa-apa ya. Ada gak tadi acara?
1: Oh kalau acaranya ada, tapi memang untuk klien-klien kerja gitu, mitra-mitra kerja acaranya. Terus ada sebagian, bener. Terus untuk pendengar tadi perwakilan, jadi nggak semua gitu, perwakilan aja. Begitu Pak Jono, wis doanya semoga tetap jaya.
2: Oh terus dong, saya mengenai radio di Batanggori.
1: Alhamdulillah, terima kasih loh atas loyalitasnya Pak Jono. Wis tak aja.
2: Aku nanti butuh ya. Apa itu? Lembur puring priangan dari Medizet.
1: Sing lagune ya apa sih? Ku coba lagu ya apa sih?
2: Lembur puring priangan, oh priangan. Lembur puring priangan. Di sanalah aku dilahirkan.

0: Bisa dah, udah, gitu aja. Nanti kalau saya nyanyiin semua, nanti saya bisa menyanyi, nanti nggak ada
1: Terima
0: lagunya ini.
1: kasih Pak Jono, salam buat siapa?
0: Salamnya sampaikan buat anak-anak yang ada di Lembur Kuring juga, ada Terini sama Nia. Kemudian di Jakarta ada Ami Wibowo, ada Yan Putri Dayanti sama Samsul yang di Tretes, ada Kak Miskan sama Cak Samsuri yang ada di Gebraun, ada Pak Wiyoto, ada juga Mbak Toyibi yang di Tanjung Sari, ada Mama Elia Kristin. Tadi yang nganu tadi siapa barusan turun tadi nih?
1: Bu Sutira, sebelum Oh, Bunda Farha.
0: Oh, betul. Bunda Farha, soalnya percaya.
1: Pasti
0: Bunda Farha. Kemudian juga semua jadi spesialnya buat orang Sampang, Mia Ramadan. Oke, Pak Tunggu lakunya. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Gresik. Ada Pak Jono Tamrin sudah bergabung di Dendang, Surabaya. Bergeser gantian ke WhatsApp ya, yang sudah masuk. Terima kasih banyak malam hari ini. Saya mau menyapa dulu yang ada di grup besar Kota FM Surabaya. Dari Pak Suwanto, Mas Gandeng, aku hadir di acara Dendang Surabaya malam hari ini. Mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM. Semoga selalu mengudara selamanya. Amin. Terima kasih Pak Suwanto, Benowo, Cak Matnai. Halo Pak Matnai, Dendang Surabaya. Dari kawasan Bula Bane juga hadir malam hari ini. Mau benalucin sama Mas Resyat. Yap. Ada Bunda Julaikah yang ada di Gedangan. Waalaikumsalam, Dendang Surabaya. Dari Gedangan hadir malam hari ini Mas Irsyad. Happy birthday buat Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Seumur kurek. Semoga jaya di udara, sehat, kurukurnya, dan dapat menginspirasi semua pendengarnya. Amin. Terima kasih Bunda Julaikah. Saya selalu juga buat keluarga ya. Mia Afsari di Bandung. Lagunya Setangkai Bunga Padi tadi sudah dihadirkan. Salam buat Pak Jono, Ami Wibowo, Dini Setiawati, Ami, Abi Roy Moker, ada Mbak Toyibi, Ali Agustinche, Pak Jono, dan Yeni Ini. Terima kasih. Bangin aku di Malang, selamat malam. Kemudian ada Dini Setiawati di Bandung juga hadir malam hari mau tabir kepalsuan. Buat Mi Amsari, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Ali Agustinche, Abi Roy, ada Pak Jono, Tamrin, ada Narestu Wilujeng, dan Yeni Ini yang ada di Perigen. Ada Dinamika, selamat malam, Dendang Surabaya, terima kasih dari Topati Kelongkong, ada Ami Wibowo Jakarta juga hadir, mau pagar makan tanaman, ada Mansur S ya, salamnya buat Mia Afsari, Rini Setiawati, Abi Roy Moker, ada Pak Jono Tamrin, ada Agustin Cembato Ibi, dan Yeni Ine, terima kasih. Cak Agung WB, selamat malam, syahdu banget, mau timang-timang dari Isdalia. Selanjutnya buat Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Edka, Mang Ujang, Mbak Ella, Cici Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Pok Gedang, dan Bunda Mami, Bunda Fatone, Bang Uco, ada Bang Agus, dan semuanya tanpa terkecuali. Mia Ramadhani, selamat malam. Waalaikumsalam dari Sampang, malam hari gabung. Mau pecah 1000 Mas Irsyad buat Pak Jono, Pipit Emily dan Pak Wiyoto, dan buat semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Syadu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba pemadaman, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu selama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Jam 8:24 Sobat Kota, terima kasih. Oh, jam 8:41 Sobat Kota. Kalau 24 tanggalnya mah hari ini 24 Juni 2026. Terima kasih Mas Gibus sama Mas Syam malam hari ini di Dendang Surabaya. Sembari Sobat Kota menikmati malam bersama keluarga di rumah, bersantap makan malam. Atau mungkin malam hari Sobat Kota lagi di perjalanan, begitu hati-hati di jalan. Udah jam segini kadang udah capek dari pagi, siang, sore udah kerja, waktunya pulang, macet lagi, hati-hati di jalan, lebih waspada ya Sobat Kota ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Malam Bang Irsan.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Rahman.
0: Iya, Pak Rahman. Suaranya sih saya enggak lupa ya, tapi RR siapa gitu Pak Rahman ya. Apa kabar ini?
1: Kan?
0: Iya, lama sekali.
1: Lama sekali ya aku muncul.
0: Iya nih, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sih ya. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Biasa. Idola Kuf dulu, Abang Dian. Masih ingat kan? Abang Dian Ujung Bangka, peristiwa lama.
0: Oke, siap. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa?
1: Saudara-saudara semua yang suka dengan acara ini. Semuanya salam kangen.
0: Oke.
1: Gitu. Dan itu aku tadi ke Demak Timur.
0: Tahu
1: Demak Timur ya?
0: Uh-uh.
1: Iya. Aku omong-omong dengan teman-temannya Mas Imron Sadewo. Iya, saya sering ke sana. Saya dulu kan santrinya. Santrinya Bang Dian juga Bang Imron.
0: Bang Imron.
1: Gitu.
0: Cuma
1: sayang Bang Imron sudah pindah ke Sidarjo kalau nggak salah.
0: Iya, Sidarjo kayaknya.
1: Rumahnya di sana sekarang. Dulu itu di Taman Remaja dulu. Aku selalu bawa injasnya.
0: Baik, sehat selalu.
1: Ya, sekarang udah tua semuanya. Umur gue jadi 64.
0: Tinggal menikmati masa-masa pensiun ini.
1: Iya, kalau Bang Isa berapa ya kira-kira?
0: Oh, saya 25? 21.
1: Saya 25 kali. Aku tahu loh orang sini. Aku dulu penggemarnya Bang Suman almarhum.
0: Oh, siap.
1: Saya dulu di Merkuri sini. Kalau malam gitu nemanin siaran gitu Bang Suman.
0: Baik.
1: Ya, acara Arum Dalu. Pokoknya semua sehat-sehat aja ya.
0: Baik.
1: Yang penting dalam lindungan Allah.
0: Amin
1: gitu.
0: Amin. Saling mendoakan sehat selalu juga untuk Pak Rahmat dan keluarga.
1: Udah, Marisat, ya.
0: Baik.
1: Untuk semuanya semuanya salam rindu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Bergeser ke Facebook dulu ya. Nanti lo ada waktu lagi, pokoknya sahabat kota sabar dulu kalau ada waktu buat ngobrol di on air. Boleh nanti masih ada satu kesempatan lagi ya. Tapi sebentar nih yang di Facebook. Belum kesapa sama sekali soalnya selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Tukiran dari Jogja merapat di Dendang Surabaya. Ada Rintit My Desk juga hadir dari Jawa Barat. Ada Nyoman Landung dari Klungkung Bali hadir. Bang Socap Banjarnegara hadir juga. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam. Halo Bang Ganteng. Dari Medan hadir, semangat terus bertugas. Terima kasih. Ada Duriat Setiawan. Selamat malam dari Tanda Surabaya hadir. Ada Cama Mustika, selamat malam. Sehat selalu. Dr. Syed Yoga dari Samplangan Gianyar Bali, ikutan monitor. Ada Kasun, selamat malam. Dendang Surabaya, waalaikumsalam. Kawasan Cermi Gresik hadir. Selamat bertugas. Terima kasih. Ada Nova, waalaikumsalam. Di Kota Bumi Lampung juga hadir. Ripto Sasono, waalaikumsalam. Hadir dari Pakal. Salam bahagia untuk semuanya. Untuk Sobat Kota. Mas Irsyad, selamat bertugas ya. Terima kasih. Ada Mbak Nurul. Oh, Nurul dari Depok hadir. Ada Mas Irsyad, waalaikumsalam. Dari kawasan Banda Soleh Koko, Bangkalan. Kemudian ada Safitri, waalaikumsalam. Bunda Fitri, selamat malam. Kang Yanto, waalaikumsalam. Dari kawasan Bengkel Cakto Service. Si Dorangu Kidul, waktu golong krayen. Selamat malam ya. Dumayanti, selamat malam. Dari kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara. Ada Mulyati, waalaikumsalam. Dari Ngasinan hadir. Kemudian Imanku Iman, selamat malam. Dari Jonegoro. Rambeli, selamat malam, selamat bertugas. Ceria-ceria selalu bersama rekan pendengar setiap Kota FM Surabaya. Ada Biah-Biah, selamat malam. Selamat bertugas ya, terima kasih. Ada Yeni Kartika, selamat malam. Waalaikumsalam. Mama Kori ya, dari kawasan Medan. Ada Sukabul, Kota Bumi Lampung. Ada Wayan Saya. Oh, Saija, si aja. Dari Ubud, Bali, ada Ratno Winarko, selamat malam. Sengtu Ketut dari Gianyar Bali, Tumim Virgo dari warga Mabar Medan. Britika Kembare dari Tamora Medan, selamat malam. Mas Rishad Singh Hanzum, selamat sehat. Dan jaga imun juga bahagia, ya amin. Adik Apong, selamat malam dari Klungkung, Tegak hadir. Terima kasih Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga, Saat Budiono, selamat malam. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat beristirahat. Aba Waisel Samplangan, waalaikumsalam dari Gianyar Bali ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, selamat beraktivitas. Ada Bobo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini Bobo dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Dan juga Berita Kembaren yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Satu lagu ini saya hadirkan buat Pak Suwanto. Mohon maaf ya untuk pasrahnya belum bisa keluar malam hari ini dari Intan Ali, tapi masih dari Intan Ali. Sebuah Nama.

Selamat malam untuk Mbah Toyibi yang ada di Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya buat Mia Sari di Bandung, Rini Setiawati, Mama Eli, Pak Jono, Ami Wibowo. Kemudian Mbak Putri Dayanti, ada Cak Samsul Hadi di Tretes, Pak Wiyoto Pandean yang tugas, terima kasih. Kemudian juga ada Cak Selamat, selamat malam. Dendang Surabaya dari kawasan Madiun, pantau terus requestnya kopi susu. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Kemudian juga ada Bu Sulastri, waalaikumsalam. Semoga jaya terus untuk Kota FM, selamat ulang tahun. Buat semua penyiar Kota FM, sehat selalu. Lagunya minta, apa nih, Bunga Desa. Terima kasih ya. Waktunya Rishad pamit, Sobat Kota dari Dendang Surabaya di Simalam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Selamat malam, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Campur Sari Koplo Gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya telar. Ketemu manik lo kapa dok manik nangole. Cani campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki mangga saben dalu ngancani dulur-dulur kecam songo tenget ya wis mulai. Iki monggo teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinan saket request. Ngantos mangke kula tenggo nggih dikancani tarin intias jam 11. Mangga. Loh, iki mau gak sida ta ya. Piye to iki sing nyanyi iki lagi mogok ngono ya ceritane. Tak kok nyanyi ning mau Cak Deni mau ya. Gak sida. Piye to? Kan tak pilihno lagune. Ya, apik iki lagune. Wis ning ngene iki ae ganti ning ngono. Cak sapa jenenge Cak Arya Galih karo Putri Christian.

0: 1,1 FM Dangdutnya Surabaya dulur. Kados pundi portosipun, bagaimana kabarnya nih? How are you? How. Baik-baik saja alhamdulillah. Seneng aku. Nek krungu kabare dulur-dulur dalam kondisi baik-baik saja. Sehat-sehat kemawon. Nggih ngantos sinten menika. Dino Rebo iki ya, gak kerasa wis dino Rebo. Iki tetap semangat gitu lur, wayah dalu ngene iki biasane kan ya wis beraktivitas awake kerasa opo iki kesel kabeh nggih. Wis kasa dirasakno, wis biasa jenenge nyambut gawe ya mesti ya kesel ngono lho ya. Dikai enjoy ya, iki lho dikancani cak ning iki lho ya iso kanggo tombo. Iki monggo saged gabung lewat jalur-jalur yang sampun sumadyo utawi yang sudah tersedia. Nggih saged lewat telepon on air. Sing opo iki pengin telepon on air monggo ngobrol kali kula monggo ya. Ngobrol tipis-tipis ngono ya. 0315611416 atau 0315767923 saged klik lewat telepon WhatsApp 081-7505-8881. Pinara on Facebook monggo, jempol-jempolnya monggo jempol. Oh tak jempol tok ya ning ri boleh ya, tapi ya penak maneh iki nek komen lho Mas ya, komen iki sithik-sithik ngene singkat jelas padat penayap. Komen absen, aku absen ayo ning ri, aku lagi rawepot, lagi sawai bau ngene ya. Ndak apa-apa. Aku lagi manto iki ning tari panto. Terus aku iki lagi nyimak lho ning tari. nyimak. Terus aku lagi aku pengin hadir. Monggo. Caning.
1: Campur sari. Soplo kendeng. Kota FM.
0: Yes.
1: Yaiti.
0: Yuk.
1: Yaiti.
0: Ya ndi deh.
1: Yaiti.
0: Ndi.
1: Iki lho. Areke durung-durung.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Areke gak nglilir areke. Nyanggong ket mau alhamdulillah. Nggih, nyanggong ket mau iki wisan.
1: Cuaca gimana?
0: Oh, baik-baik saja, cerah ceria di sini. Tapi ya semriwing awone alhamdulillah. Oh, enak rasane.
1: Semua adanya disyukurin aja.
0: Iya. Iya.
1: Jadi ini tanggal tua, wis dompet gak karu-karu.
0: Gak ono. Tanggal 6 tanggal tua iki apa to? Nengeri tanggal 6 tanggal tua iki apa? Apa yo rambutnya putih ngono to? Kalendere. Kalendere iku apa yo putih kabeh ngono? Lah iya, tengkre iki piye? 6 tuwek, setengah 6, setengah tuwek. Iya, nggih.
1: Tapi nang tuwek engko nomane.
0: Heeh, ngono, nglum sungi. Tapi mari ngono ya, tuwek maneh masih 6. Lho, ya apa? Nggih, monggo Bunda.
1: Semuanya sing penting sehat ya.
0: Nggih, nah ini iku sing penting.
1: Sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Happy selalu di.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Betul. Nggih, monggo tembangin apa ben bahagia.
1: Lagune misalnya tak kongkon Mbak Tari senele dipilih no lagu apa sih aku Mbak Tari?
0: Sandaran Hati, kerso?
1: Apa judulnya?
0: Sandaran Hati.
1: Oh, Sandaran Hati, cocok.
0: Iya, oke.
1: Cocok.
0: Monggo. Salam.
1: Langsung dijawab, langsung cocok.
0: Kandana aku nak milih noik lu. Jos pokoknya.
1: Milih diri gurung karuan cocok.
0: Nggih, monggo.
1: Dewe ngono kan jancuk pikir-pikir. Iki kan dari kok ngobrol karo Mbak Tari.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Salam ya Mbak Tari ya.
0: Monggo.
1: Ya selamat lebaran.
0: Iya.
1: Ada Mbak Tanti happy. Ada juga Mbak Aini, lama iki Mbak Aini gak muncul. Ning Rara, Mama Eli Agus Inge, Indah Farha, Mbak Ima. Ada Cak Gisi, ada Cak Jurmenganti, ada juga Cak Boneng, Pak Cak Rimbu Gianto, Ponsen Cak Miskan, Cak Samsirinya juga ketinggalan, Kuku Aim, apa-apa.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kuku tak rungokno suarane. Mbok aku tidak cocok turu ning tari.
0: Oh, lho kenapa kayak nyamuk e?
1: Enggak. Kepikiran aku kok ketinggalan Mbak Tari.
0: Ayo,
1: maneman. Ya Mbak Tari ya.
0: Nggih, Bunda. Sami-sami. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira sudah hadir. Nggih, langsung mawon nggih, monggo sandaran ati.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Anang campur sari koplo ngeneng otaya pem. Yo, iki yo, iki yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hey, yo, what's up? Yo, monggo, gabung, wonten caning tase, wonten wekdal. Masih sangat panjang sekali perjalanan ya di program sari campur sari koplo ngeneng otaya pem. Yo, iki, yo, yo, iki. Ha, ha, ha. Ya, yeah. Oh ngono. Ya, oke, wis pokoke sing naik gabung wonten. Cak ning nggih. Kalau request ya, pokoknya kuncinya satu, sabar ya. Maturun kesan bergabung lewat WhatsApp ya, Cak Agung BP kali santri. Sugeng dalu, salam selamat ulang tahun Radio Kota FM ke-26. Semoga semakin jaya dan semakin berkembang pesat, juga mempunyai cabang radio di seluruh dunia. Amin, masya Allah. Ngono yo, Cak Agung yo. Is jan pokoknya ya, doa terbaik. Bu Selastri, Bu Pur monggo badhe telepon nggih. Janing.
1: Cak Ning.
0: Ya.
1: Koplo Gending.
0: Campur Sari.
1: Kota FM.
0: Sebentar, Pak. Terus? Gini, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Campur Sari.
1: Campur Sari.
0: Koplo Gending.
1: Koplo Gending.
0: Kota FM. Yoiki. Yoiki.
1: Yoiki penyiar sing manis.
0: Meow. Gak manis ya, celok manis ya. Iya. Iya kan dipanggil manis. Manis. Meow. Gitu.
1: Anu. Ingat enggak sama suaraku?
0: Pak Rahman.
1: Oh.
0: Betul ya.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Gimana, sayangku, sehat? Sayang idolaku.
0: Iya. Makasih Pak Rahman, sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kok lama enggak gabung toh Pak?
1: Iya, maklum lah.
0: Sibuk ya.
1: Tapi aku dengerin terus kok. Ada salam dari...
0: Dari siapa?
1: Bang Nus.
0: Oh iya, waalaikumsalam. Makasih.
1: Iya. Pas ngemsi manten di daerah Menganti.
0: Oh iya, sudah kenal lama ya Pak Rahman?
1: Pas aku bawa.
0: Oh iya. Iya. Cak Nus ya, saya manggilnya Cak Nus.
1: Aku minta lagu apa Bandung lagunya? Ya.
0: Bandung apa?
1: Pokoknya yang enak, yang nyemek-nyemek katanya Bang Nus.
0: Apa ya? Kalangkang mau, lagu, Kalangkang. Kalangkang mau? Kalangkang.
1: Enggak apa-apa. Pokoknya ya, yang
0: nuansa
1: yang
0: Sunda ya.
1: Itu aku yakin enak kok.
0: Okay.
1: Bandung kan enak-enak itu.
0: Iya.
1: Aku suka lagu Bandung lah.
0: Okay, iya Pak Rahman.
1: Aku tadi muncul di Mas Irsyad.
0: Oh, gitu.
1: Pasti kalau sore muncul, aku sekarang muncul.
0: Oh, iya.
1: Harinya tak sama.
0: Ini sudah mulai muncul lagi nih ya, Pak.
1: Kayaknya begitu kayaknya.
0: Iya, Pak.
1: Lama lah aku hampir.
0: Iya, mek kangen.
1: Hampir 6 bulan, hampir 6 bulan.
0: Oh, iya lama sekali.
1: Kangen sekali. Sama itu yang namanya Tari.
0: Anjane Tari ku ngangeni kok.
1: Tak. Tak dengerin suaranya. Suaranya serak-serak basah lah.
0: Iya, Pak, 2 hari kehujanan, Pak. Gimana enggak serak-serak kaya, basah?
1: Kayak penyiar pujaanku dulu itu.
0: Oh iya.
1: Enggak. Ya itu temannya Bang Nus, enggak tahu di mana tuh, di Le Victor kalau enggak salah.
0: Oh iya, Iya, Pak. Jangan maaf
1: salamnya ya,
0: merek, Pak ya.
1: Oh, lupa enggak boleh ya.
0: Iya. Warung lain gitu loh, Pak ya.
1: Nah, nanti aku di Sendani. Kalau sekarang aku bilang Pak, kalau dulu Ted, ngana Teddy, ngana Teddy kan temannya Nus itu.
0: Oh ya.
1: Halo, Ted iya. Tadi, ngana.
0: Oh gitu. Iya.
1: Karena aku mana kemana kau jual. Sekarang ya tak panggil Pak,
0: iya.
1: Pak Teddy gitu.
0: Iya Pak.
1: Kuyonnya wong tua.
0: Iya Pak.
1: Pak ini sing siaran sopo iki.
0: Terus sing on air iki gitu ya.
1: Makasih ya. Salam untuk semuanya. Salam paling hormat, paling rindu.
0: Iya. Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Pak Rahman, terima kasih dari Manuan ya Pak Rahman. Oke, kita lanjut ke Bali. Sinten Malaysia apa lagi yang ingin on air ya? Masih ada kesempatan ini ya, mumpung longgar ini ya. Lanjut. Pak Jono. Pak Jono, Capeng Gunungnya sudah berapa hari ini di request ya? Oke, ganti ya Pak Jono ya, ya kan? Kan teman-temannya banyak sekali namanya kota FM, kata lho Pak. Salam Pak Mibo, Mbak Putri Denti, Cak Samselati, Pak Abi Roy, Mbak Arin, Mama Elausi, Lapa TV, Pak Yoto, Pak Mibo, sorry, oke. Pak Mibo, Bowo, Kakek Mbak Mibo, sorry, Mbak Arin, Pak Jono, Mama Eli, Lapa TV, Mbak Yani. Cak Yoko, sini Pertegal, Sugeng Dalu. Bunda Fitri Sederjo, salam setuju keluarga FKS fans kota FM tanpa terkecuali yang tersisa selalu bahagia selalu sukses selalu amin. Oke lanjut. Oh ya Mbak Rika Herlina ya harus punya kesabaran ya Mbak ya, ya kan? Selalu berpikir positif ya, positive thinking saja, oke ya. Semuanya itu dihadapi dengan positive thinking gitu loh ya. Ben gak kemrungsung ngono lho ya. Iya toh. Oke, dihadapi dengan santai saja Mbak Rika. Sing tenang Mbak Rika, sing sabar ya. Oke, lanjut lagi, lanjut. Sapa iki? Bunda Sanipa, Iki Bunda Sanipa toh, iki nom-nomane Bunda Sanipa toh, iki Masya Allah ayu nerek. Gilang sepanjang hadir, Cak Neng ya iki salam Cak Salih Ndeloser, Cak Edo Gading Watu, Papa Pisang, Sese Bang Arjuli, Mas Aditya, Pak Jona Tamrin, Matur Nuwun, Bunda Sanipa. Lanjut Cak Emres Jombang, salam bolo-bolo GBB, samun di tekste Matur Nuwun. Umi Julera, Bojonegoro Sekar Arum hadir. Sembari kroan bersama kerabat. Oh masuk angin tau Mi. Absen aja nebek untuk Cak Neng yang paling juas kota FM pokoknya. Ya coba nanti ya Umi Julera. Makasih Neng Nora Syikin, ini juga lama gak muncul. Terima kasih sudah bergabung Cak Aditya. Salam bers kemauan FKS ya. Lanjut Pak Ripto Swasono bakal gabung. Waalaikumsalam. Salam hangat setia konco-konco kota FM ning terima ternuwun nggih. Cak Ferry Sutarjo lagi dengerin sembari maem main game. Salam ning Ela, Mbak Tanti Happy juga Pak Gianto, Pak Pardani sehat waras sak kondisi sekitar dompete. Ya, wis pokoke nek menikmati hiburan jelali harus ingat waktu ngono jare. Wah, istirahat ngono ya. Oke Pak Ayu Munajat terima kasih ya. Absen dari Cianjur Jawa Barat. Terima kasih. Langsung saja monggo Kalangkang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur sangat telur-telur sedaya kason pinara kan di sketsa wis pokoke dipuenakno ngono ya. Iya wis ta. Enak-enak nek gabung nang ngene sak ning ya ta. Iki monggo badhe request ya, boleh bisa. Nah, pokoknya kudu sabar ya. Sinten malih lanjut pengen hadir lewat on air ya. Iya. Lah iya piye to iki ya. Nggih matur nuwun. Sampun kersa nenggo nggih lagu-lagunya terputar. Lanjut wonten Facebook rumiyin nggih. Oke. Nah, sapa to iki mau? Bang Soca ya, welcome, salam warahmatullahi wabarakatuh. Banjar Negara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning antas paripurna. Cak Dura Setiawan, Cak Ning tanda Surabaya hadir. Selamat aktivitas Cak Herul Umam. Sumber Jawa Tengah selamu hadir. Sugeng Talu monitor Kota FM streaming nggih, matur nuwun. Lanjut Bang Doni, welcome salam Cikampek gabung. Nah acara Cak Ning yo nok tari nggih, Bang, makasih. Oh iya lagi nonton bola ya. Opa Nur Zeldi. Aha, nitip lagu sama Tante Herlin dan Pak Pardanis juga Mpok Lisa sing ayu dhewe. Sak Surabaya salam ngelip mugi selalu dalam lindungan Gusti Allah. Ning tari lancar rezeki. Amin. Makasih nggih Opa, juga sehat-sehat nggih. Mas Eko, makasih. Masuk Mas Eko. Beli aja butuh berengok sembari ngopi pantau dari Gria Alis Sidoarjo. Aloha. Makasih ya. Lanjut Mama Kori, welcome salam. Kawasan Medan Sumut hadir. Mbak Vera aku malah gestro sugeng dalu, guys. Fans Cak Ning yang baik hati ya. Heeh. Wis pokoke guyub rukun ngono ya. Iki lho tujuane gabung nang nggone Cak Ning ya, dimanapun program apapun ya, ben tambah seduluran, tambah gayeng ya, tambah rukun ngono lho. Ngono kudu ngono ya. Wis aku tak nyimak aja ya Mbak Vera sampai jam 22. Oh. Luwes berarti jam 23 Mbak Vera. Cak Inul Jaya Service, Cak Ning sugeng dalu beli sel ketut Kak Tari sing ayo gianyar beli hadir. Selamat tugas Pak Artono, waalaikumsalam. Kawasan Jakarta Utara hadir, salam sehat semuanya. Mbak Lisa Ambiar, waalaikumsalam. Absen senggol ya Bu Guru, ini ada Pak Po pisang gedang sopo. Enak loh gedang sopo itu ya, legi ya, pemen di kokos. Aduh. Cak Ditya Maesa, Adik Putri Dayati yang cantik, Endelita. Mas Aji Putu Breng juga spesial selebritis Kota FM ning Tanti cantik selalu ceria. Oke, Mbak Lisa. Lanjut. Si, sapa iki sing durung? Iki wis ya. Budha Fitri, waalaikumsalam. Hadir. Oke. Okay. Dikirimin nggih. Oke. Monggo langsung mawon. Ayang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

Walu walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya matur nuwun sangat dulur ya tak sonten caning campur sari kepala kini kota FM yoiki inggih monggo di penane tipun sketsa akan mengalih yang baru bergabung yo ya minal lagi gabung lagi ngelilir iki lagi rampung iki gaweane ning ri alhamdulillah nggih monggo disambi istirahat disambi layah-layah jan penatenan monggo sampun kesupen nggih yang kang dereng dahar nang dahar ya kesehatan mulut ulur nggih matur sangat sampun pinara nggih menikmati tembang-tembang yang tersaji ya di program Chatning campur sari kebelokan dengan FM yaiki nggih. Oke lanjut, monggo pada telepon yang belum tering perso ya belum bagi tahu nomor telepon on air, monggo bisa lewat 0315611416 dan 0315676923. Sakit lewat telepon WhatsApp 0817505881. Sugeng dalu, Bunda Ani Bohai. Pak Syaifi sugeng dalu. Nggih kula mirang rahayu sedaya mawon amin. Matur nuwun nggih. Lanjut niki sampun wonten Facebook nggih. Komennya baru muncul niki saking Mbak Dina Luciana sugeng dalu Mbak Tarian cantik. Selamat malam semuanya. Blitar Kota menyapa. Matur nuwun Mbak Dina. Cak Sutartong waalaikumsalam. Mbak Tari, Cak Ning, warga sawah tetap hadir. Salam seduluran mawon, salam sukses selalu ya amin. Makasih Cak Sudardong. Lanjut Cak Taufik Taskutisari. Absen mawon dulur-dulur. Wis tak TKB gini ngeri yang pinter ya. Halo Cak Andre Ran, sugeng dalu datang dari Sumsel. Matur nuwun ya Cak Andre Ran sudah hadir. Mas Irul, waalaikumsalam Mbak Nasola Koko Panggalan yuk hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yuk. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu amin. Terus anak Cak Mariati, malam kakak, malam juga. Dari mana ini Cak Mariati? Bengkulu ya? Oke. Cak Sony Anderson Inces, Kabung Male. Semangat Mbak Tari, rayu liceng kali sing sambil kok amin. Kok sambil loto? Jenenge anu godhong sambiloto ya tapi kasih ati panen jos ya. Iki Cak Kadin Saka matur nuwun. Sapa maneh iki? Sik tak ingu ya. Yang belum terus senggol sih komennya. Luis Kabet. Oh Mas Misbah, waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Purbalingga hadir loh nggih. Makasih nggih Mas Misbah. Mbak Tumim Virgo warga Mapar Medan yo hadir. Cak Wong Go Prasetyo Wong Tegal hadir. Mas Putra sugeng dalu matur nuwun. Aha, Sinten malih siapa lagi? Adakah yang ingin on air malam ini? Iya toh? Boten? Oke, okay. Yo lagu maneh nek ngono. Jan pokoke powenak ning ngene sak ning langsung mau nggih Terminal Tirtonadi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu,1. Kota FM dangdutnya Surabaya. Ah, matur nuwun sanget dulur, kawis ya mene. Matur nuwun nggih, kang sampun bergabung. Pangapunten, mbok bilang klentak-klentuk lata terus salah-salah kata. Lagu-lagu terus sering terputar, monggo benjo sek terus malu. Nek ning panti pumpungan selalu happy. Salam buat Madam Rahma Imaner Biduan nomor 1 matur nuwun Mbak Tari 45 cantik selalu berkabar karo rezeki melimpah lancar sukses selalu bagi yang happy. Makasih ya Ning Tanti. Happy juga buat anjenengan ya. Oke, iya Ning Tanti ngono. Matur sangat dulur, pokoknya sepenting tetap jaga kondisi, jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 juga TFM dangdutnya Surabaya ya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini. Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Dan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM. Mwah!

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bermain?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja.